0: Alhamdulillah, telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah di tema apa saja yang menyebabkan sujud sahwi. Semoga melalui kajian yang telah kita simak bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang tata cara ibadah solat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang telah kita peroleh pada kesempatan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga semakin menumbuhkan ketenangan hati, kehati-hatian, dan kesungguhan kita dalam menjaga kualitas solat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwata Islam wa'azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. InsyaAllah kembali kita akan simak nantinya program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar di ringkasannya menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 256 dengan tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian pertama, disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain Hafizahullah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Hafizahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan siang hari nanti melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu pengkhianat. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, Senin 1 Jumadal Ula 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 12 Oktober 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Shalah Bukhaitir di surat Ar-Rad dengan nomor urut surat ke-13. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insyaallah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: duaa.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: di dunia dan di akhirat.
1: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam tak

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
1: Seratus poin satu FM, Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mustafa Ro'ad Al-Azawi di surat Al-Hijr dengan nomor urut surat ke-15. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi di ringkasan dari kitab tersebut. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak sejenak jeda roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Hujjah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Hujjah TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja, insya Allah
3: kami akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Di ringkasan dari kitab tersebut disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz Faleta Fadl Mashkur Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab menuju negeri abadi, di mana kita sudah sampaikan bahwa pembahasan menuju negeri abadi itu diambil dari kitab satu yaitu Qiyamatul Kubra dan yang satu yaitu kitab Jannatu Wan-Nar. Untuk mereview ataupun meringkas kitab yang pertama yaitu kitab Qiyamatul Kubra, kita sudah sampai pada pembahasan halul usatil muslimin, bagaimana kondisi orang-orang mukmin, yang orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, dengan artian mereka yang bukan kafir tapi mereka adalah orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kondisi orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang tidak membayar zakat, yang enggan membayar zakatnya, maka nanti di hari kiamat ada beberapa siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Yang pertama yaitu Allah ubah harta zakatnya tersebut, berubah menjadi seekor ular yang besar, kemudian yang kepalanya botak dan memiliki dua titik. Dan ular itu akan mematuk rahang orang yang tak membayar zakat tersebut. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala pipihkan, panaskan harta zakatnya, emas, perak dan lain-lainnya dipanaskan, kemudian digosokkan, istrikakan ke punggungnya, ke wajahnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Demikian juga mereka yang tidak membayar zakat ternaknya, maka nanti di hari kiamat mereka akan menggendong, mereka akan menggendong ternak-ternak yang tidak mereka bayarkan zakat. Atau nanti di hari kiamat Allah akan datangkan hewan-hewan tersebut, dan mereka akan, ternak-ternak tersebut akan menginjak-injak mereka yang tidak bayar zakat mereka, yang tidak membayar zakat ternak mereka, dan akan menanduki, ya, akan menanduki orang yang tak membayar zakat tersebut. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, al-mutakabbir, orang sombong. Seorang yang muslim tapi dia sombong, Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk dia sebuah azab, yaitu azab di mana Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang kecil. Kecil dan hina dina. Di sini Syekh penulis mengatakan bahwasanya dia diinjak-injak oleh orang lain. Karena dia kecil dan dia hina, Allah jadikan dia sebagai orang yang kecil. Karena semasa dia di dunia, dia merasa besar, dia sombong, membusungkan dadanya. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang kecil dan akan diinjak-injak oleh orang lain, dan orang yang menginjaknya itu tidak merasakan, tidak sadar bahwa saya dia telah menginjak orang yang sombong tersebut. Kemudian orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yuzakkihim, dan juga tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan ikhwah dari hadis-hadis dan dari ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis, maka kita simpulkan ada sekitar ada 15 orang yang nanti di hari kiamat, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak bicara dia di hari kiamat, wa la yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun alim, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Yang pertama ikhwah, innal ladzina ma anzalallah minal kitab yasharuna bi samanin qalila, itu mereka-mereka yang merahasiakan, menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala dan menjualnya dia dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, yang menjual perjanjiannya dengan Allah dan yang menjual sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjual perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia telah berjanji tidak akan menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia jual akidah ini dengan jumlah ataupun dengan dunia yang sangat murah. Yang ketiga itu musbil, orang-orang yang memakai pakaian, ya, seorang laki-laki yang memakai pakaian dan pakaiannya itu terjulur sampai melewati mata kaki, ya, terjulur sampai melewati mata kaki. Kemudian yang keempat yaitu orang al-munfiq si'alatahu bil halafil kadzib, orang yang bersumpah karena sedang berdagang, dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Sumpahnya sumpah palsu ikhwah, artinya dia bersumpah tapi sumpahnya untuk suatu hal yang dusta. Seperti misalnya dia mengatakan, demi Allah ini modalnya saja belum sampai, padahal sudah sampai modalnya. Demi Allah ini
1: barangnya barang yang ori, padahal tidak. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sumpah bohong. Yang kelima yaitu al-mannan, mereka yang suka mengadu domba. Yang keenam yaitu mereka yang memiliki sisa air tetapi tidak memberikannya kepada para musafir yang sudah kehabisan air. Dia punya air ini, punya air, sisa air, ya. Ada para musafir yang sudah kehabisan air, tapi dia tak mau memberikannya. Maka orang ini termasuk dalam la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim lahum adzabun alim. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk dia disiapkan azab yang pedih. Kemudian yang ketujuh, seorang yang membaiat imam, membaiat pemimpin. Apabila pemimpin itu memberikan dia sesuatu, maka dia akan taat. Namun apabila si pemimpin enggak memberinya sesuatu, maka dia tidak akan taat dan dia akan mengkhianati pemimpinnya tersebut. Jadi kesetiaannya pada pemerintah, kesetiaannya kepada pemimpin tergantung apakah dia diberi apakah tidak. Kalau dia diberi, apalah pemberiannya, apakah berupa jabatan ataukah berupa harta sekian banyak misalnya. Kalau dia diberi, berarti dia akan setia. Kalau dia enggak beri, dia akan berontak. Dia akan mengkhianatinya. Kemudian yang mendapatkan ancaman siksaan ini yaitu seorang yang dia itu bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang lain, ya, bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil harta orang lain, misalnya demi Allah ini punya saya, demikian ikhwah, padahal bukan punya dia. Tujuannya untuk mengambil harta orang lain. Yang kesembilan yaitu Syaikhuz Zani. Ikhwah, ini yang kita sebutkan dari 1 sampai 9 tadi yaitu mereka yang akan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan tidak akan disucikan, untuk dia disiapkan azab yang pedih. Itu yang kita bicara dari 1 sampai yang ke-8. Yang ke-9 sama, ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ada 15 dosa yang Allah akan ancam dengan azab yang tadi. Yang ke-9 yaitu Syaikhuz Zani, seorang orang yang tua, sudah gae, sudah aki-aki namun tetap suka berzina. Yang ke-10 Malikul Kadzab, mereka yang raja tapi suka berdusta. Ikhwah, biasanya orang yang berdusta itu karena takut. Kalau dia jujur, maka dia takut sesuatu akan menimpa dirinya. Tapi kalau seorang raja, dia tak berdusta, padahal dia takut apa dengan orang lain. Dia seorang raja. Kalaupun dia jujur, tidak akan ada seorang pun yang berani menyanggah si raja. Tapi dia tetap suka berdusta, maka dia akan mendapatkan ancaman ini. Yang ke-11 yaitu A'il, Al-Mustakbir. Orang yang fakir, namun dia itu sombong. Orang kaya, sombong. Okelah, ada modal dia. Pejabat tinggi, sombong. Okelah, ada modal dia. Ini sudah fakir, sombong. Dia itu pakai modal apa untuk sombong? Ikhwah, ya. Orang sombong saja, itu saja sudah Allah ancam dengan neraka. Bahkan gak masuk surga. Itu orang yang sombong, yang dia punya modal. Apakah dia punya modal kesombongannya karena harta kekayaannya, dikarenakan jabatannya, dan seterusnya. Ini sudah fakir, dan sombong. Makanya Allah marah dengan orang ini. Kemudian apalagi ikhwah? Al-aq, al-walidain. Yaitu mereka yang durhaka kedua orang, pada orang keduanya. Yang ke-13 yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki, yang memang bukan memang dari sononya, tapi memang dia merubah apakah cara penampilannya, stylenya, atau cara bicaranya, dia rubah menjadi laki-laki. Padahal dia seorang perempuan. Maka orang ini akan mendapatkan adab yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada Yus, seorang suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Dengan artian ketika dia keluar rumah tak pakai jilbab, dia bilang gak ada masalah. Ketika istrinya pergi dengan laki-laki lain, gak ada masalah. Tidak ada rasa cemburu sedikit pun. Maka orang ini disebut Dayus, Dayukallimu moyo mal kiamah,
7: wala yanzuru ila wala yuzakkihim lahum adzabun alim. Kemudian yang ke-15 yaitu seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya. Ya, dia berhubungan badan tapi melalui dubur. Inilah 15 orang yang nanti 15 orang 15 dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dosanya yaitu akan diancam dengan adab la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat wa la yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah, wa lahum adzabun alim, untuk dia disiapkan azab yang pedih. Kemudian ikhwah, selanjutnya al-athriya al-mun'imun. Al-athriya al-mun'imun itu orang-orang yang berkehidupannya mewah. Orang-orang yang berkehidupannya mewah. Orang-orang yang tidak pernah merasakan rasa sulit, tidak pernah berempati, maka orang ini akan mendapat kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti misalnya ada seorang sahabat yang dia itu sendawa didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kuffa anna jusa'ak. Pelankan sendawamu. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang terlalu sering di dunia itu merasakan kekenyangan, maka dia akan merasakan lapar di hari kiamat. Intinya ikhwah untuk poin ini yang keempat ini yaitu al-athriya wal mun'imun, mereka yang berkehidupan mewah, yang bergelimang harta, maka apabila hartanya ini, kemewahannya ini tidak dia gunakan untuk jalan Allah, tidak dia sumbangkan, tidak dia infakkan ke jalan Allah, hanya digunakan untuk kepentingannya saja, pribadinya saja, kemewahannya saja, maka orang ini akan mendapat kesulitan nanti di hari kiamat. Kemudian ikhwah, yaitu al-fadihal ghadir, yaitu seorang pengkhianat. Di mana seorang pengkhianat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala ikatkan dari belakang bokongnya ataupun pinggulnya, yaitu royah, sebuah panji atau bendera yang di benderanya itu tertulis ini adalah pengkhianat. Begitulah nanti di hari kiamat, ya. Allah ikatkan dia bendera di belakangnya, di punggungnya, yang di mana bendera itu bertuliskan ini pengkhianat. Semakin banyak pengkhianatannya, semakin tinggi benderanya. Semakin banyak pengkhianatannya, maka semakin tinggi benderanya. Itu ikhwah, semakin besar benderanya, semakin tahu orang bahwasanya dia semasa di dunia adalah seorang pengkhianat. Kemudian ikhwah al-ghulul. Ya, yang keenam itu ghulul. Ghulul ikhwah bukan hanya sekedar mencuri, tapi dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, tapi dalam di mana dia berada di tugas ataupun jabatan tersebut. Bukan orang yang masuk rumah ngambil atau mencopet, bukan begitu. Jadi dia memang diserahkan amanah untuk satu pekerjaan, tapi dia ada yang dia curi dari tugasnya tersebut untuk pribadinya. Maka ini dikatakan ghulul. Di antara ghulul itu ikhwah, yaitu mengambil harta rampasan. Harta rampasan perang ikhwah, yaitu apabila pasukan sudah menang, mereka mendapatkan harta rampasan, mengumpulkan harta rampasan yang seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi-bagi. Tapi kalau ada personel pasukan yang menyembunyikannya, misalnya kain lah, tidak dikumpulkan. Jadi dia ngambil sebelum dibagi-bagikan, itu dia dikatakan ghulul. Atau ikhwah rahimahullah wa iyyakum, seorang yang ditugaskan, sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan seseorang kepada untuk mengumpulkan harta zakat. Lantas ketika dia selesai dalam tugasnya, dia katakan, ini untuk kalian, ini untukku dihadiahkan. Itu ikhwah. Apa kata Rasulullah? Kenapa dia gak tinggal saja di rumah emaknya atau bapaknya? Apakah ada orang memberikan dia hadiah? Artinya
1: Artinya, orang memberi dia hadiah dikarenakan dia menjabat jabatan itu. Makanya Rasulullah katakan, kenapa dia datang, katanya tiba-tiba dia katakan ini untuk harta zakat, sementara ini adalah harta yang dihadiahkan kepadaku. Kalau seandainya dia tidak menjabat jabatan itu, apakah ada orang memberi dia hadiah? Ikhwah. Jadi seorang yang apabila dia menjabat sesuatu, kemudian dan dia sudah mendapat gaji dari jabatan tersebut, kemudian dia terima hadiah-hadiah dari orang lain dikarenakan kerja jabatan tersebut, maka itu termasuk ghulul. Kemudian ikhwah, ghasibul ard. Ghasibul ard adalah orang yang mengambil tanah orang lain. Apakah menggeser tapak tanahnya ataukah merampas tanahnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya barang siapa yang merampas tanah orang lain, maka Allah nanti di hari kiamat Allah akan benamkan dia ke dalam bumi sejauh 7 lapis bumi di hari kiamat kelak. Kemudian dzul wajhain. Seorang yang dzul wajhain itu memiliki dua wajah. Ya, dua wajah. Ya, mirip seperti orang munafik lah ikhwah. Ya, seperti orang munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia bertemu dengan orang-orang mukmin, dia katakan kami itu orang mukmin, kami sama dengan kalian, kami juga orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila dia bersama orang setan-setan mereka atau kelompok mereka yang sepemikiran, mereka katakan kami itu bersama kalian, kami itu hanya mengolok-olok orang beriman. Nah, ini ya dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Atau misalnya, atau dia di sini di hadapan orangnya dia ramah tamah, di belakangnya dicela, misalnya begitu ikhwah. Ini dzul wajhain. Orang yang dzul wajhain ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, nanti di hari kiamat Allah mengatakan seburuk-buruk manusia dia adalah dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang memiliki dzul wajhain, yang dzul wajhain memiliki dua wajah ini, nanti akan dibuatkan Allah jadikan lisannya dari api neraka. Kemudian hakim yang tidak mau bertemu dengan masyarakatnya atau rakyatnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam para hakim, para pemimpin masyarakat yang tidak mau bertemu dengan masyarakatnya, tidak mau mendengar keluhan-keluhan masyarakatnya, maka nanti di hari kiamat Allah juga akan ogah, Allah juga tidak akan mau bertemu dengan dia. Allah tidak akan acuhkan dia di hari kiamat sebagaimana dia tak mengacuhkan, sebagaimana dia tak mempedulikan masyarakatnya. Sebagai pemimpin tentunya haruslah dia benar-benar care terhadap rakyatnya. Tidak boleh dia mengacuhkannya. Dan apabila rakyatnya ada mau bertemu karena suatu kebutuhan, dia seharusnya dimenemukan, menemui mereka. Tapi ini tidak mau sama sekali. Dia tak acuh dengan rakyatnya. Dia tidak ada care sedikit pun dengan rakyatnya. Maka nanti di hari kiamat, Allah juga tidak akan pernah mengacuhkan dia. Allah tidak akan pernah mempedulikan dia nanti di hari kiamat sebagai hukuman atas perbuatan yang pernah dia lakukan semasa dia di dunia. Kemudian berikutnya, yang ke-10 yaitu seorang muslim yang suka meminta-minta padahal dia berkecukupan. Meminta tapi berkecukupan. Ikhwah, kalau dia meminta sesuatu yang tidak bisa dia miliki, ya ini masih ada rukhsahnya. Tapi dia berkecukupan tapi masih meminta-minta. Dia masih berkecukupan tapi masih meminta-minta. Ini bagaimana ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan beri dia azab. Allah beri dia kuku tembaga dan akan mencakar-cakar dada dan wajahnya nanti di hari kiamat. Dikarenakan apa ikhwah? Dia berkecukupan tapi dia masih suka meminta-minta alias mengemis. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya busaq tujahul kiblah. Mereka yang meludah ke depan kiblah, ke arah kiblat. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, beliau katakan bahwasanya barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia nanti akan dapatkan ludahnya tersebut nempel di wajahnya di hari kiamat.
8: ya, nempel di hari kiamat. Nempel, dia akan lihat ludah tersebut akan nempel di wajahnya nanti di hari kiamat. Hanya saja memang para ulama berselisih pendapat di sini, apakah meludah di sini yang dimaksud yaitu ketika sholat ataukah secara umum, secara umum, baik dalam sholat maupun ketika, baik dalam sholat maupun di luar luar sholat. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Namun yang rajih Allahu a'lam bissawab, Allahu a'lam bissawab, bahwasanya darangnya meludah, yang darang yang meludah ke arah kiblat itu bukan hanya ketika sholat, tapi baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ini lebih, ini yang dipilih oleh Syekh Bas, walaupun dia masih muhtamal, ya, masih tidak qat'i yang seperti ini. Kemudian ikhwah, mereka yang berdusta atas nama mimpi. Mereka yang bermimpi, dia katakan, tadi malam saya begini-begini, padahal tidak ada sama sekali. Tadi malam saya mimpi naik gaji, padahal tidak ada mimpi sama sekali naik gaji. Itu dia. Dia bermimpi, tapi dia berdusta atas nama mimpinya. Dan yang seperti ini, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya, akan dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia dipaksa untuk mengikat dua butir gandum di hari kiamat. Suruh diikat. Kau ikat ini dari itu azabnya di hari kiamat, disuruh ikat dua gandum tersebut. Ya, dia tidak akan bisa mengikatnya. Bagaimana cara dia mengikatnya? Walanna fa'al walaya fa'al, tidak akan mampu untuk melakukannya, tapi dia harus melakukannya. Tapi dia harus melakukannya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita memang ada mimpi sesuatu, maka silakan ceritakan jika memang betul itu mimpinya. Tapi kalau kita enggak ada bermimpi apa-apa, jangan kita mengatakan kepada orang, tadi malam saya bermimpi begini-begini. Tadi malam saya bermimpi dapat duit, misalnya 3 juta, padahal tak ada mimpi sama sekali. Dusta dalam mimpi ikhwah termasuk salah satu dosa besar. Salah satu dosa dusta yang terbesar. Dusta itu kan ada beberapa tingkatan dosanya. Sama, semuanya juga haram, tapi ada yang haram, ada yang lebih haram lagi. Termasuk dusta atas nama mimpi. Dan ikhwah, apalagi dia dusta mimpi ketemu Rasulullah, dua kenanya. Dia bermimpi, dia katakan bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tak ada mimpi sama sekali, dan bahkan tak ada mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwah, ini dua dosanya. Pertama, dosa dusta mimpi. Yang kedua, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man taqawwala 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adun minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dipersilakan siapkan tempatnya nanti di dalam api neraka kelak. Itu ikhwah, ya. Sudahlah dia berdusta kalau dia bermimpi. Itu dusta atas nama mimpi saja itu sudah dosa besar, apalagi mimpi tersebut dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ikhwah, itulah kondisi yaitu orang-orang yang durhaka dari kalangan orang-orang mukmin, ya. Kondisi orang-orang yang durhaka dari kalangan mukmin itu ada 12. Ada 12 kondisi mereka, orang-orang tersebut. Tapi sekarang kita lihat pembahasan berikutnya, bagaimana orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bertakwa, ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di hari kiamat nanti mereka tidak akan merasa ketakutan di saat orang-orang ketakutan. Ya, di mereka tidak akan ketakutan di saat orang-orang ketakutan. Artinya ketika Allah bangkitkan mereka dari kuburan mereka, mereka tenang, tidak ada takut sama sekali. Beda dengan yang lain. Yang lain akan ketakutan sangat luar biasa. Karena jelas ini akan sudah mulai, yaitu hari pembalasan. Kemudian mereka-mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu hadis yang sangat masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh, yaitu ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di kajian lalu, bahwasanya nanti di hari kiamat, di mana yaumatubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, di mana bumi dan langit akan dirubah, ditukar, bukan lagi bumi yang sebelumnya dan juga bukan lagi langit sebelumnya. di mana bumi pada waktu itu datar, sangat datar, dan dia berwarna putih gemerlap, dan matahari pada waktu itu jaraknya 1 mil dari atas manusia. Baik ikhwah, dalam kondisi yang seperti ini, terik seperti ini, maka ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini ada 7 orang. Ya, ada 7 orang. Di antaranya itu pertama yaitu imam yang adil. Imam yang adil. Yang kedua yaitu seorang pemuda yang dia itu tumbuh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang hatinya itu senantiasa terkait dengan masjid. Ya, ketika dia sudah selesai ibadah, dia pulang atau dia bekerja, kemudian dengar adzan lagi, dia kembali ke masjid lagi. Dia ada ke apa namanya, betah dia di masjid. Ingat, betahnya itu karena dia ibadah di sana. Bukan dikarenakan betahnya karena dia tidur, bisa tidur enak di sana. Karena kalau di rumah dia pulang, tidurnya banyak ganggu, banyak anak-anak. Kan begitu maksudnya. Ya. Ini memang terkait dengan masjid, betah dari masjid karena dia bisa ibadah dengan tenang di sana, dia bisa talabul ilmi di sana, ya. Nah, seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang keempat yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu seorang lelaki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang memiliki jabatan yang kuat, dan wanita itu wanita cantik. Ya, wanita cantik dan dia punya jabatan yang cukup, yang terhormat. Namun laki-laki ini menolaknya. Ikhwah, dia seorang laki-laki, dia diajak berbuat mesum oleh seorang wanita. Wanita ini cantiknya sangat luar biasa, kemudian memiliki posisi yang terhormat di kalangan masyarakat. Namun dia tolak, seperti peristiwanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dan pemuda ini mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu seorang laki-laki, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia bersedekah dengan sangat rahasia sekali. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang dia berkhalwat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 orang yang akan mendapat naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada 2 lagi yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat selain yang 7. Apa itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Darumi dari Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, dia katakan, di antara orang yang mannaffasa an gharimatin, barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya, dan memudahkan di sini kalau dia sudah sampai waktu pelunasan, dia belum sanggup diberi tempo, ya, au maha anhu, atau dia anggap lunas, maka kana fi dhilli arsy yaumal qiyamah, maka dia akan mendapat naungan dari bawah, dia akan mendapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat naungan dari aras Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu yang mereka beri tempoh lah orang yang berhutang tersebut. Yang seharusnya tanggal 1 dia kasih tempoh bulan depan, tanggal 1 bulan depan. Maka orang ini akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapat naungan langsung dari arasnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang 7 yang kita sebutkan tadi, yang sebelumnya itu tadi sebutkan naungan jenis apa? Kalau di sini disebutkan naungannya yaitu berupa dari aras Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang memberikan hutang kemudian dia anggap lunas. Dah, dilunaskan saja. Dia anggap lunas, tak perlu dia melunasi hutangnya. Ini juga mendapatkan pahala yang sama. Demikian ikhwah, itulah 9 orang yang nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan yaumil ladzilla fi yudzilluhumullah fi yaumil ladzilla illa dzilluh, yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah azza, orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, orang yang soleh, yang senantiasa membantu kaum muslimin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya juga nanti di hari kiamat. Mereka yang pernah membantu kesulitan kaum muslimin, maka dia akan dibantu kesulitan nanti juga nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka yang senantiasa membantu kesulitan kaum muslimin, melapangkan kaum muslimin, menghilangkan kesedihan kaum muslimin dan lain-lainnya, maka dia akan mendapatkan hal yang sama nanti di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Kemudian alladzina yuyassiruna 'alal mu'sirin, mereka yang memudahkan, ya. Mereka yang memudahkan orang yang berhutang kepadanya.

pembantunya, kamu tagih utangnya, kalau seandainya dia tidak mampu, beri dia tempo. Kalau memang enggak mampu juga, udah dianggap lunas saja. Apa harapannya? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di hari kiamat dan Allah ampunkan semua dosanya karena dia telah memudahkan banyak orang-orang yang lain, memudahkan masyarakat yang lain. Kemudian ikhwah, mereka yang bersikap adil dalam menetapkan hukum, ya, apakah dia seorang hakim, apakah dia MK, mahkamah pengadilan, ya, apakah dia, intinya mereka yang punya hak untuk menetapkan hukuman terhadap seorang terdakwa. Kalau orang ini senantiasa berusaha untuk bersikap adil, menetapkan, memvoniskan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan persilahkan dia untuk naik ke atas mimbar Allah Subhanahu wa taala, di mana mimbarnya Allah itu, maksudnya mimbar yang Allah sediakan itu yaitu mimbar yang terbuat dari cahaya. Jadi dia dipersilahkan naik ke mimbar dan mimbarnya itu terbuat dari cahaya. Gemerlap. Ikhwah. Inilah dipersilahkan yang Allah Subhanahu wa taala untuk berikan untuk seorang pemimpin yang adil ataupun seorang yang dia seorang hakim dan dia menetapkan hukuman dengan cara yang adil. Tidak pihak sebelah, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak berubah hukumnya dengan walaupun dengan diberikan, disogok, disuap dengan berbagai macam harta dunia. Apakah dia berupa gratifikasi wanita ataukah dia berupa harta, dia tetap istiqomah, tidak menyimpang dari apa yang dari kebenaran yang telah dia ketahui. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu mereka yang berikutnya, mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, ikhwah, ingat fisabilillah yaitu mereka yang litakuna kalimatullahil uliya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka bagaimana ikhwah, Allah ampunkan dosanya di pertama sekali, darahnya keluar, kemudian dia akan melihat, yang kedua dia akan melihat tempatnya di hari kiamat di surga kelak, kemudian Allah akan hindari dia dari azab api, azab kubur, kemudian Allah tenangkan dia di saat hari berbangkit, tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian Allah letakkan di kepalanya berupa mahkota, ya. Mahkotanya terdiri dari yakut, yaitu batu-batu berlian yang batu tersebut lebih mulia ketimbang dunia seisinya. Kemudian yang kelima, Allah nikahkan dia dengan 72 para bidadari. Kemudian Allah beri dia wewenang untuk memberi syafaat 70 dari kerabat-kerabatnya. Ada berapa tuh berarti? 6. Ya, 6. Allah ampunkan dosanya, Allah perlihatkan dia tempatnya di surga kelak, ya. Pada waktu itu ikhwah, pada ketika dia mau tewas itu, ketika darahnya muncrat, ya, Allah ampunkan dosanya, Allah perlihatkan tempatnya di surga, kemudian Allah selamatkan, Allah jauhkan dia dari azab kubur, kemudian Allah tenangkan dia ketika hari berbangkit. Kemudian Allah letakkan di kepalanya yaitu berupa mahkota, ya. Kemudian Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari dan Allah beri dia wewenang untuk memberi syafaat 70 dari kerabatnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itu yang tewas dalam jihad fisabilillah. Kemudian ada yang dia bukan tewas tapi karena sakit dalam jihad, dia mungkin sakit kemudian di kemahnya kemudian meninggal, atau dia karena berjaga-jaga, kemudian ada seperti mungkin peluru nyasar, kenalah dia, meninggallah dia. Atau dia jatuh dari kendaraannya, meninggallah dia. Atau dia sedang berjaga-jaga lah untuk menjaga keamanan. Maka orang ini juga, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu Allah akan jadikan amalnya itu akan terus Allah kembangkan hingga hari kiamat. Berkembang terus amalannya. Seperti kita kalau 6 saham, kemudian untung begitu. Kemudian ikhwah, orang-orang yang dia

0: dia sudah pantas marah, tapi dia tahan amarahnya. Nah, untuk orang yang seperti ini, ikhwah, kadhimul ghaiz, orang yang menahan amarahnya ketika dia memang sudah layak marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya kepada orang yang dia marahi, tapi dia tidak marah, dia tahan dirinya, maka orang ini nanti di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala panggil. Dia panggil namanya Fulan bin Fulan. Ini adalah orang-orang istimewa. Kemudian Allah suruh dia untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Itu ikhwah. Ingat, dia marah, dia tahan amarahnya, dia marah, dan dia bisa memarahi orang yang akan dia marahi, tapi dia tahan. Dia punya wewenang untuk memarahi orang yang akan dia marahi. Karena dia pemimpin, tapi dia tahan amarahnya, dia sabar. Maka orang ini akan mendapatkan ganjaran seperti ini. Tapi kalau dia marah, kemudian dia menahan amarahnya karena dia gak sanggup memarahinya, itu beda lagi ikhwah. Ya, itu gak dapatkan kesempatan ini. Tapi itu namanya qadhimul ghaiz, yaitu mereka yang marah, dia bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan amarahnya. Kemudian ikhwah, berikutnya yaitu mereka yang memerdekakan hamba. Mereka yang memerdekakan seorang hamba, maka sama seperti dia sedang memerdekakan semua anggota badan hamba tersebut, dikiaskan ke dia, tapi dia dimerdekakan dari api neraka. Dia memerdekakan seorang hamba. Hamba itu kan terdiri dari kepala, tangan, tubuh, kaki, seterusnya. Maka di hari kiamat, orang yang memerdekakan hamba itu akan mendapatkan kebebasan dia juga dari api neraka. Jadi sebagaimana dia telah membebaskan kepala si hamba dari perbudakan, maka Allah akan bebaskan kepala dia dari api neraka. Demikian. Sebagaimana dia telah membebaskan semua tubuh orang tersebut, si hamba tersebut dari perbudakan, maka Allah akan bebaskan dia semua tubuhnya dari ancaman api neraka. Kemudian ikhwah, yaitu orang para muadzin. Untuk muadzin nanti di hari kiamat ikhwah, dia akan terlihat seorang yang akan terlihat orang yang memiliki leher yang paling panjang. Ya, al-muadzinun atwalun nas yaumal qiyamati unuqan. Seorang muadzinin, para muadzin akan terlihat di hari kiamat nanti lehernya paling panjang. Lehernya panjang dan dia bangga dengan itu. Ya, dan dia bangga. Ini bukan karena cacat, tapi karena kan dia seorang muadzin. Kemudian ikhwah, mereka yang tumbuh ubannya ketika dia Islam. Kalau dia dari kecil sudah Islam, berarti ya setiap ubannya itu sudah dikatakanlah dia dalam Islam. Atau dia memikirkan perkembangan Islam. Atau intinya dia beruban ketika dia Islam. Maka di rambutnya, di jenggotnya, di kumisnya, di alisnya, dan semuanya ikhwah. Setiap satu uban itu akan Allah berikan cahaya. Dan Allah akan naikkan dia satu derajat. Itu satu uban. Di hari kiamat nanti Allah akan beri ganjaran setiap satu uban satu cahaya, setiap satu uban itu Allah naikkan dia satu derajat. Jadi kalau ubanan semakin banyak ubannya di hari kiamat nanti, di dunia di hari kiamat, maka segitulah nanti akan Allah berikan cahaya di hari kiamat dan Allah akan naikkan derajatnya. Jadi jaga-jagalah tuh uban, ya jangan diwarnai menjadi hitam atau jangan dicabut. Kemudian afwan. Jadi di sini ikhwah, bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ke setiap satu uban satu cahaya, Allah akan berikan dia satu kebaikan dan Allah akan angkat derajatnya satu derajat. Itu satu uban ikhwah. Satu uban, satu cahaya, satu kebaikan dan satu derajat. Kalau 1000 uban, 1000 kan untuk rambut kan masih sedikit ikhwah. 1000 uban berarti 1000 cahaya, 1000 kebaikan, 1000 derajat. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Jadi jangan minder kali kalau kita punya ubanan. Gak usah ya. Bismillah. Pertahankan ubanan itu, jangan dicabut-cabut. Karena uban itu menunjukkan tingkat derajat nanti di hari kiamat. Insyaallah. Kemudian fadlul wudu. Seorang yang keutamaan orang yang berwudu. Nah, orang yang berwudu nanti di hari kiamat. Ikhwah tentunya berwudu untuk sholat. Bukan dia berwudu kemudian gak sholat. Ya. Di sini wudu kemudian sholat. Allah mengatakan bahwa nanti orang yang berwudu di hari kiamat nanti akan terlihat cahayanya. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat dengan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin itu ikhwah min athal wudu, wajah semua anggota wudu ini nanti akan bercahaya di hari kiamat. Ikhwah. Tapi ingat, bukan dia wudu kemudian enggak salat. Dia mau bercahaya ajalah begitu. Enggak usah salat, enggak. Maksudnya wudu setelah itu sholat. lah ya. Itu ikhwah. Jadi orang-orang yang berwudu nanti anggota wudunya itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Sampai ada kelanjutan hadis, tapi hadis ini para ulama berselisih tentang apakah ini perkataan perawi yaitu Abu Hurairah ataukah dari Rasulullah SAW. Yaitu ada tambahannya, man istata'a yutila ghurratahu falyafal, barang siapa yang ingin memanjangkan wudunya, memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah dia. Jadi kalau kita berwudu dari ujung jari sampai siku kan situ, berarti disinilah cahayanya keluar. Kalau mau dipanjangkan biar sampai bahu, maka basuhlah sampai bahu. Nah, begitu ikhwah tambahannya. Namun tambahan ini diselisihkan oleh para ulama. Namun Imam Bukhari rahimahullah memasukkan tambahan itu di Sahih Bukhari-nya. Faman istata'a yutila ghurratahu falyafal, barang siapa yang mau memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dan ternyata itu yang terakhir. Ya, itu terakhir. Selesai mengenai kondisi-kondisi manusia, kita sudah bahas kondisi alam semesta ketika dibangkitkan, kemudian bagaimana buminya, bagaimana langitnya, bagaimana semua-semuanya, ya, apa yang terjadi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang manusianya, mulai dari orang yang kafir dan orang muslim. Orang muslim ada dua, orang muslim yang bermaksiat dan orang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai peristiwa yang terjadi setelah itu. Peristiwa yang terjadi setelah itu seperti nanti kita akan bahas masalah syafaat, nanti juga ada hisab, ada mizan ya dan lain-lainnya. Insyaallah kita akan ringkas seringkas-ringkasnya sehingga kita bisa memiliki gambaran ringkas tentang buku ini. Insyaallah. Baik, itu saja ikhwah. Azzallahu alaikum. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihada. Wastaghfirullah li walakum masal muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum saat atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Berkaitan dengan ringkasan dari kitab Al-Qiyamah Al-Kubroh dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Nah, ikhwati salam azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Ibu Cica Purnasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, terkait dengan azab kubur dan nikmat kubur, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa anak Adam banyak yang berbuat dosa, apakah ketika kita pernah berbuat dosa dengan dosa yang banyak, namun kita bertobat, mencoba memperbaiki diri, terutama memperbaiki tauhid, apakah kita bisa terhindar dari azab kubur dan bisa masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwa azallahu iyyakum. Terkait dengan dosa yang pernah dilakukan seseorang, setiap dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang, secara umum, semua dosa itu dapat menyebabkan seseorang terancam azab kubur. Setiap dosa, semua dosa. Namun ada dosa-dosa yang memang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah penyebab azab kubur. Dosa ini penyebab azab kubur. Dosa ini 1, 2, 3, 4 ini penyebab azab kubur. Ada seperti itu. Ya, saya ulangi bahwasanya penyebab azab kubur itu ada dua. Pertama secara global. Ya, mujmal. Secara global. Dosa secara keseluruhannya itu penyebab azab kubur. Namun ada dosa-dosa khusus, ada tafsil. Ada dosa-dosa khusus yang menyebabkan azab kubur. Seperti ikhwah, seperti namam, orang yang suka mengadu domba. Kemudian orang yang istinja, buang air kecil tidak istinja. Kemudian ada yang gulul, ya seperti kita sebutkan tadi. Kalau ada yang, apa namanya, yang hujrul Quran, yang menjauhkan Al-Quran dari dirinya, artinya tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada dosa riba, kemudian ada yang dosa dusta, ya. Kemudian juga karena utang tak bayar, ini disebut Rasulullah SAW dosa khusus yang dapat menyebabkan azab kubur. Baik, bagaimana kalau seandainya seorang itu tobat? Bagaimana kalau seorang itu tobat? Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Kecuali orang-orang yang dimaksum, yang Allah jaga. Selebihnya mereka pasti berdosa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun dosanya, kalau dia sudah memenuhi persyaratan. Kalau dia sudah memenuhi persyaratan taubat nasuhah, Allah akan ampuni. Ya, Allah akan ampuni. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi begitu pun ikhwala kabair ma la kabir la kabirah ma'al isra la kabirah ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau dia iringi dengan taubat. Wala saghirah ma'al isra, dan juga tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dia bisa jadi besar. Itu ikhwah. Hanya kalau dosa kecil itu bisa terhapus dengan wudu, bisa terhapus dengan puasa Asyura, bisa terhapus dengan puasa Arafah yang kata Rasulullah, Siamu yawma Arafah itu kafir sana tamadhi wal baqiyah, puasa hari Arafah mengampunkan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Demikian. Itu kalau orang-orang yang melakukan dosa kecil. Ataupun ada pun dosa besar-besar ikhwah, dia punya persyaratan taubat nasuhah. Apa itu? Dia harus menghentikan dosanya, dia harus an-nadam, ya al-ikhla, menghentikan dosanya, kemudian dia an-nadam, kemudian dia menyesal. Yang ketiga yaitu al-azmu alla ya'ud, dia tidak ada sedikit pun ingin keinginan untuk kembali. Adapun kalau ada hak orang lain, dosa hak orang lain, misalnya dia pernah mencaci maki orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, maka untuk yang satu ini taubatnya harus dia minta maaf pada orang tersebut. Kalau ada hartanya, dia pulangkan harta tersebut. Intinya kalau orang tersebut memaafkan, maka selesailah urusannya. Demikian ikhwah. Ya, dosa apapun dia, sebesar apapun, sampai dosa syirik sekalipun, kalau dia sebelum meninggal sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum dicabut nyawanya. Apapun dosanya. Dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau anna dzunubaka balagha anana samai, apabila dosa-dosamu sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampun dosamu semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli. Tapi bagaimana kalau dia sempat bertaubat? Bagaimana kalau dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah nanti dia bisa masuk pada orang yang sab'una alfan bighairi hisabin wa la adab? Apakah dia bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang masuk surga dengan 70 ribu dengan tanpa adab, dengan tanpa hisab, tanpa adab? Bisa ikhwah. Ya, bisa. Kemungkinan besar bisa. Karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dia harus jaga, artinya setelah dia tobat dari dosa-dosa tersebut. Baik, apakah kemudian apa yang harus dilakukan dia sebelumnya? Karena bagaimanapun dosa itu kan menghapuskan semuanya. Semua dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang memenuhi persyaratan. Hanya saja kan perlu kita ketahui bahwasanya persyaratan orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan adab yaitu la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, besi panas yang ditempelkan. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Allah dia bertawakal. Itu persyaratannya ikhwah. Ya, tentunya di samping persyaratan setiap seorang yang muslim. Ya, tentunya dengan persyaratan dia sholat dong, masa enggak sholat ya. Seandainya itu aja. Di samping kewajiban-kewajiban yang sudah dia lakukan, yang Allah wajibkan, maka dia tidak melakukan empat hal ini. Dia tidak minta ruqyah, walaupun minta ruqyah itu boleh ikhwah ya, selama ruqyah itu yang tidak mengandung syirik. La ba'sa minar ruqyah malam yakun syirkan, kata Rasulullah. Enggak mengapa meruqyah ya selama tidak mengandung syirik. Jadi kalau sebenarnya dia minta ruqyah juga enggak ada masalah. Ya. Tak apa-apa. Tapi sebagai orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, itu punya persyaratan lebih tinggi. Apa itu? Dia tidak minta ruqyah. Jadi gimana? Dia ruqyah dirinya sendiri. Tidak masalah. Kemudian tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kemudian dia tidak tatayur. Anggapan ini datangkan bencana, ini binatang ini akan mendatangkan manfaat. kejadian ini bisa hal-hal yang sifatnya khurafat. Ya. Kemudian wa'ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini persyaratan ini dilakukannya, insyaallah innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Insyaallah dia akan masuk dalam kategori sab'una alfan yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adab. Dia akan masuk dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa adab, yang itu yang berjumlah 70.000 orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, wa fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1000 juga akan membawa 70.000. Jadi totalnya yang masuk surga dengan tanpa hisab itu adalah 4.900.000 orang. Allahu a'lam bishawab. Naam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, terkadang kita melihat orang yang berusaha menjaga agama, mencari nafkah dengan cara yang halal, menjaga sholat dan menjauhi perbuatan yang diharamkan, tetapi kehidupannya masih dipenuhi kesulitan ekonomi, masalah keluarga atau penyakit. Sementara itu ada orang yang terlihat jauh dari agama, tetapi hidupnya serba berkecukupan. Pertanyaan saya, bagaimana seorang muslim memahami keadaan seperti ini agar tidak mengukur kecintaan Allah berdasarkan banyak atau sedikitnya harta, serta tetap yakin bahwa kebahagiaan sejati dan balasan yang sempurna berada di akhirat. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran.
0: Jazakumullah khairan. Ikhwah azallahu khairan. Perlu kita ketahui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap orang itu setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Dan kami uji kalian, kata Allah. Wanabulukum bishari wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Jadi ikhwah azallahu yakum, manusia itu tidak hanya diuji dengan keburukan, tapi dia juga dengan kebaikan. Misalnya ini ikhwah, manusia itu bukan hanya diuji dengan kemiskinan, tapi juga diuji dengan kekayaan. Manusia itu tidak hanya diuji dengan sakit, tapi juga dia diuji dengan kesehatannya. Manusia itu tidak hanya diuji dengan lemahnya, tapi dia juga diuji ketika dia dalam keadaan kuat. Semua kondisi dunia ini semua itu ujian, enggak ada yang enggak ujian. Tapi kita sering merasa bahwasanya ujian itu yang tidak kita suka. Itu ikhwah. Selalu begitu. Kita bukan hanya diuji dengan seorang mungkin anak yang tidak soleh. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak yang tidak soleh, tapi juga kita diuji dengan anak yang soleh, diuji. Ya. Mungkin anak kita sudah soleh, kemudian pintar, kita bangga. Wah, anak saya begini, kita bangga. Seolah-olah kitalah memang 100% yang telah mendidiknya tanpa ada ikut campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh pada kesyirikan itu ikhwah. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Keakuannya kuat di sana. Apa beda dia dengan Qarun? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak dia untuk beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta benda yang melimpah yang Allah berikan kepada dia. Tapi apa jawaban si Qarun? Qala inna ma utitu ala ilmi indi. Ini aku dapati dengan agak kepintaranku, dengan kehebatanku. Qarunlah dia ikhwah. Faqasaf nabihi wa bidalhil ard, kami benamkan dia di bumi dan semua hartanya. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya kita harus paham bahwasanya orang mukmin itu dia akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Seorang mukmin itu adalah seorang yang idza asabahu sarra fasyaqara fakana khairullah. Apabila dia dicoba dengan keinginan kesenangan, dia bersyukur itu baik untuk dia. Wa idza asabahu dharra fasabara fakana khairullah. Kalau dia diuji dengan kesulitan dan dia bersabar, dan itu baik untuknya. Itulah orang mukmin. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, orang yang senang, harta melimpah, siapa bilang itu pasti dia tidak sedang diuji? Dia sedang diuji. Fir'aun itu sedang diuji. Allah uji dia dengan apa? Dengan kekayaan, kerajaan. Apa katanya kepada orang Mesir untuk menghinakan Nabi Musa. Ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah Mesir ini punya aku dan sungai-sungai ini mengalir semuanya di bawah kakiku? Itu ikhwah. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yaqudu yubin? Apakah aku lebih baik ataukah si orang hina ini ngomong aja enggak pandai menghinakan Nabi Musa alaihissalam? Allah berikan semua peradaban Mesir, kita lihat sampai sekarang bagaimana. Apakah Allah sedang memberikan nikmat? Enggak. Saking banyaknya fasilitas yang Allah berikan kepada dia, dia sombong dan dia berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ikhwah. Ya, nikmat itu banyak orang malah kalah ketika dia mendapat ujian kenikmatan ketimbang dia mendapat ujian kesakitan. Banyak orang kalah ketika Allah beri nikmat kekayaan ketimbang dia diberi cobaan kemiskinan. Banyak orang yang kalah ketika dia diberi cobaan berupa sehat ketimbang dia diberi cobaan berupa sakit. Orang yang sakit langsung dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sehat, banyak yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala." Apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia cobaan. Fasakhit wa man radiya falahu ridho. Kalau dia ridho dengan cobaan tersebut, maka dia Allah akan ridho pada dia. Wa man sakhita fa alaysu. Apabila dia jengkel dengan cobaan tersebut, maka Allah pun marah dengan dia. Makanya ikhwah rahimallahu iyyakum, kita harus ketahui bahwasanya kemuliaan hidup itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mulia di mata manusia. Mata manusia ini ikhwah, kalau kita punya gemerlap dunia mulialah kita, jabatan tinggi mulialah kita, bergelimang harta mulialah kita. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak begitu. Semuanya itu in akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, ingat kemuliaan bukan dinilai dari gemerlapnya dunia. Kalau seandainya jabatan itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan, berarti si Korun, si Haman adalah orang yang paling mulia karena jabatannya itu paling dekat dengan Fir'aun. Kalau seandainya kerajaan, raja yang dipegang itu merupakan kemuliaan, tentu Fir'aun lah orang yang paling mulia. Kalau seandainya kekayaan adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu Korun lah paling mulia. Mau gimana lagi ikhwah? Itu semua sudah di sana. Jadi oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, kita yang penting berusaha. Kita yang merasa kok kurang ya ekonomi saya, kurang, kok agak seret. Sudah, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Hasil itu Allah yang tentukan, bukan kita yang menentukan. Seorang yang sakit, ikhwah kita berusaha untuk sehat. Yang sehat menjaga kesehatannya, berusaha untuk menjaga kesehatannya. Berapa banyak orang yang menjaga kesehatannya, timbangannya, setiap makan, hitung kalorinya. Berapa kalorinya, tuh, supaya jangan kelebihan, nanti kalau kelebihan jadi lemak. Ternyata apa? Ujung-ujungnya ikhwah, sekian tahun dia menjaga makannya, ujung-ujungnya kanker, stadium 4. Orang yang tadinya makan biasa-biasa gak ada mikir-mikir kalori. Ya, gak ada ngitung-ngitung kalori, karena orang sekarang, karena melihat ketat dengan kesehatannya, mau makan berapa kalori tidak dihitung-hitung. Menghitung-hitung ikhwah. Tapi malah kena penyakit. Yang enggak menghitung-hitung bisa-bisa aja. Jadi ikhwah yang penting ikhwah, apa yang kita lakukan? Jagalah kesehatan Anda. Setelah itu sakit juga ya sudah, mau gimana lagi? Ya. Mari kita belajar supaya pintar. Kalau enggak pintar-pintar juga ya sudah, mau gimana lagi? Mari kita didik anak kita semaksimal mungkin. Kalau ternyata enggak juga soleh gimana lagi? Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ada orang yang biasa-biasa saja mendidik anaknya. Tapi Masya Allah, anaknya soleh-soleh semua. Soleh-soleh semua, hafal Quran segala macam. Ada orang yang sudah Masya Allah berjibaku, enggak soleh-soleh juga. Bagaimana lagi? Makanya ikhwah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Bukan hasil. Hasil tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang akan diminta pertanggungjawab dari kita adalah usaha kita, bukan hasil kita. Itu ikhwah. Usaha kita, bukan hasil kita. Tapi itu saja kajian kita, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf, saya undur diri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah. khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam azakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ringkasan kitab Al-Qiyamah Al-Kubra dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا
3: رجا تي في سلوران تلاوة القرآن dan kajian Islam.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemingkal. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum muttafaqun alaihi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka." Muttafaqun alaih.
2: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, "Utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, Frank. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَانِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama, menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah, sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخواني السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhullah dalam pembahasan dari silsilah fikih doa dan zikir nomor 257 dengan tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian yang pertama. Nah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 1 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pengumuman bahwa insya Allah di tanggal 25 Oktober, yaitu hari Ahad terakhir di bulan ini, akan diadakan tabligh akbar khusus muslimah. Akan diadakan tabligh akbar khusus muslimah di masjid kita ini, yaitu Masjid Manarul Ilmi, hari apa? Ahad, okay. Tanggal 26 Oktober jam setengah 8 pagi sampai selesai, yang akan diisi oleh Ustazah Imra'atul Azizah dari Yogyakarta. Temanya adalah Sawang Sinawang. Apa temanya? Sawang Sinawang. Monggo buat ibu-ibu, kaum muslimah, para akhwat, ya saudari-saudari kita, silakan menghadiri acara ini dan juga mengajak keluarga, ya sanak saudara, handai tolan, putrinya, ya tetangganya, monggo dihadiri di masjid kita yang kita cintai ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon doanya untuk jamaah kita, Ibu Sumarni Ummu Damar yang sedang sakit, ya semoga Allah segera mengaruniai kesembuhan kepada beliau dan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ummu damar wa marḍa al-muslimin anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ummu damar wa ummu usama wa marḍa al-muslimin anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ummu damar wa ummu usama wa marḍa al-muslimin anta ash-shafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat sekalian dan juga sekenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita membahas fikih doa dan zikir. Kali ini nomor 257 mengangkat tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian yang pertama. Jadi saat sholat kita disyariatkan untuk duduk di antara apa? Dua sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Saat duduk itu apa yang kita baca? Ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada momen tersebut. Ada yang pendek seperti yang akan kita pelajari hari ini dan ada yang sedang yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Mari kita bahas dari bacaan yang pertama, yaitu bacaan yang berbunyi Rabbil Firli, Rabbil Firli. Sudah hafal? Hah? Nek urung ya? Kebangetan. Apa bunyinya? Rabbil Firli, Rabbil Firli. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Dalil dari doa ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah. Sinten? Hudzaifah. Nama lengkapnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti aslinya hadisnya panjang. Cuman saya akan bawakan yang terkait dengan duduk di antara dua sujud. Apa kata Hudzaifah? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari sujud. Mengangkat kepala dari sujud alias bangkit. Setelah beliau bangkit dari sujudnya, maka beliau akan duduk terlebih dahulu. Seberapa lama duduknya? Kira-kira selama beliau sujud. Jadi durasi atau panjangnya beliau duduk di antara dua sujud seperti panjangnya beliau ketika sujud. Sembari beliau membaca doa Rabbil Firli, Rabbil Firli. Ya Tuhanku ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku. Ini dalilnya. Ya. Dan ini bisa menjadi alternatif ya bagi yang mungkin belum hafal doa yang agak panjang itu ya. Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Karena suka kebalik-balik kan. Bagi yang masih kesulitan itu, alternatif yang lebih mudah ini doa ya. Cuma dalam tanda kutip membaca apa? Rabbil Firli, Rabbil Firli. Kenapa kok diulang? Ya. Kenapa diulang dua kali? Bahkan nanti kita akan jelaskan di akhir lebih dari itu. Ketika kita mengulang-ulang suatu bacaan, itu artinya bacaan itu penting atau tidak penting? Penting. Jadi pengulangan sebuah kalimat itu menandakan itu kalimat yang penting. Makanya kalau jenengan pengen ngutang ya, ngomongnya sekali apa berkali-kali? Hah? Berkali-kali Ustaz. Bu, aku harap ngutang. Titik apa koma? Koma ya. Ngesuk ngomong maning, ngesuknya ngomong maning. Nanti bosen. Sing bosen siapa? Sing ngarep diutang nih. Ya. Kenapa? Karena kita merasa itu penting. Kita lagi butuh banget. Pertanyaannya, kebutuhan kita terhadap utangan dengan kebutuhan kita terhadap ampunan Allah, lebih penting mana? Ampunan Allah. Apa kalau jenengan gak dapat utangan sengsara dunia akhirat? Enggak, paling pusing ya. Tapi kalau kita enggak dapat ampunan dari Allah pripun? Tamat kita Bapak Ibu. Sengsara kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Makanya perhatikan. Kalau seorang khatib nggih, seorang khatib, seorang ustaz ketika membuka khutbahnya, itu kadang-kadang yang pembukaan yang beliau baca apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, terus apa? Wa sayyiati a'malina. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari jahatnya nafsuku. Jadi kita semuanya punya apa? Nafsu. Dan nafsu ini jahat. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu kita. Min syururi anfusina. Terus napa? Wa sayyiati a'malina. Dari dampak buruk dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan itu memiliki dampak buruk. Efek negatif yang akan kita rasakan di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau enggak diampuni sama Allah, itu akan berdampak buruk untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Emang apa Ustaz? Dampak buruk dari dosa yang tidak diampuni sama Allah di dunia. Perasaan apa? Gelisah. Perasaan tidak tenang. Perasaan was-was. Hati yang terasa sempit. Ya. Apa sih enaknya duit banyak tapi hati enggak tenang? Apa sih enaknya tubuh sehat tapi hatinya gelisah? Apa enaknya? Bahkan ada orang itu sampai memilih untuk bunuh diri karena tidak merasakan apa? Ketenangan jiwa dalam kehidupannya. Ya. Dan yang mengambil langkah pintas itu enggak cuma orang-orang miskin. Bahkan ada juga orang bukan kaya tapi nomor super kaya. Ya. Yang memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Kenapa? Karena tidak merasakan apa? Ketenangan. Nah, ketidaktenangan hati itu karena apa? Ya apalagi kalau bukan karena dosa. Ya. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan itu, entah dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa mulut, entah dosa hati, entah dosa tangan, entah dosa kaki. Semua dosa-dosa yang kita kerjakan itu memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita. Aku sih dosanya apa? Masya Allah, dosanya apa? Ya. Gue saking orang anak dosane, apa saking akeh dosane gue? Ya. Kok sampai nanya, anyong sih dosanya apa? Emang dosa saya apa? Pertanyaan itu menunjukkan gak punya dosa atau saking banyaknya? Saking banyaknya dosa. dosa mata nonton sing ora ya. Dosa mulut ngomong sing ora dosa telinga dengerin yang enggak itu semuanya dosa. Jenengan ngerasani menggunjing itu dosa. Kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat di HP atau di pasar atau di jalanan itu dosa. Kita dengerin sesuatu yang diharamkan itu juga nopo dosa. Kita merasa sombong, kita riya, kita iri, itu semuanya dosa. Yang dosa-dosa ini akan membuat hati kita gelisah. Kapan kita tidak merasakan dampak buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan? Kalau dosa-dosa itu diampuni sama siapa? Sama Allah. Dan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, salah satu caranya berdoa, meminta ampun. Doa itu adalah Rabbil Firli, Rabbil Firli. Apa mesti nek jenengan Rabbil Firli, ya Allah ampunilah aku, mesti diampuni? Mesti napa mboten, Bu? Ya belum tentu juga sih. Berarti rasa maca. Bu, kita sudah minta ampun nih, belum tentu juga diampuni sama Allah. Berarti enggak usah minta ampun. Ya kayak gitu bewis. Aku orang ngutang, orang mesti diwehi, berarti merasa ngomong ya gue. Ya ngomong tapi sing serius gitu loh. Ya tetap minta ampun, tapi minta ampunnya yang serius. Buktinya serius apa? Lah ini salah satunya diulang-ulang. Coba sekarang ya. Misal nih saya kasih analogi tadi, mau ngutang. Pak, nyong arep ngutang. Ora ya ora apa-apa. Kira-kira nih, kira-kira arep diutangi apa ora? Ora ya ora temenan apa sih? Iya atau enggak, Bu?
4: Iya.
3: Tapi begitu kita Rabbi ufirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampun, ya Allah, ya Allah. Itu menunjukkan kalau kita napa? Serius. Ya. Jadi kenapa kok diulang-ulang di sini, ya? Karena menunjukkan keseriusan. Untuk menunjukkan kesungguhan bahwa kita itu temenanan untuk meminta ampun kepada Allah. Karena kita tahu persis seandainya dosa-dosa kita enggak diampuni sama Allah, kita akan merasakan dampak buruknya di dunia. Tadi sudah kita sebutkan contohnya. Dampak buruknya di dunia, hati kita tidak apa? Tidak tenang. Kalau di akhirat, Ustaz, apa contohnya dampak buruk dari maksiat? Yo apalagi kalau bukan terancam napa? Neraka. Ya. Sebelum neraka, ya. Setelah kita mati, kita akan masuk ke alam namanya alam barzakh. Ya. Alam barzakh itu adalah istilah lain dari alam kubur. Ya, jadi alam kubur itu nama lainnya alam apa? Barzakh. Jadi orang yang banyak dosa di alam barzakhnya alias di alam kuburnya, dia berpotensi untuk mendapatkan azab. Jadi ternyata azab itu dimulai bahkan sejak kapan? Sejak di alam kubur. Ya, sejak di alam kubur. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang dimasukkan ke kuburan, maka dia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dua orang malaikat. Sinten? Munkar sama nakil. Ya. Pertanyaannya sih kelihatannya simpel, gih. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Kelihatannya pertanyaannya apa? Simple. Sekarang kalau jenengan ditanya dengan tiga pertanyaan itu sekarang ini, bisa jawab? Bisa? Tangi turu be bisa. Maksudnya walaupun urung pepek. Urung pepek siapa? Belum? Belum sempurna. Golek akal kita belum sempurna. Tangi turu kan nasi apa? Nasi ngantuk, nasi. Itu sih bisa jawab kita, apalagi sekarang. Kimpo kono nasi turu, Bang. Apalagi sekarang ini kita ditanya bisa. Tapi apakah setiap orang yang hari ini bisa menjawab pertanyaan itu? Nanti di kuburan pasti bisa jawab. Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Kok bisa? Iya, karena belum tentu orang yang mengatakan Tuhanku Allah, dia kenal siapa Allah. Dan belum tentu orang yang mengatakan Nabiku Muhammad SAW, dia kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum tentu juga orang yang mengatakan agamaku Islam, dia faham ajaran Islam. Itulah kenapa malam Selasa, berarti kapan? Nanti malam ya, kita akan mengkaji kitab judulnya Al-Usulus Salasah. Tiga fondasi utama. Ya, mulai nanti malam sampai seterusnya. Itu gantinya pengajian apa? Asmaul Husna. Udah selesai alhamdulillah. Pengajian Asmaul Husna udah selesai 7 tahun kalau enggak salah. Akhirnya rampung ya. Pirang tahun? 7 tahun ya ngaji Asmaul Husna. Sudah selesai alhamdulillah. Rekamannya ada di YouTube. Ya. Nah, ini kita akan pindah bahas usulus salasah, tiga pondasi utama. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal sinten? Mengenal apa? Agama Islam. Ya. Nah, orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, kan ada yang bisa jawab, ada yang enggak bisa jawab. Ya. Yang enggak bisa jawab itu dia akan mendapatkan siksa di kuburan. Fa yaftahu lahu babun aw baban an yaftahu lahu baban ila an-nar. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan itu, maka terdengar suara yang menyebutkan, bukakan dari kuburannya ini pintu ke neraka. Jadi masih di alam kubur sudah merasakan apa? Siksa neraka. Fayatihi min harriha wasamumiha. Begitu pintu neraka itu dibuka, maka masuklah hawa yang panas ke dalam kuburannya. Bau yang busuk ke dalam kuburannya. Padahal kuburan ukuran sempit. Cuma 1x2. Sudah ukurannya sempit kayak gitu, masih ketambahan hawa panas dari neraka masuk. Bau busuk dari neraka masuk. Enggak cukup sampai di situ. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayudayyaqu ala qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kuburannya dipres. Dinopo? Dipres. Dipres itu apa kan? digencet sampai tulang-tulangnya remuk dalam kondisi sedang tersiksa tersebut, datanglah sosok yang mukanya mengerikan, baunya busuk, pakaiannya compang-camping. Maka si mayit itu bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Apa kata sosok yang mengerikan tadi? "Ana amaluka sayyi." Aku adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan. Jadi dampak buruk dari dosa itu enggak cuma di dunia. Bahkan orang baru masuk kuburan saja, dia sudah tersiksa, dia sudah terazab akibat dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Supaya kita terhindar bagaimana? Rabbighfirli. Napa? Ya Tuhanku, ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Berarti penting napa boten? Banget. Penting banget doa ini. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, doa ini itu enggak cuma dibaca di mana? Di lisan. Doa ini enggak cukup hanya diucapkan dengan mulut saja. Tapi doa itu harus dinopokan. Diresapi dengan hati. Supaya apa yang diucapkan dengan lisan, dengan apa yang ada di dalam hati, klop. Ngertos klop. Klop siapa? Pas. Nyambung. Gampang apa angel? Supaya yang diucapkan dengan lisan, dengan apa yang hadir di hati, klop. Gampang apa angel? Sikipe lah. Jenengan hadir pengajian terus nyimak, kowe gampang apa angel? Apa mungkin? Mungkin apa mboten? Hadir tubuhnya, pikirannya kemana-mana. Mungkin apa mboten? Siki jenengan pikirannya nang ngendi? Nang masjid apa nang ngendi? Ada sebagian orang ngaji kuwe sing tekakur awake jasad. Terus pikirane mbuh nang ngendi? Itu berarti kan enggak klop. Ya, antara lahir dengan apa? Batin. Nah, ketika kita membaca Rabbighfirli dengan apa? Lisan. Apakah mesti

pertama urung. Bacaan kedua urung. Bacaan ketiga meh. Mungkin setelah bacaan kesekian, nembe nopo? Nembe terkonek, ya. Baru terhubung antara lisan dengan hati. Itulah kenapa, ya, ini diulang-ulang, ya. Termasuk banyak zikir yang lain. Ya, jangan perhatikan coba zikir habis sholat, kan ada istighfar berapa kali? 3 kali. Nanti ada tasbih subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Mungkin ada sebagian orang ngapa sih kudu 33? Ya mungkin salah satu hikmahnya tadi itu. Ketika kita membaca baru subhanallah di awal itu belum hadir hati kita, masih kemana-mana, maka kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi sampai hati kita itu hadir. Ya. Oke. Berarti kita mengulang-ulang itu salah satu manfaatnya adalah untuk menghadirkan hati kita. Ustaz, kita kan sudah melakukan berbagai ibadah. Jenengan sholat sampun? Sampun. Puasa sampun? Sampun. Ya. Ngaji sampun, zikir sampun. Kita sudah melakukan banyak ibadah. Apa yo masih tetap butuh istighfar? Kenapa? Karena ibadah kita banyak kekurangannya. Bahkan coba perhatikan, Rabbighfirli, dibacanya kapan? Ketika sholat. Saya tanya, sholat itu ibadah apa maksiat? Ibadah. Bahkan di tengah-tengah sholat yang merupakan ibadah, kita disuruh membaca Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Kenapa? Karena sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Yakin? Yakin? Apa ragu? Yakin. Ya. Coba sing tahu khusyuk mulai takbiratul ihram nganti salam, angkat tangan. Jadi kayak nyongor sing angkat tangan. Padahal Bapak Ibu sudah sholat berapa kali? Ribuan kali. Mulai dari baligh sampai sekarang wis perak. Wis perak pacule. Berapa kali kita pernah sholat khusyuk dari awal sampai akhir? Itu menunjukkan apa? Kualitas. Kualitas sholat kita yang masih apa? Rendah. Itu menunjukkan bahwa sholat kita ini masih sangat jauh dari yang namanya kesempurnaan. Makanya kita istighfar. Ya. Jadi jangan kok mentang-mentang lonyong wis kaji ping pitu. Jadi kudune gelare ora kur hatok. Tapi H pangkat pitu. Ben beda karo sing nembe ping sepisan. Ya. Nek ping sepisan hane kur siji. Ya. Nek ping pitu berarti nanti pinter, nanti pinter. Belum tentu. Wong haji kita juga masih banyak kekurangannya kok. Yang sudah berhaji, ya. Zakat kita juga demikian. Baca Quran kita juga demikian. Ngaji kita juga demikian. Birrul walidain kita juga demikian. Maka, walaupun kita sudah melakukan berbagai banyak ibadah, berbagai macam ibadah, tetap kita perlu banyak-banyak membaca Rabbil Firli, karena ibadah kita banyak kekurangannya. Terakhir, kalau kita baca hadis tadi di atas, kalimat Rabbil Firli itu dibaca berapa kali? 2 kali. Kan lihat ya, Rabbil Firli, berarti cuma 2 kali. Boleh enggak kita baca lebih dari itu? Boleh.

0: boleh. Karena Hudzaifah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk seperti lamanya sujud. Berarti panjang atau pendek? Panjang. Duduknya Nabi antara dua sujud itu panjang karena disamakan dengan panjangnya napa? Sujud. Lah kalau bacanya cuma dua, kira-kira pendek napa panjang? Ya pendek. Makanya kata para ulama, Rabbi ufirli, itu menunjukkan pengulangan. Apa Bapak Ibu? Pengulangan. Bukan menunjukkan pembatasan. Pembatasan siapa? Pembatasan ya kur ping pindo. Itu namanya pembatasan. Cuma dua kali itu namanya pembatasan. Bukan. Para ulama mengatakan ini adalah litakfir. Menunjukkan adanya pengulangan. Dan pengulangan itu enggak cuma dua kali. Berarti setelah ini kalau jenengan salat, jenengan membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli lebih dari dua, boleh? Boleh. Tapi kalau jenengan jadi imam, jenengan harus memperhatikan kondisi makmum. Jadi jangan sampai terlalu memberatkan makmum yang heterogen. Heterogen itu apa Bu? Macam-macam. Ana sing nom, ana sing tua. Ya. Ada yang waktunya luang, ada yang terburu-buru, ya, tergesa-gesa, ya. Ada yang sehat, ada yang sakit. Itu harus diperhatikan. Maka minimal ya dibaca dua kali ini. Rabbil firli, Rabbil firli. Inilah materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan.
1: Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, saat sholat kadang lupa sudah berapa rokaat. Kenapa dan bagaimana cara bisa khusyuk dan tidak lupa? Kemudian sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ketika sholat, kadang-kadang kita lupa rokaatnya. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Jadi ada yang namanya persiapan, ya, sebelum pelaksanaan, dan ada yang namanya pelaksanaan, ya. Ada namanya apa? Persiapan sebelum pelaksanaan. Ada yang namanya apa? Pelaksanaan. Jadi khusyuk itu diawali dari persiapan. Diawali dari apa? Persiapan. Jadi gak bisa kok orang ujuk-ujuk khusyuk. Itu tidak semudah itu, Bapak Ibu. Persiapannya nopo? Ya sebelum masuk waktu sholat sudah nopo? Sudah siap-siap. Ya. Misal nih, zuhur misal ya. Misal jam 12, misal tok. Zuhur jam 12. Berarti ya wis siap-siap mulai sebelum jam 12. Ya. Siap-siapnya nopo, Bu? Ya pegawaiannya dirampungi disit. Aja jam rolas kurang siji nembeng goreng. Ya pasti begitu azan belum selesai. Sudah ada jam di rumah buat apa? Bagi jam di rumah itu fungsinya adalah tadi itu. Jadi kalau wis jam rolas kurang seperempat, jam 12 kurang seperempat, ya udah selesai dulu, dihentikan dulu, ya, ganti baju, wudu, ke kamar mandi, pakai baju yang bagus, bapak-bapak mulai berangkat kemana? Masjid, sampai ke masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid, antara azan dengan iqomah digunakan untuk apa? Berdoa, itu kan kayak semacam pemanasan gitu loh. Semacam persiapan hati. Karena menghadirkan hati itu butuh perjuangan. Itu namanya persiapan. Ya. Persiapan juga adalah mengurangi pikiran tentang dunia. Ya. Kenapa? Mengurangi pikiran tentang dunia. Makanya saya tidak menganjurkan ke masjid bawa HP untuk sholat. Arab mangkat sholat gak apa-apa. Nah, saya gak rekomendasikan. Karena biasanya ngenteni imam, misal 10 menit, 15 menit, di saku ada HP, tangan gue gatel. Tangan apa? Gatel. Gatel pengen ngapa? Buka HP. Akhirnya selama nunggu imam datang malah HP-an. Kira-kira begitu komat HP baru dimatikan, kira-kira ketika sholat sing dipikir apa? HP. Harus ada persiapan sebelumnya. Ya. Kemudian itu persiapan. Sekarang pelaksanaan. Nah, ketika pelaksanaan itu, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Berusaha untuk apa? Memahami apa yang dibaca. Supaya apa? Supaya pikiran kita gak kemana-mana. Itulah kenapa Bapak Ibu, kita ini sudah sampai duduk di antara apa? Dua sujud. Berarti takbiratul ihram sudah, doa iftitah sudah, al-fatihah sudah, kemudian doa rukuk sudah, doa iktidal sudah, doa sujud sudah. Itu kenapa kita bahas panjang-panjang? Ya supaya kita bisa khusyuk, latihan. Ya. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Abdullah Zain Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kajian silsilah fikih doa dan zikir nomor 257 dengan tema bacaan duduk di antara dua sujud bagian yang pertama. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:02 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di surat Al-Qalam dengan nomor urut surat ke-68. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala المرء مع من أحب متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu.

0: Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat.
6: Yang membedakan
5: antara mukmin dan yang lainnya adalah
6: untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggung.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Nas'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
9: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian, kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
10: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
9: Kematian adalah pintu dan semua orang akan masukinya.
11: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
9: Apakah seseorang akan

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirin wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram. Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairun min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada sholatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sholatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Sholatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada sholat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibba rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli transaksi akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redho. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Andai ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabilah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
8: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
9: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
8: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
5: Radio Roja. Mutiara. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
10: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SSNI di Jawa Barat.
4: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL, dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon bernama Rehan, dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan, PKL, di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
5: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
6: Anda Rehan jatuh pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
5: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
4: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
7: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
8: Pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awal. Dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Cuma korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
7: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
0: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta.
4: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
9: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
4: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
10: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
11: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metamfetamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metamfetamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bampol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
13: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 Pancasila tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini, gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
13: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
4: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
15: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait, baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
16: نور من القرآن
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Club
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abad. Ikhwati islamu azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan ini dengan tema sifat ahli neraka, yaitu pengkhianat. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, kembali di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun, buah karya dari Syekh Abu Islam Saleh bin Toha rahimahullahu ta'ala. Kajian yang disiarkan secara langsung disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidahullahu ta'ala. Tentunya ada para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya di sesi tanya jawab kajian nanti dengan menghubungi melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat yang Anda dapat kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Baiklah para pendengar maupun pemirsa, berikut kita akan simak bersama sesi penyampaian materi kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud hafidahullah ta'ala yang telah terhubung di kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan sifatu min sifati alil jannah, min sifati alil nar. Di antara beberapa sifat para penduduk neraka, atau mereka adalah al-mujrimun, orang-orang yang mujrim, yang dimasukkan dalam agama kita para penjahat atau para perusak. Di antaranya adalah al-kha'in, yaitu orang yang mereka itu berkhianat, pengkhianat. Khianat adalah sifat yang buruk, sifat yang merusak kehidupan. Dan sifat pengkhianat ini penyakit yang banyak mewarnai di tengah-tengah kehidupan manusia. Islam mengharamkan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bisa meliputi kepada Allah SWT dan Rasulnya, sehingga berkaitan dengan agama ini, amanah agama ini, dan juga bisa pengkhianatan berkaitan dengan para hamba Allah Ta'ala, sehingga jadi katakan berkhianat terhadap amanah. Awalnya adalah ini amanah. Khianat orang mereka tidak amanah. Amanah orang mereka menunaikan apa yang dipercayakan atau diembankan atau diamanahkan kepada dirinya. Khianat melanggar, mengkhianati amanah yang dibebankan kepada dirinya. Mari kita lihat beberapa keburukan yaitu sifat khianat ini. Yang pertama, bahwa orang mereka berkhianat baik kepada Allah maupun kepada para hamba Allah Ta'ala, maka sifat ini telah menyeret dia berhadapan dengan kemurkaan Allah SWT. Yang Allah melarang kita untuk berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan kalian khianati Allah jangan kalian khianati Rasulullah SAW. Mengkhianati Allah, mengkhianati beban agama. Agama yang Allah perintahkan kepada kita. Melanggar larangan, meninggalkan perintah. Ini termasuk di antara perkhianat kepada Allah SWT. Perkhianat kepada Rasulullah SAW, itu meninggalkan itiba, membuat-buat bid'ah, termasuk khianat kepada Rasul SAW. Dan khianat kepada amanah-amanah kalian, kita dalam kehidupan, kadang diamani ini, amani itu, dibanding pekerjaan ini adalah termasuk amanah. Maka, jangan sampai kita berkhianat terhadap amanah tersebut, sedangkan kalian tahu bahwa itu adalah amanah yang harus ditunaikan, sehingga kemudian dikhianati, tidak dia tunaikan. Sebagaimana pula Nabi kita mengingatkan, "Ma min dambin asdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibi al-unqubah fi dunya ma'a ma yudakhiruhu law fil akhirah min qati'ati rahim wal khiyanah wal kadib." Tidak ada dosa yang lebih disegerakan Allah balasannya bagi pelakunya di dunia ini, bersama juga menjadi simpanan adab di akhirat kelak. Hukuman Allah yang disegerakan itu di antaranya adalah dengan sebab min qati'ati rahim, memutuskan silaturahim. Memutuskan yaitu rahim. Wal khiyanah, dan khianat, wal kadib, dan dusta. Yang menunjukkan ini semuanya adalah dosa-dosa yang hendaknya seorang dia perhatian betul, yang akan bisa menyebabkan dia disegerakan adabnya Allah di dunia sekarang ini, sebelum di akhiratnya. Yang kedua, bahwa khianatnya adalah min akhlaqil yahud. Khianat adalah akhlaknya orang Yahudi. Sehingga orang mereka berkhianat, artinya dia berakhlak, sedang berakhlak dengan akhlaknya orang Yahudi. Yang orang Yahudi ini, wa minhum man intamanhu bidinarin, di antara mereka ada orang mereka itu diamanai dengan satu dinar saja, la yu'addi ilaik, tidak menunaikan amanah tersebut kepada engkau. Ada yang alias khianat. Sehingga khianat termasuk di antara akhlak Yahudi. Orang mereka berkhianat, artinya mereka sedang ini berakhlak dengan akhlaknya orang Yahudi. Demikian juga khianat adalah min akhlakil munafikin. Maksudnya di antara akhlaknya orang munafik. Yang munafik di antaranya adalah berkhianat. Di antara ciri alamat orang munafik yang tidak layak sifat ini dimiliki seorang muslim, yaitu khianat. Ayatul munafik salat, kata Nabi. Tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisih. Wa idza umina khana, kalau diamanai dia khianat. Tidak menunaikan amanah tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa khianat ini dia jahat pada diri sendiri, karena khianat ini akan menghilangkan atau menghalangi kecintaan Allah Ta'ala kepada dia. Dia telah mengharamkan dirinya mendapatkan kecintaan Allah SWT. Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Sehingga Allah tidak mencintai orang mereka berkhianat. Sehingga dia akan kehilangan kecintaan Allah Ta'ala. Padahal orang yang mereka dicintai Allah Ta'ala, Masya Allah, dia akan diumumkan di kalangan para malaikat, duanya akan dikabulkan, tidak akan dilimparkan ke jahanam. Ini adalah orang-orang yang mereka menjadi kekasih Allah, orang mereka dicintai oleh Allah SWT. Dan di antara yang kelima, khianat itu kejahatan pada diri sendiri, karena dengan khianat itu dia telah mengharamkan hidayah untuk dirinya. Terhalangnya seorang dari hidayah Allah dengan sebab ada sifat pengkhianat. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada yaitu makarnya orang-orang yang berkhianat. Maka sifat pengkhianat akan menjauhkan dari hidayah Allah Ta'ala. Orang mereka menginginkan dirinya mendapatkan hidayah Allah, maka adalah jauhkan sifat khianat dari diri kita. Yang keenam, bahwa pengkhianat ini dia melakukan kejahatan pada diri sendiri karena dia akan yaitu membawa dirinya dibongkar oleh Allah dari kiamat kelak sehingga mempermalukan dirinya, akan ditelanjangi Allah Ta'ala. Alias tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan. Di dunia ini, dia masih bisa merahasiakan segala perkara kepada manusia. Karena manusia memang bisa ditipu, tidak bisa melihat segala-galanya. Tapi, akan ada hari di mana Allah SWT akan membongkar, tidak ada lagi rahasia-rahasia yang bisa disembunyikan, sehingga mereka akan dinampakkan kepada manusia, sehingga akan ketahuan yang manusia bahwa dia adalah pengkhianat. Idza jama'allahu al-awwalin wal akhirin yaumal qiyamah yarfa'u likulli ghatir liwa. Ketika Allah mengumpulkan manusia kelak dari kiamat dari awal sampai akhir, jadi Allah akan mengangkat untuk pengkhianat ini bendera. Sehingga ada bendera pengkhianat. Dan kemudian diumumkan kepada manusia, inilah orang yang berkhianat. Sehingga akan Allah bongkar saat itu, sehingga tidak ada orang mereka bisa menyembunyikan dirinya lagi dari ini manusia lain. Di dunia mereka bisa berkhilaf-khilaf, bisa menyembunyikan, tapi di akhirat Allah akan ada yang tunjukkan ada hari, yauma tublas sarair, hari akan dibongkar semua rahasia-rahasia, sehingga dia tidak lagi bisa menyembunyikan rahasianya lagi. Yang ketujuh, bahwa pengkhianatan ini akan bisa membawa dia kepada kebangkrutan, yaitu menjadi orang yang muflis. Karena dari kiamat, karena pengkhianatan, kezaliman. Dan kezaliman harus dibayar. Dengan kebaikan-kebaikan kelak dari kiamat, Allah akan menyelesaikan kezaliman itu dengan cara orang yang zalim membayar dengan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Sampai terkadang kebaikan habis, maka keburukan orang yang dia zalimi diambil, digabungkan pada keburukan dia. Jadi ada orang muflis. Maka Nabi kita pernah mengatakan, atadruna manil muflis, atadruna mal muflis. Tahukah kalian para sahabatku, apa itu orang yang dikatakan muflis? Siapa itu yang dikatakan muflis? Kata para sahabat, al-muflis sufina ya Rasulullah, orang yang muflis di kalangan kami ya Rasulullah, man la dirham Allah wala mata. Orang mereka tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya perabot-perabot kehidupan. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku adalah orang mereka datang kelak di hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala siamnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala ini kebaikan-kebaikan yang dia bawa. Sehingga pahalanya punya modal kebaikan banyak. Tapi bersama dengan dia punya kebaikan-kebaikan itu, waya tiqal sata mahada, dia pun datang dengan cemaki, terus sama cemaki bulan. Waqata fahada, dia menuduh-nuduh bulan-bulan. Wa kala malahada, dia memakan harta dengan cara yang haram. Wasafa kata mahada, dia menumpahkan darahnya manusia. Wabarabahada, dia memukul orang. Maka, fa yuqbahada min khasanati. Orang ini yang didolimi, dia berikan kebaikan yang dia miliki. Dan yang ini Allah dia berikan kebaikan yang dia kebaikan yang miliki. Fa'in faniyat hasanatu, qabla ayuqbah ma'ali. Kalau kebaikannya habis, sedangkan yang harus dia bayar kezalimannya belum selesai, ukhidha min khotayahum, maka diambillah keburukan atau dosa-dosanya orang dia dizalimi, faturihat ali, lalu digabungkan dengan keburukan yang orang yang zalim tersebut, itu maturihat finnar, lalu dia dilimparkan ke dalam itu jahanam. Maka salah sangat buruknya ini pengkhianatan. Dia telah membawa dirinya, menyeret dirinya dalam berbagai macam hal yang menakutkan. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang ini pengkhianatan ini. Di antaranya firman Allah SWT, Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La takhunullaha war rasula. Jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian khianati amanah kalian sedangkan kalian mengetahui. Allah melarang kita mengkhianati amanah. Baik itu amanah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, maupun amanah yang berkaitan dengan, yaitu para hamba Allah SWT. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kepada kita tentang khianat ini. Addil amanata ila man itamanaka. Tunaikan amanat terhadap orang mengamani Anda. Wala takun man khanaka. Jangan Anda khianati orang yang mengkhianati Anda. Masya Allah. Islam mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa. Orang-orang berbuat jahil, tidak boleh kita balas dengan kejahilan. Orang yang mereka berkhianat kepada kita, enggak boleh kita balas dengan pengkhianatan. Enggak boleh. Sehingga Islam mengajarkan, balaslah keburukan mereka ini sepadan atau Anda berubah baik kepada mereka. Orang membalas kezaliman orang itu posisinya bisa dia membalas dan dia menjadi zalim. Karena dia membalasnya melebihi kadarnya. Melebihi kadarnya. Namanya Anda dipukul sekali. Kemudian Anda pengen balas. Kalau balas sepadan, pukul juga sekali. Tapi ketika Anda pukul sekali atau dua kali, tiga kali, empat kali, maka pukulan yang lebih itu di Anda statusnya menjadi zalim. Sehingga tadinya Anda mazlum, karena Anda membalas dengan berlebih, maka menjadi zalim. Yang terbaik adalah bagaimana dia bisa memaafkan. Maafkan. Tapi ini berat. Bahkan berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada Anda. Tapi ini berat. Hanya orang mereka bersabar yang bisa melakukan itu. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا. Tidaklah bisa melaksanakan hal itu kecuali orang mereka ini bersabar. Dan bagi Nabi kita juga menegaskan Masya Allah dengan ungkapan لَا إِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. Tidak ada iman bagi orang mereka tidak amanah. Waladina limala adalah. Dan tidak ada agama bagi orang mereka tidak menepati janji. Sehingga perkara mengkhianati amanah ini perkara yang ini besar. Yang Nabi ingatkan kepada ini kita semuanya. Dan bahkan Nabi kita menuntunkan doa. Agar kita berlindung dari pengkhianatan. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa inna bi sabdaji. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelaparan karena kelaparan itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Tidur lapar. Perih, enggak bisa tidur. Kelisian, enggak bisa nyaman. Ibadah enggak tenang. Wa a'udzu bika minal khianah fa inasa fa innaha bi ini bi satil bitanah. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari khianat. Karena khianat itu adalah sejelek-jelek ini teman, sejelek-jelek ini pendamping teman. Khianat buruk, keburukan yang menyertai ini kita. Sehingga banyak orang akan dirugikan dengan pengkhianatan yang dia lakukan itu. Dan bagaimana sekarang lihat Allah bicara tentang amanah. Tadi Allah dan Rasulullah bicara tentang pengkhianatan. Jangan khianat. Bahkan walaupun kepada orang mengkhianati Anda. Sehingga khianat adalah akhlak yang buruk. Tapi kita enggak boleh guna membalas keburukan orang pada kita dengan keburukan yang serupa. Adapun tentang amanah Allah katakan. Dalam satu ayat. Inna arabnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Allah pernah semuanya kami, Allah pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Fabaina ayyamilnaha. Tapi mereka enggan untuk mengemban amanah tersebut. Wasfaqna minha, ada rasa takut dari mengkhianati amanah. Wahamalal insan, tapi Masya Allah manusia yang sanggup untuk mengembannya. Manusia. Apa dibandingkan dengan langit, bumi, gunung? Kecil. Dan lemah. Tapi manusia menyanggupi amanah itu. Luar biasa. Dan prakteknya, kebanyakan, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, kecuali yang diingin, rahmati Allah Ta'ala. Kebanyakan bagaimana praktek menunaikan amanah? Innahu kana zaluman jahulan. Kebanyakan mereka zalim, sangat zalim, jahulan, sangat bodoh. Zalim, termasuk tidak menunaikan amanah. Zalim, bodoh. Dia lebih memilih kepada perkara-perkara membuat ini dirinya justru tidak mendapatkan keuntungan, bodoh. Manusia menyanggupi amanah. Amanah yang Allah bebankan pada kita, yang pertama adalah amanah agama. Sehingga orang-orang yang mereka melanggar agama ini adalah mereka dianggap pengkhianat. Tidak amanah. Orang yang musyrik, berkhianat. Orang yang kafir, berkhianat. Orang munafik, berkhianat. Orang yang ma'iyal bid'ah, berkhianat. Orang yang mereka melakukan maksiat, berkhianat. Ini maksud bentuk khianat. Dengan pengkhianatan yang beda-beda bobotnya tentu. Dengan bobot yang berbeda-beda. Dan seorang muslim, bagaimana harusnya berusaha untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Ketika diberikan amanah, bagaimana dia berusaha untuk menyempurnakan amanah tersebut, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mereka mengemban amanah ini, ada dalam tiga keadaan. Mereka kelihatan mengemban amanah secara zahir, tapi menyanyikan secara batin. Ini orang-orang munafik. Yang kedua, orang mereka menyanyikan amanah secara zahir dan batin. Ini orang kafir, musyrik. Yang ketiga, orang mereka menunaikan amanah zahir dan batinan. Itulah ini orang-orang mukmin. Maka di ayat selanjutnya, liyu'adzibullahul munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ingin mengazab orang-orang munafik, laki-laki perempuan. Munafik yang mereka yaitu zahirnya nampak mengemban amanah, batinnya menyanyikan. Musyrik, kafir selevel, orang mereka menolak amanah lahir batin. Dan mukmin ada orang mereka lahir batin siap untuk mengemban itu amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada ini pemilik amanah. Sehingga menunaikan amanah ada termasuk di antara sifatul mukminin, sifat seorang mukmin tidak mengkhianati yakni amanah Allah taala. Sebagaimana ketika Allah cerita tentang sifatul mukminin di antaranya qad aflahal mukminun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khusyu'. Satu, orang mereka salatnya khusyuk. Hatinya hadir saat salat. Sehingga hatinya ikut menyimak dengan salatnya. Hatinya ikut yaitu mengikuti bacaan yang diucapkan oleh ustaznya. Sehingga hatinya nyambung betul dengan Allah Ta'ala. Dia hadir, hatinya hadir ketika dia salat khusyuk. Sehingga dia concern, dia fokus, dia khusyuk. Walatinam anilah kau mukridun, orang mereka berpaling dari hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, bukan urusan dia. Dia fokus kepada manfaat untuk dirinya. Min khusnil Islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah tarku malayakni, dia meninggalkan yang bukan urusannya, meninggalkan hal yang sia-sia. Walatinahum lil zakati fa'ilun, menunaikan zakat, orang mereka menunaikan zakat. Ketika dia telah menjadi wajib zakat, pemilik harta, sampai nisabnya, sampai haulnya. Walladzina hum li furujihim hafidzun, orang-orang mereka menjaga kemaluan mereka. Jadi menumpahkan pada hal yang haram, illa ala aswajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada para istrinya, kepada para budaknya, maka ini halal. Fa innahum ghairu malumin, maka ini tidak melampaui batas. Maka ini tidak tercela. Kepada istri, kepada budak, melampiaskan syahwatnya kepada mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika mul adun. Kalau dia mencari pelampiasan kenikmatan kemaluan kepada selain istri dan budak, maka itu yang tercela. Ah, kemudian di antaranya ini yang dimaksudkan walladzina hum li amanati wa ahdihim ra'un, orang-orang yang mereka menjaga amanah dan janji-janji mereka. Sehingga sifatul mu'minin yang beruntung ahlul jannah adalah mereka yang menjaga amanah. Orang mereka senantiasa berusaha untuk menjaga amanah, tidak menyanyikan yaitu amanah. Dan Nabi kita juga mengatakan in ahbabtum ayuhibbakumullah, kalau kamu suka dicintai Allah wa Rasuluh dan suka dicintai Rasulnya, fa'attu idza tumintum, maka tunaikan amanah yang diamanahkan kepada kalian. Sehingga yang ingin meraih kecintaan Allah, yang ingin dicintai Allah Ta'ala, adalah dia tunaikan ini amanah itu. Dan Nabi kita mengabarkan bahwa yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari manusia ini adalah amanah. Dan yang terakhir kali tersisa dalam agama seorang adalah salat. Sehingga kalau salatnya sudah hilang juga, maka sudah habislah agama seorang. Nabi kita bersabda SAW, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Pertama kali yang diangkat oleh Allah dari manusia adalah amanah. Sehingga susahnya cari orang amanah. Atau bahkan tidak ketemu orang betul amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Dan terakhir yang tersisa di agama seorang adalah ini salat dia. Ini adalah bagaimana Nabi kita mengingatkan tentang pentingnya seorang dia betul itu menjaga ini amanah. Dan Masya Allah, amanah menjadi hal yang menjadi barang langka. Ya, barang yang langka. Bahkan orang yang nampaknya kelihatan amanah, ternyata sama sekali gak ada amanah pada dia. Dan Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis yang demikian, itu yang cukup panjang. Bagaimana amanah itu betul-betul seakan-akan orang nampak memiliki amanah, ternyata sama sekali gak ada amanahnya. Amanah itu dikenal dengan fitrah dan ini wahyu Allah Ta'ala. Dengan fitrahnya manusia mengenal amanah, ini orang fitrahnya mengenal amanah, mana yang amanah, mana yang khianat, mengenal. Yang kedua dengan wahyu, penjelasan Al-Quran, penjelasan sunnah Nabi, bagaimana tentang yaitu masalah amanah tersebut. Sehingga kata para sahabat, annal amanata nasalat fi jatri qulubil rijal, tsumma nasal Al-Quran, fa'alimu minal Quran, wa'alimu minal sunnah. Amanah ini ada di hati seorang, amanah turun di relung hatinya seorang laki-laki atau seorang. Kemudian turun Al-Quran sehingga mereka mengenal ini amanah dari Quran dan sunnah nabinya. Sehingga amanah ini kenal dengan fitrahnya manusia. Manusia yang fitrahnya tahu, dia dikhianati atau dia orang yang menunaikan amanah, dengan fitrahnya tahu. Dan kemudian lebih detail lagi tentang usul amanah, lebih jelas lagi, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang hakikat amanah. Karena sesuatu yang dikenal fitrah, setelah fitrah mereka sudah mengenal. Tetapi akan lebih detail lagi dikenalkan melalui risalah wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala. Fitrahnya manusia, mereka mengakui Allah Ta'ala. Tapi untuk detailnya siapa itu Allah Ta'ala, kemudian nama-namanya, suat-suatnya, maka itu membutuhkan wahyu, pemberitaan Allah kepada manusia melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenyataan itu terjadi dalam banyak ini perkara. Dan tidak amanah, kata Nabi, tidak amanah. Termasuk di antara tanda hari kiamat. Datang seorang kepada Nabi ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu kiamat terjadi? Lalu jawaban Nabi apa di antaranya? Idza buyatil amanah fangtadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggu datangnya kiamat. Wa kaifa idha'atuha? Bagaimana menyanyikan amanah itu? Kata Nabi, idza usidal amru ila ghairi ahliha fangtadiris sa'ah. Kalau perkara itu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saat kebinasaan. Semua perkara. Kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Urusan dunia aja begitu. Antum serahkan membangun rumah kepada orang mereka gak tahu tentang masalah membangun rumah. Hancur. Antum serahkan masalah mengelola keuangan bukan kepada orang ahlinya mengelola keuangan. Hancur. Antum serahkan urusan kepemimpinan bukan orang mereka berjiwa leadership. Akan hancur. Segala perkara akan baik kalau diserahkan kepada yaitu ahlinya. Kepada orang mereka memang berkepentingan dengan itu. Apalagi dalam urusan agama. Agama ketika diserahkan kepada orang mereka ini tidak amanah tentang agama. Sehingga dia justru malah menyesatkan manusia. Maka hancurlah. Sehingga amanah ini sesuatu yang sangat agung. Yang akan menjadi baiknya, ini kehidupan dunia. Maka kalau amanah itu berkaitan dengan ini Allah dan Rasulnya, dan berkaitan dengan para hamba Allah SWT, maka orang mereka melakukan perbuatan syirik, maka mereka adalah pengkhianat. Karena sesungguhnya tauhid adalah amanah. Tauhid amanah. Maka orang-orang musyrik mereka tidak amanah. Menegakkan tauhid adalah amanah Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menegakkan tauhid adalah amanah dan melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah pengkhianatan. Orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah mengkhianati risalah Allah Ta'ala. Telah mengkhianati amanah Allah Ta'ala, itu amanah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Orang yang mereka itu datang ke kuburan, sujud, minta ke kuburan, meminta pada penghuni kubur, dia telah berkhianat. Khianat terhadap amanah tauhid yang Allah amanahkan pada dia. Orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu maksiatan, kedurhakaan, maka ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Dia telah berkhianat terhadap ini risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang mereka berjual beli. Kalau dia dusta, menipu, menyembunyikan aib-aib jual belinya, maka dia telah berkhianat kepada ini pembeli. Karena amanahnya adalah sadaqah wa bayana. Hendaknya seorang menjual itu dan pembelinya saling jujur dan saling menerangkan. Sehingga amanah. Maha ada jual beli. Sehingga orang yang membeli tidak merasa tertipu. Dan orang yang menjual juga telah jujur bersikap dengan barang jualannya. Ini adalah amanah. Demikian pula orang yang mereka itu harusnya menyimpan rahasia sebuah perkataan, lalu dia sampaikan pada orang lain, maka dia telah khianat. Orang yang mereka duduk di majelis, mendengar apa yang dibicarakan di majelis, dan itu majelis rahasia yang tidak boleh keluar dari ini majelis tersebut. Lalu dia nukil apa yang di majelis itu kepada kelompok lain atau kepada golongan lain. Terkadang untuk menimbulkan permusuhan antar ini kelompok atau antar perorangan. Emang ini telah ini adalah khianat. Dia telah mengkhianati ini majelis tersebut. Majelis rahasia, jadi dia dirahasiakan. Jangan diumbar, jangan dibuang keluar. Demikian pula pekerja itu adalah amanah, pekerjaan al-amanah. Orang yang mereka bekerja menyelisih aturan-aturan dalam pekerjaannya, dia telah khianat. Pekerja, sering sekali dia protes kalau gajinya kurang. Sebulan namanya dengan 26 hari kerja umpamanya. Gaji full 5 juta. Itu kalau dia kerja 26 hari full. Kadang orang berkhianat dengan pekerjaannya. Masuknya terlambat. Pulangnya lebih cepat. Istirahatnya molor-molor. Ini pengkhianatan. Bayangkan kalau dia setiap hari terlambat 1 jam. 26 hari ya 26 jam. 26 jam. Kalau pulangnya lebih cepat lagi, lebih cepat 1 jam juga, berarti udah ini 52 jam. Dia telah korupsi waktu. Ini merugikan. Tapi kalau gajinya dipotong, dia akan jerit. Dia akan jerit, akan protes. Ini namanya, dia enggak adil. Maka Islam mengajarkan untuk seorang dia betul-betul memegang amanah. Dia bersikap amanah. Jangan sampai dia kemudian berkhianat dalam bentuk apapun. Anak dan istri kita adalah amanah. Seorang suami yang Allah amani istri, bagaimana dia mengelola istri dengan baik. Dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Ini adalah sudah merupakan kewajiban. Sehingga kalau tidak orang yang tunaikan, maka ini namanya berkhianat. Dia tidak menjaga anak istrinya dari perilaku-perilaku yang buruk. Sehingga tidak menjaga dari api neraka. Karena Allah amanahnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang beriman, jaga diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Menjaga diri dan keluarga api neraka itu artinya dengan mengajarkan agama, dengan faham agama. Kalau kita enggak bisa mengajari sendiri kepada anak istri kita, ya kita mewakilkan kepada orang lain untuk mengajari sehingga tahu agama, sehingga faham agama. Orang tua punya kewajiban untuk mengenalkan agama, mengajari agama kepada anak istrinya, keluarganya, karena itu adalah kewajibannya dalam rangka untuk menyelamatkan diri api neraka.

maksiat, dia tidak memberontak, tidak mencaci maki. Ini adalah amanah. Kalau ini ditinggalkan maka dia telah berkhianat. Dia telah berkhianat. Maka bermuamalah yang benar dengan penguasa juga merupakan bagian ini amanah yang dibebankan Allah kepada yang kita semuanya. Oleh karena itulah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah salah muslim betul-betul dia menjaga amanah yang sebaik-baiknya, jangan sampai kita khianat. Walaupun kita ini dikhianati. Sebagai pesan Nabi tersebut, tidak seorang betul-betul dia menjaga amanah tersebut sebaik-baiknya. Yang sampai dia berkhianat dengan amanah itu. Amanah yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya adalah mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama ini dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini amanah. Karena Allah telah mengamanahkan bagi kita agama, yaitu Islam, syariat, taklid, beban-beban syariat. Maka orang yang mereka meninggalkan beban-beban syariat agama ini, maka dia telah khianat, telah menjadi pengkhianat. Demikian juga pengkhianat

0: dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Baik, kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa, kami sempat terputus karena kendala teknis di kajian siang hari ini bersama Ustaz Afifi Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, baru saja kita telah terhubung kembali dan kami persilakan kepada Ustaz Afifi untuk melanjutkan kembali materi kita. Silakan Ustaz.
2: Memegang

0: sampaikan baik kita masalah ini amanah dan jangan sampai kita berkhianat dengan amanah kita. Dan semuanya kita memiliki banyak amanah di tengah-tengah kehidupan ini, amanah sebagai hamba Allah Ta'ala, amanah sebagai ini salah seorang di antara banyak manusia di tengah-tengah kita, amanah seorang anak, amanah seorang suami, amanah sebagai seorang yaitu tetangga, amanah sebagai seorang yang dibebani tugas-tugas, pekerjaan, maka itu semuanya amanah. Jangan sampai kita berkhianat, karena pengkhianatan termasuk di antara perbuat minus sifat di alibna. Mereka termasuk minal mujrimin, termasuk orang-orang yang mujrim, yang sampai kita masuk dalam kelompok, ini minal mujrimin. Semoga manfaat apa yang kita sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, ma'atunun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin terhubung ataupun bertanya secara langsung melalui line telepon di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat WhatsApp dapat Anda kirimkan pula melalui nomor 0218236543. Baik, kaum muslimin, kita akan awali pertanyaan siang hari ini melalui pesan singkat yang telah masuk. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan di antaranya Ustadz dari Cianjur. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah bisa disebut berkhianat jika berhijrah ke manhaj salaf tanpa sepengetahuan suami? Demikian pertanyaannya Ustadz, silakan.
0: Rahim, meninggalkan sesuatu yang batil menuju kepada yang hak dengan tidak izin siapapun, ya bukan berkhianat, karena itu merupakan kewajiban kita, meninggalkan syirik, meninggalkan

0: kekufuran, meninggalkan ini bid'ah, meninggalkan kemaksiatan, itu semuanya nggak perlu izin. Itu adalah kewajiban kita untuk kemudian segera meninggalkan. Itu namanya inni muhajirin ila rabbi, saya hijrah kepada Rabbku. Itu hijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ini taat, dari kebatilan kepada al-haq. Nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin suami, nggak perlu izin siapa-siapa, pimpinan. Karena itu adalah kewajiban kita yang harus pindah memang, yaitu menuju kepada yaitu al-haq. La ilaha, meninggalkan segala kebatilan, ilallah, kemudian kita fokus menuju kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan, dengan mentaatinya, dengan meninggalkan segala macam bentuk kebatilan. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang jelas itu bukan pengkhianatan, bahkan sebuah keharusan.
1: Jawaban yang telah disampaikan semoga bermanfaat untuk pemirsa ataupun pendengar yang bertanya di kesempatan siang hari ini ataupun para jemaah dan juga pendengar yang lainnya. Berikutnya masih di layanan pesan singkat WhatsApp ataupun layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ke nomor yang sama baik pesan singkat ataupun layanan telepon di 021-823-6543. Berikutnya kita akan bacakan kembali seorang bertanya dari Jember. Ustaz mau bertanya, apakah orang yang mengingkari janji, apakah termasuk pengkhianat? Mohon jawabannya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Nah.
0: Janji adalah pengkhianatan juga. Bagaimana kata dikatakan tadi, bahwasanya tidak ada agama bagi orang yang mereka mengingkari janji. La imana liman lima la amanata. Orang tidak ada iman bagi orang mereka tidak menunaikan amanah. Dan waladina lima la'ah dalah. Orang mereka tidak memenuhi yang dijanji. Mengingkari janji adalah termasuk min sifatil munafikin. Sehingga ini termasuk di antara bentuk pengkhianatan juga. Karena kewajiban kita adalah itu menunaikan janji. Menepati janji. Kalau kita berjanji, maka hendaknya kita kalau punya udzur, ya menyampaikan udzurnya. Jangan sampai sudah berjanji, kemudian tanpa ada pemberitahuan, kemudian dia dari janji dia putuskan dari sepihak tanpa memberitahukan, ini pengkhianatan namanya. Pengkhianatan dengan cara dia mengingkari janji. Janji adalah amanah. Janji adalah yang ditunaikan. Dia telah dipercaya, nanti akan ketemu jam sekian. Atau besok ketemu jam sekian di tempat ini. Maka dia mesti harus tunaikan. Mengingkarinya termasuk yang terbentuk pengkhianatan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba berikan kesempatan bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 021-823-6543 di siang hari ini. Baik, kita akan coba sapa. Silakan. Ya, halo. Nah, bagi Anda yang ingin terhubung di line telepon kami di kesempatan siang hari ini bersama kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadid Hafizahullah Ta'ala di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali, silakan. Halo. Nah, terputus. Berikut ada pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di meja redaksi kami. Nah, dari Abdillah di Bekasi, beliau bertanya, Ustaz, apakah doa yang baik dari anak yang kurang soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya? Dan apakah doa itu bisa menghapus dosa durhakanya? Demikian Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kedurhakaan, maka membutuhkan taubat tersendiri. Tidak sekedar doa, tapi dia membutuhkan taubat. Taubatnya itu yang akan menghapuskan dosa dia. At-ta'ib kama la dzanban lah. Orang mereka bertaubat, maka akan seperti yang tidak punya berdosa. Dan Allah membukakan pintu-pintu taubat kepada siapapun yang mereka memiliki dosa. Bahkan walaupun dosanya itu sampai menyentuh langit sekalipun. Ya Ibn Adam. Lau balak dunubuka ananas sama. Tummastagfartani lakafartulak walubali. Wahai anak Adam, seandainya Anda punya dosa sampai menyentuh langit sekalipun. Dosanya buahnya, dosanya besar. Gambaran tentang dosa yang sangat banyak. Lalu dia beristighfar, yakni bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka dosa bentuk apapun, mau syirik, mau kufur, mau nifak, mau bid'ah, mau membantai para wali Allah, mau perbuatan apapun, semuanya akan terampunkan ketika dia bertobat dengan tobatan asuha, tobat yang sungguhnya, tobat yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan dia menyesali perbuatannya, tinggalkan perbuatannya, azam, berkemauan kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dia lakukan di waktu masih di zaman diterimanya tobat, belum ditutup pintu tobat. Maka selama itu seperti itu, maka dosa apapun Allah akan mengampunkan, dan Allah sangat gembira dengan dosanya dengan taubatnya orang mereka berdosa. Lebih gembira dibandingkan orang mereka bepergian dengan perbekalannya, kemudian tahu-tahu perbekalannya hilang dengan kendaraannya, dicari enggak ketemu, putus asa sampai dia kemudian tinggal nunggu mati, tahu-tahu kemudian bangun, setelah dia itu kembali bangun, kendaraannya semuanya total dengan perbekalannya, enggak ada yang berkurang sedikit pun dia temukan lagi, maka kegembiraan dia sampai membuat perkataannya kebalik-balik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya. Lallah asyaddu farhan. Allah lebih gembira dibandingkan dengan tobatnya dengan hamba yang dia tadi menemukan perbekalannya, kendaraannya dengan lengkap dengan perbekalannya itu. Kegembiraan Allah dalam menerima tobatnya hamba lebih bergembira daripada itu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Untuk dosanya durhaka kepada orang tua, yaitu membutuhkan tobat tersendiri. Adapun mendoakan adalah amal saleh. Mendoakan amal saleh. Dan insyaallah doanya ketika dia panjatkan dengan tulus, dipanjatkan dengan serius, dengan penuh yaitu sepenuh hati, maka insyaallah doanya manfaat. Doa itu yaitu addu'a'u yanfa'u mimma nazal wa malam yang sil. Doa itu manfaat untuk yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Maka banyak-banyaklah berdoa, dan Allah janji pasti memberi doa itu selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, maka Allah pasti akan ini kabulkan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Maka kata Umar, la ahmilu hammal ijabah, aku tidak terbebani dengan soal terkabulnya doa. Walakin ahmil hammal ini hammal doa. Tapi yang menjadi beban ku adalah bagaimana punya kerentak untuk berdoa. Faman ulhima biddu'a fal ijabah ma'ahu. Karena orang mereka Allah ilhami untuk berdoa, maka ijabah itu menyertai doanya. Maka doa pasti manfaat selama tidak ada penghalang untuk terkabulnya doa tersebut. Adapun kedurakannya pada orang tua yang membutuhkan, pertama tobat kepada Allah Ta'ala, yang kedua minta maaf kepada orang tua. Karena kalau dosa berkaitan hanya haknya anak Adam, maka bagaimana dia menyelesaikan pula dengan anak Adam tersebut. Termasuk ketika anak durhaka kepada orang tua, maka dia berusaha untuk minta maaf kepada orang tua selama masih hidup, sehingga dia telah menyelesaikan haknya anak Adam. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang telah disampaikan. Dan berikut pertanyaan pula dari pesan singkat. Saya coba akan bacakan. Seorang penanya dari Jakarta. Ustaz, dalam membeli atau memakai produk luar, dalam hal ini Israel atau Amerika, dan sekutunya, apakah bertentangan dengan dalil, janganlah kamu tolong-menolong dalam keburukan, melainkan tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Demikian pertanyaannya Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, asalnya muamalah kita dengan orang kafir boleh. Asalnya boleh-boleh aja. Kita mau beli produk Amerika, produk Cina, produk Israel, produk Rusia, produk mana. Dengan orang kafir secara umum, muamalah asalnya adalah boleh-boleh aja. Selama bukan barang-barang yang haram. Tapi ketika ada sebuah kasus khusus di mana orang kafir sedang berbuat jahat pada kaum muslimin, lalu kita bisa mengadakan gerakan pemboikotan sehingga mengganggu ekonomi mereka, bisa merusak ini ekonomi mereka, ini sebuah tuntutan. Asalnya dalam kondisi biasa boleh-boleh aja. Tetapi ketika ada event khusus, mereka menyakiti muslimin, mereka merugikan muslimin, mereka berbuat jahat pada muslimin, kemudian pemboikotan kita kepada ekonomi mereka itu bisa berdampak bagus, maka itu adalah sebuah tuntutan yang boleh dilakukan. Demikian, wallah ta'ala alam bisawab, dan kita cukupkan sekian dulu, Bapak-Ibu sekalian, minta maaf atas segala kurangannya, matur nuwun atas segala perhatiannya, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan siang hari ini, kembali meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam membimbing umat berdakwah, menyampaikan ilmu. Dan semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini dapat memberikan tambahan ilmu, kebermanfaatan dan kebaikan untuk kita khususnya dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada pada umumnya. Ikhwat al-Islam, demikianlah Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun telah kami hadirkan hingga pukul 14:08 waktu Indonesia Barat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini, dan kami akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minal syaitanir rajim.
5: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
2: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
5: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
2: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
2: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
3: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbun bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
1: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah
0: Subhanahu wa Ta'ala? Itu amanah. Bocah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم.
3: Ikhwatul Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
0: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
7: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahu al-mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Mutiara Salaf.
3: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan untuk kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa beraktivitas, beribadah, menambah ilmu, mencari rezeki, dan semoga apa yang kita kerjakan diberkahi Allah, dimudahkan dan diberikan pahala atas semua yang kita niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, senang sekali kami dapat hadir kembali di kesempatan sore hari ini pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat guna menghadirkan kajian ilmiah bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, yaitu kajian Ahaditsul Akhlak, di mana kajian ini baru dihadirkan bersama beliau dan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizahullah taala. Hadis yang ke-29 mengenai adab berkendara dan bepergian. Kita simak seperti apa dan bagaimana penjelasannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من محاسن الشريعة ما هدت إليه من آداب عظيمة تتعلق بركوب الدابة والسفر، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي وأتمه، كيف لا وهو أكمل الناس سيرة وأجملهم وأزكاهم سريرة. وفيما يلي عرض لشيء من هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di antara salah satu keindahan syariat Islam yang telah mengajarkan petunjuk adab-adab yang sangat mulia berkaitan dengan berkendaraan dan bermusafir. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut merupakan di antara petunjuk yang sangat indah, yang paling mulia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan manusia yang paling mulia, manusia yang paling indah dan yang paling sempurna. Dan kita akan menyebutkan beberapa hal adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin dikala mereka melakukan safar. Dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku melihat Ali dikala dia melakukan bersafar, kemudian dia menunggangi kendaraannya, kemudian dia meletakkan kakinya dikala hendak melakukan safar, maka dia mengucapkan bismillah. Kemudian dikala dia berada di atas kendaraannya, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah memudahkan kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah 3 kali. Kemudian dia mengucapkan Allahu akbar 3 kali. Kemudian dia pun mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya aku zalim kepada diriku, ampunkan dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau. Kemudian setelahnya ia tersenyum. Maka dikatakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum? Maka Ali menjawab, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi juga melakukan perkara yang sama. Kemudian Nabi juga tersenyum. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah merasa takjub terhadap hambanya ketika dia mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku. Dia mengetahui tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali aku. Rawahu Abu Dawud.
9: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته مسافرا أن يسأل الله أن يكتب له البر والتقوى في سفره، وأن ييسر له العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يهون عليه السفر، وأن يعيذه فيه من العواقب السيئة في نفسه أو ماله أو أهله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. قوله اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا النص. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر. وقوله اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي يسره لنا وقصر لنا مسافته. وقوله اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد، ومن كان الله معه فممن يخاف. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلفه فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي. وقوله اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من مشقته وتعبه. وقوله وكآبة المنظر، أي سوء الحال والانكسار بسبب الحزن والألم. وقوله وسوء المنقلب، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله. وقوله وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، من السنة أن يقال هذا عند القفول، وأن يقال أيضا عند الإشراف على بلده والقرب منه. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، متفق عليه. وقوله آيبون، أي نحن آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقوله تائبون، أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا. وقوله لربنا حامدون، أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره. وإذا دخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. رواه أحمد.
12: Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang mengendarai kendaraannya maka hendaklah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan takwa dalam safarnya, kemudian dimudahkan melakukan amalan-amalan yang saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian agar diberikan kemudahan dalam safar dan melindungi dari hal-hal yang buruk terhadap keluarganya, hartanya, dan juga dirinya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di atas kendaraannya pergi keluar melaksanakan safar Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun." Maha suci Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kami dan kami tidak akan sanggup menguasainya dan kepada Allah kami akan kembali. Kemudian Nabi mengucapkan doa, "Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa." Ya Allah, kami meminta kepadamu dalam safar ini kebaikan dan takwa. "Wa minal amali ma tardah." Dan juga kami meminta amalan-amalan yang kau ridai. "Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qi 'anna bu'da." Ya Allah, mudahkan safar kami dan mudahkan yang jauh, pendekkan yang jauh. "Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl." Ya Allah, engkaulah yang menemani kami dalam safar dan engkaulah yang menggantikan keluarga kami. "Allahumma inni a'udzu bika min wa'asa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'al munqalabi fil mali wal ahl." Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelelahan safar, pandangan yang buruk dan kesudahan yang buruk dalam keluarga dan juga harta. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi juga mengatakan kalimat yang sama. Akan tetapi Nabi menambah, "Aibun, taibun, abidun lirabbina hamidun." Kepada engkau kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah, dan kepada engkau pula kami memuji. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tentu meminta kebaikan dalam safar agar tidak melakukan kemaksiatan dan dosa, karena itu merupakan di antara zikir yang terindah. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan kemudahan dalam safarnya, kemudian didekatkan jaraknya, kemudian agar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dijaga harta dirinya, keluarganya, karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila sudah menjaganya, tentu seorang hamba akan merasa tenang dan nyaman dalam safarnya. Kemudian juga seorang hamba berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesusahan safar. Begitu juga dari hal-hal yang bisa membuat mereka bersedih, membuat mereka sakit, dan juga membuat mereka bersedih terhadap dirinya, hartanya, dan juga keluarganya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar, maka Nabi menambah kalimatnya dengan "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Dan itu merupakan di antara sunnah ketika seseorang hampir dekat dengan kampung halamannya. Seperti hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hampir masuk ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan kalimat ini sampai Nabi datang ke kota Madinah. Aibun artinya adalah pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Taibun, agar Allah ampunkan dosa dan hapuskan kesalahan. Ya Rabbina Hamidun, yaitu memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua kemudahan yang telah diberikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya masuk kepada keluarganya, menemui keluarganya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kalimat "Tauban, tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauba." Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar melakukan safar, Nabi mengatakan, "Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min ad-dainah fi as-safar wal ka'abati fil munqalab. Allahumma tuwilana al-ard wa hawwin lana as-safar." Ini merupakan juga di antara porsi lain dalam mengucapkan doa. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Nabi mengatakan, "Aibun, taibun, abidun li rabbina hamidun." Kemudian dikala Nabi masuk bertemu dengan keluarganya, Nabi mengatakan, "Tauban, tauba," yaitu bertobat kepada Allah. "Li rabbina auba," yaitu kembali kepada Allah. "La yughadiru alaina hauba," yaitu kita memohon agar tidak tersisa satupun dosa dan kemaksiatan yang dilakukan.
13: Wa min as-sunnah at-takbiru 'inda su'udi al-ashraf wal-amakin al-murtafi'ah wat-tasbih 'inda nuzul al-awdiyah wal-amakin al-munkhafidha. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا رواه البخاري. وفي التكبير في الصعود شغل للقلب واللسان بتعظيم الرب وإعلان كبريائه وعظمته، وفيه طرد للكبر والعجب والغرور. وفي التسبيح في الهبوط تنزيه لله عن النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي ويضاد كماله وجلاله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن أراد السفر بالحفظ وحسن العاقبة وتيسير الأمر، مع الوصية له بتقوى الله عز وجل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، أي أسأل الله أن يحفظها عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد السفر أن يدعو لمن يخلف بأن يكون في وداع الله وحفظه. فعن موسى بن وردان قال: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قال: قلت بلى. قال: قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكره، أي أنه سبحانه يحفظ ما استودع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. رواه أحمد. قال ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس قال: إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل في دعائهم بركة. قال: وقال الشعبي: السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلمون عليه، وإذا خرج إلى السفر أن يأتيهم فيودعهم ويغنم دعاءهم.
12: Dan juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertakbir setiap kali menaiki tempat yang tinggi dan bertasbih setiap kali turun di lembah atau tempat-tempat yang rendah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan: kami apabila menaiki tempat yang tinggi kami akan bertakbir, dan apabila kami turun kami akan bertasbih. Karena mengucapkan takbir dikala berada di tempat yang tinggi akan menyibukkan hati dan lisan mengagungkan Allah Azza wa Jal, melihat bagaimana kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jal, dan untuk menghilangkan kesombongan dan ujub dalam diri. Kemudian dikala mengucapkan tasbih, dikala kita turun, untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyandarkan semua kesempurnaan kepadanya. Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa bagi mereka yang safar agar diberikan penjagaan dan kesudahan yang baik dan dimudahkan segala urusan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia berkata kepada seorang yang hendak melakukan safar, "Dekatlah kepadaku, aku akan berpamitan denganmu." Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan kami, maka dia pun mengatakan: "Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik." Aku titipkan agamamu, amanahmu, amalanmu kepada Allah azza wajalla. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berikan kepadaku wasiat." Maka Nabi mengatakan: "Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah dikala engkau berada di tempat yang tinggi." Kemudian ketika orang tersebut hendak pergi, Nabi berkata: "Allahumma tuilahul ard, ya Allah, singkatkan untuknya perjalanan dan mudahkan safar untuknya." Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah laki-laki yang datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin safar, maka berikan bekal kepadaku." Maka Nabi mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal." Kemudian Nabi memohon agar Allah ampunkan dosanya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Tambah lagi ya Rasulullah." Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, mudahkan untuknya kebaikan dimanapun dia berada." Sebagaimana juga Nabi SAW memberikan wasiat bagi mereka yang safar untuk mendoakan mereka yang ditinggalkan agar Allah menjaganya. Seperti dari Musa bin Wirdan, dia mengatakan, "Aku datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berpamitan melaksanakan safar." Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Aku akan ajarkan kepadamu, wahai anak saudaraku, sesuatu yang dulu Nabi ajarkan kepada kami untuk berpamitan." Maka aku berkata, "Iya, aku mau diajarkan." Maka di saat itulah Abu Hurairah mengatakan, "Astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uh." Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dan mengatakan kalimat ini. Kemudian juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya Luqman al-Hakim, dia pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, apabila dititipkan kepadanya, Allah akan menjaganya." Dari Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Buhjatul Majalis, "Apabila seseorang di antara kalian keluar melaksanakan safar, maka berpamitanlah dengan saudara-saudaranya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa mereka itu berkah." Dan Syakbi juga mengatakan, "Di antara sunnah, apabila seseorang datang dari safar, hendaklah bersua dengan saudara-saudaranya mengucapkan salam. Dan apabila mereka hendak melakukan safar, mereka juga berpamitan dan mereka pun akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan dari doa-doanya."
13: ويستحب للمسافر إذا نزل منزلا أن يدعو بدعاء المنزل ليسلم ويحفظ بإذن الله. عن خولة بنت حكيم السلمية تقول رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقوي.

0: apabila mereka perlu melakukan yang demikian, terkhusus lagi ketika mereka sulit berpisah dengan keluarganya. Karena di dalam keluarga, bersama keluarga, tentu ada kenikmatan, keindahan, kemudian kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana juga terdapat terkumpul di dalamnya kekuatan ibadah. Sebagaimana juga dianjurkan dalam safar, tidak boleh bagi seorang muslim kecuali melihat apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak boleh safar sendirian. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sekiranya manusia tahu bagaimana keburukan dalam kesendirian, maka mereka tidak akan pernah berani melakukan safar secara sendirian. Sebagaimana juga dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu orang yang safar, itu yang menemaninya adalah syaitan. Kalau dua orang, berarti dua. Dan kalau tiga orang, berarti itu adalah safar. Imam Al-Khattabi, dia mengatakan, artinya bahwa sendiri, pergi sendiri, demi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyebabkan syaitan menggoda manusia, yang dengannya syaitan akan mudah mengganggunya. Begitu juga dengan dua orang. Akan tetapi jadilah lebih daripada dua orang, yaitu tiga orang dan ke atas. Dia juga mengatakan, dan kesendirian dalam safar, kalau dia meninggal, tidak ada di antara yang akan mengurus jenazahnya, yang menguburkannya, yang mempersiapkannya, dan tidak ada yang memberikan wasiat kepadanya tentang hartanya, atau apa yang ditinggalkan kepada keluarganya, atau kebaikan apa yang akan dikabarkan kepada mereka, dan tidak juga ada yang membantu mereka dalam membawa barang-barang. Akan tetapi kalau sekiranya mereka lebih dari dua, mereka saling tolong-menolong dalam pekerjaan, saling menjaga, dan mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga dianjurkan bagi mereka yang safar, apabila mereka berjamaah, hendaklah mereka menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi pemimpin safarnya selama mereka melakukan safar. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila keluar tiga orang melakukan safar, hendaklah salah satu di antaranya yang menjadi amir safarnya. Sebagaimana juga diharamkan bagi seorang wanita untuk bersafar tanpa menggunakan mahram. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar yang jaraknya 3 hari 3 malam kecuali mereka ditemani oleh mahramnya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu safar 1 hari kecuali bersama mahramnya. Begitu juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dan mengatakan, janganlah berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan kecuali bersama mahram, dan janganlah bersafar seorang wanita kecuali juga bersama mahram. Maka ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, istriku pergi melaksanakan ibadah haji dan aku ingin berjihad. Maka Nabi mengatakan, pergilah kamu bersama istrimu melaksanakan ibadah haji dan temani dia. Muttafaqun alaih.
1: ومن هدي السلف في السفر التناهد. قيل للإمام أحمد، أيهما أحب إليك، يعتزل الرجل في الطعام أو يرافق؟ قال يرافق، هذا أرفق، يتعاونون. إن كنت وحدك لم يمكنك الطبخ ولا غيره، ولا بأس بالنهد، قد تناهد الصالحون. قال ابن مفلح، ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونها إلى رجل ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا، وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يحب الخروج يوم الخميس في أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال، أقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس، رواه أحمد. وعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار. فأثرى وكثر ماله، رواه الترمذي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أن يصلي النافلة على راحلته وإن لم يكن على القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته، رواه البخاري. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى قرية يريد دخولها سأل الله خيرها وتعوذ به من شرها. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، رواه النسائي.
0: Dan juga di antara salah satu petunjuk para ulama-ulama terdahulu dikala mereka safar adalah tanahud, yaitu mengumpulkan harta kepada satu orang, kemudian nanti mereka dengan harta tersebut bersama-sama untuk makan dan minum. Dikatakan kepada Imam Ahmad, apa yang paling kau sukai? Apakah sendiri-sendiri dalam makan dan minum atau bersama-sama? Maka ia mengatakan, tentunya bersama, karena dia lebih ringan, saling tolong-menolong. Dan apabila engkau bersendirian, maka tentu sulit bagimu untuk masak dan yang semisalnya. Akan tetapi tidak masalah kalau sekiranya seseorang bersendirian, sebagaimana orang-orang dulu pernah juga sendiri-sendiri makan dan minumnya. Begitu juga Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala mengatakan, arti daripada an-nahad, yaitu ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari harta yang mereka punya, kemudian diberikan kepada seseorang, sehingga dengannya mereka makan dan minum secara bersama-samaan. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka keluar melaksanakan safar pada hari Kamis, yaitu di awal siang. Seperti dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, setiap kali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan safar, maka tidaklah kami berjumpa kecuali hari Kamis. Kemudian dari Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku di bukurnya, yaitu di waktu paginya. Kemudian dia mengatakan, apabila Nabi mengutus pasukan secara tersembunyi atau mengutus pasukan perang, maka Nabi akan mengutus mereka di awal siang. Kemudian Sahar itu adalah merupakan laki-laki seorang pedagang, dan apabila dia mengutus perdagangannya, maka mereka akan mengutus pedagangnya juga di awal siang. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan harta. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala safar adalah melakukan salat-salat sunnah di atas kendaraan, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat dalam safar, maka Nabi salat di atas kendaraannya, dan kemanapun arah safar itu atau kemanapun arah kendaraan, walau tidak menghadap ke arah kiblat. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan isyarat dalam salat malam kecuali salat fardu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan salat witir di atas kendaraannya. Dan juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat kampung, daerah, kemudian ingin memasuki daerah tersebut, Nabi meminta kepada Allah akan kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Seperti hadis Shuhaib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memasuki suatu kampung kecuali Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabb-nya yang memiliki 7 lapis langit dan apa yang ada di atasnya, Rabb yang memiliki 7 lapis bumi dan apa yang ada di bawahnya, Rabb yang menguasai syaitan dan yang menyesatkan, dan yang syaitan dan apa yang dia sesatkan, dan Rabb-nya angin dan apa yang dia telah tiupkan, sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan dari kampung ini dan kebaikan dari penduduknya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan kampung ini dan keburukan penduduknya.
1: ويستحب الاجتماع عند النزول. عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، رواه أبو داود. والمراد بحيث لا يضيق بعضهم على بعض. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ألا يكون المبيت في السفر قريبا من الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل، رواه مسلم. والتعريس النزول في الليل للنوم والراحة. قال النووي رحمه الله وهذا أدب من آداب السير والنزول أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطريق لسهولته، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق، انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي للمسافر أن يحتاط للقيام لصلاة الفجر، ولا سيما إن نام متأخرا ومجهدا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال من يكلأنا الليلة، أي يرقبنا ويحرسنا لا نرقد عن صلاة الفجر، فقال بلال أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها ثم توضأوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر، رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجهة الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري، رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، رواه مسلم. وفي زماننا هذا تيسرت وسائل دقيقة للتنبيه، فيجب على المسلم ضبط الوقت ليؤدي الصلاة في وقتها كما أمره الله.
0: Dan juga dianjurkan bagi mereka yang melakukan safar untuk berkumpul dikala mereka berada di lembah atau satu tempat. Dari Abi Sa'naba Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan ketika ada orang-orang yang dikala mereka turun di suatu tempat, maka Amr mengatakan kepadanya, dulu apabila seseorang atau para sahabat turun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, kemudian mereka berpisah-pisah dari satu lembah ke lembah yang lain, maka Nabi mengatakan, kalau kalian berpisah dari lembah dan satu lembah kepada lembah lain, maka itu adalah di antara bagian daripada syaitan. Kemudian, tidaklah para sahabat turun di suatu tempat kecuali mereka akan berkumpul di suatu tempat sampai dikatakan kepada mereka, hendaklah kalian saling memperluas atau hendaklah kalian tidak terlalu bersempit-sempit. Kemudian maknanya tidak terlalu bersempit-sempit adalah saling memberikan tempat kepada yang lainnya. Sebagaimana juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah tidak mabit bermalam dekat dengan jalan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian safar di suatu tempat, maka berikanlah unta bagiannya. Dan apabila kalian safar dalam satu tahun, maka hendaklah kalian betul-betul menjaganya. Dan apabila kalian bersafar di malam hari, maka untuk mengambil istirahat, maka jauhilah jalan-jalan yang dilewati oleh manusia, karena bisa jadi itu adalah jalan hewan dan tempat mereka bermalam. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini merupakan di antara adab, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala seseorang melakukan safar. Kemudian dikala mereka turun dari safarnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, karena sesungguhnya binatang kecil atau hewan-hewan yang memiliki racun atau binatang buas biasanya berjalan di malam hari di jalan-jalan yang mudah untuk dilewati, karena mereka bisa dengannya melihat sesuatu yang bisa mereka makan. Oleh karenanya, apabila seseorang berada di malam hari mereka melakukan safar, hendaklah mereka menjauhi tempat-tempat yang dilewati oleh manusia. Sebagaimana juga dianjurkan bagi mereka yang safar, agar mereka untuk berhati-hati melaksanakan sholat fajar. Dan secara khusus apabila mereka tidur lebih malam dalam keadaan lelah. Sebagaimana hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila safar, maka Nabi mengatakan, siapa yang akan membangunkan kita malam hari ini supaya nanti kita tidak tertidur dalam sholat fajar? Maka Bilal mengatakan, saya Rasulullah. Maka suatu ketika sampailah semua mereka ketika matahari sudah terbit, yang pada akhirnya menyebabkan telinga mereka panas dan tidaklah membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Maka semuanya mereka bangun, kemudian mereka berwuduk dan Bilal pun melaksanakan azan dan mereka melaksanakan sholat dua rakaat. Kemudian setelahnya mereka sholat fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang Khaybar, maka Nabi berjalan di malam hari sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin singgah dan mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, jaga kita di malam hari ini. Maka Bilal salat. Pada akhirnya dia tidak sanggup dan dia tertidur. Dan Nabi pun tertidur. Dan semua para sahabat juga tertidur. Kemudian ketika hampir dekat fajar, maka Bilal menyandar. Dan dia pun tertidur. Dan tidaklah menyebabkan yang demikian kecuali karena kelelahan dalam safar. Dan tidaklah Nabi SAW bangun kecuali Bilal atau satu atau dua orang sahabatnya, mereka sudah masih tidur semuanya. Dan mereka tidaklah bangun kecuali karena panas matahari. Dan Rasulullah SAW yang pertama kali bangun. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku minta maaf karena diriku tidak sanggup menahan mengantuk tadi malam. Sehingga pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, kemudian memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah, kemudian mereka salat subuh berjamaah. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang lupa salatnya, maka salatlah. Apabila mereka ingat, maka lakukanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimish salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim. Begitu juga dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang safar kemudian berada di malam hari berhenti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memiringkan badannya di bagian kanan. Dan apabila sebelum subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bangun, berdiri dan meletakkan kepalanya di atas kedua tangannya. Dan di dalam zaman kita ini, alhamdulillah telah diberikan kemudahan untuk mengingatkan bagaimana seorang muslim menjaga waktu agar mereka tetap salat pada waktu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: ويستحب السير بالليل اذا سلم الطريق من الخطر. فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فان الارض تطوى بالليل. رواه ابو داود. ودعوة المسافر مستجابة فليحرص على الاستكثار من الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة الرفقة في السفر ومعاونتهم ومساعدة من يحتاج المساعدة منهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. رواه أبو داود. ويكره قدوم المسافر على أهله ليلا. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال النووي رحمه الله ومعنى هذه الروايات أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة. فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس كما قال في إحدى هذه الروايات إذا أطال الرجل الغيبة. انتهى كلامه رحمه الله. ويزول هذا الإشكال في زماننا بالتواصل عبر الهاتف والعلم بموعد المجيء. ويستحب صلاة ركعتين في المسجد إذا وصل إلى بلده. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري.
0: Dan juga dianjurkan bagi seorang untuk melakukan safar di malam hari kalau sekiranya aman dari bahaya. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian di malam hari karena di malam hari itu bumi dipendekkan. Begitu juga doa seorang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak doa. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah tiga doa yang tidak atau yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya, doa orang tua, doa orang musafir dan doa orang yang terzalimi. Sebagaimana juga di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan teman dalam safar yang akan membantunya dalam melakukan safar. Seperti Jabir, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersafar maka Nabi akan melihat bagaimana temannya keadaannya, kemudian saling menolong kepada yang lemah, kemudian saling membantu dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga dimakruhkan bagi mereka yang safar datang kepada keluarganya di malam hari. Seperti hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang lelaki untuk mengetuk pintu rumahnya di malam hari supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang saling mencurigakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apabila seorang laki-laki sudah lama safarnya kemudian datang kepada keluarganya secara tiba-tiba. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, dan makna daripada riwayat-riwayat di atas bahwa dimakruhkan bagi mereka yang lama safarnya kemudian datang kepada keluarganya di malam hari takut nanti terjadi berburuk sangka atau pandangan-pandangan yang buruk, kecuali mereka yang safar yang tidak terlalu jauh, maka tidak menjadi masalah kalau mereka datang kepada keluarganya di malam hari. Sebagaimana riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa itu dikhususkan bagi mereka yang panjang perjalanannya. Hanya saja dalam zaman sekarang kita ini dimudahkan media sosial atau bagaimana saling menghubungi ketika seseorang melakukan safar dengan telepon dan yang semisalnya, dan memberitahukan akan kedatangan orang tersebut kepada keluarganya. Sebagaimana juga dianjurkan untuk melakukan salat dua rakaat di masjid apabila dia sampai ke daerahnya. Seperti hadis Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang dari safar di waktu duha, maka Nabi melakukan salat dua rakaat di dalam masjid sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan bertemu dengan keluarganya.
1: Wa inna min ni'amillahi 'ala 'ibadihi fi hadha az-zaman ما هيأ لهم ويسر من وسائل النقل التي يركبونها وينتقلون عليها من مكان إلى مكان ويحملون عليها أمتعتهم وأثقالهم. يقول الله سبحانه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وقال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا كانت النعمة على من قبلنا عظيمة بأن يسر لهم من الفلك والأنعام ما يركبون، فإن النعمة علينا في هذا الباب أكبر، حيث يسر لنا وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها، المريحة في تحركها وتنقلها، الجميلة في شكلها ومنظرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها. ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو عناء أو تعب. وإذا كان من قبلنا يكابدون في أسفارهم وهج الصحراء وحرارة الجو ولفح السموم والأعاصير، فإن الناس في هذا الزمان لا يشعرون بشيء من ذلك، لأنهم ينتقلون في عربات مغلقة وأجواء مكيفة ومقاعد مريحة وثيرة، فلله ما أعظمها من نعمة وأجلها من منة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى المتفضل بها وبتيسيرها. فالحمد لله على ما أولانا، ونسأله أن يوزعنا شكرها وأن يعيذنا من كفرانها وأن يوفقنا لاستعمالها فيما يرضيه. وإن من الظواهر المؤسفة المتعلقة بوسائل النقل وبخاصة السيارات كثرة الحوادث المروعة، فأصبح المصابون بها من بين كثير وجريح وميت ليس بالأفراد ولكن الأعداد الكبيرة. وقد جاء في رصد إحصائي لعدد المتوفين والمصابين في حوادث السير خلال السنوات العشرة الماضية، وذكر في ذلك عدد مخيف وأرقام مفزعة ومآسي محزنة. ولا شك أن وراء كثير من ذلك مخالفات وتجاوزات لم يجن أصحابها ومسببوها منها سوى مرارة تلك المآسي ونكد تلك الآلام. أرواح تهدر ونفوس تروع وأموال تضيع نتيجة تلك الممارسات الخاطئة والمخالفة لأنظمة المرور أو الخروج عليها. معاشر الكرام، إن الوعي في هذا الباب الخطير مطلوب من كل من يمتلك سيارة ينطلق فيها بين المسلمين، ليراعي حقوقهم وليحفظ حرماتهم ولئلا يعرض واحدا منهم إلى شيء من تلك الأخطار. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فهل راعى أولئك المتجاوزون هذه الأحاديث وأمثالها ليطمئن الناس في طرقاتهم وليأمنوا في سيرهم ولتقل تلك المآسي والأخطار بينهم؟ ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن طاعة ولي الأمر بالتزام الأنظمة المرورية التي تخدم مصالح الناس وتنظم سيرهم أمر واجب يأثم المسلم بتركه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Ini merupakan di antara beberapa adab yang diajarkan dalam agama, dan juga di antara salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada hamba-Nya, terkhusus di zaman ini ketika Allah memberikan kemudahan kepada mereka dalam transportasi yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memindahkan mereka, yang mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan memikul dan membawa barang-barang mereka yang tidak ringan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan demikian, dan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah untuk kalian kendarai dan juga kalian menikmati dagingnya. Kemudian juga kalian bisa menikmati unta, begitu juga kalian bisa membawa beban kalian dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan kuda, kemudian keledai, begitu juga dengan bighal, yang itu merupakan di antara bentuk hal yang bisa kalian kendarai dan merupakan di antara perhiasan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman yang lain, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atasnya kalian bisa mengendarainya dan juga kalian bisa memikul barang-barang kalian. Dan juga banyak lagi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam safar, baik itu dengan kendaraan yang kalian dengannya bisa naik di atas punggungnya, mengingat nikmat Allah Azza wa Jal, dan apabila kalian berada di atasnya, maka hendaklah ucapkan maha suci Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kemudahan kepada kami, dan kami tidak akan sanggup menguasainya, dan kepada Allah kami akan kembali. Dan itu semua merupakan di antara nikmat yang sangat luar biasa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengendarai kendaraan, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang dimudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang bisa mengangkat barang dari satu tempat juga ke tempat yang lainnya. Sebagaimana juga Allah telah memberikan kemudahan dalam jalannya, kemudian begitu juga transportasi yang dimudahkan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa kelelahan. Dan apabila kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu dikala mereka melaksanakan safar, mereka harus menempuh padang pasir, panas, kemudian belum lagi hewan, binatang buas, dan yang semisalnya. Namun kalau sekiranya kita melihat manusia di zaman sekarang, bagaimana mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala safar dalam keadaan yang indah, dalam cuaca yang bagus, ada AC, kemudian tempat duduk yang nyaman. Itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jal agar dengannya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa dan perbuatan maksiat, dan agar dimudahkan kita melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Dan di antara salah satu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, terkhusus di zaman sekarang ini, adalah kendaraan-kendaraan yang bisa menyebabkan mereka celaka dengannya, sehingga nikmat yang tadi merupakan kasih sayang Allah Azza wa Jal menjadi musibah. Banyak di antara mereka yang meninggal dengannya terluka, dan itu semua adalah karena sebagian kaum muslimin, mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal, mereka tidak memanfaatkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita melihat bagaimana jumlah mereka yang meninggal, mereka yang kecelakaan beberapa tahun terakhir ini, itu mengerikan dengan angka yang begitu tinggi. Dan itu semua terjadi karena pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lewatkan, yang mereka lalaikan, sehingga pada akhirnya menyebabkan kerugian, kerusakan, yang pada akhirnya menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapapun yang memiliki kendaraan, hendaklah mereka mengetahui bagaimana hak dan menjaga kehormatannya, dan hendaklah mereka tidak mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Dan tidaklah mereka-mereka yang melakukan demikian kecuali mereka yang kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita di perjalanan melakukan yang terbaik, mengikuti arahan rambu-rambu yang telah ditentukan untuk menghilangkan atau berjaga-jaga dari hal yang bisa mendatangkan penyesalan. Dan ini harus diketahui oleh seorang muslim terkhusus dalam ketaatan mereka terhadap rambu-rambu yang telah ditentukan oleh para pemimpin, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia kaum muslimin dalam melakukan safar, dan agar mereka tidak melakukan kezaliman dan tidak terjadi musibah yang tidak diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada pemimpin kalian." Barakallahu fikum. Ini merupakan di antara nasihat adab-adab yang diajarkan dalam agama bagaimana seseorang bersafar, dan semoga Allah menjaga kita bersama. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Jawa.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang hadir ke ruang dengar Anda pada kesempatan sore hari ini hingga pukul 17.35 waktu Indonesia Barat bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhahumullah, di mana diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhahullah Ta'ala dari Ahadisul Akhlak, hadis-hadis tentang akhlak, yaitu hadis yang ke-29 mengenai adab berkendara dan pepergian. Hal ini setiap hari hampir kita kerjakan, kita berkendara di jalan, kita berpergian sendiri bersama saudara, keluarga, anak dan istri. Dan hendaknya dengan ilmu ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita mulai sekarang. Kita mulai amalkan hal tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, penjagaan untuk kita dan keluarga saat kita berkendara dan bepergian ataupun safar. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya dari awal hingga akhir mengikuti pelajaran ini. Kita akan lanjutkan kembali menyimak tilawah Al-Qur'an Karim barokah kepada Anda.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang, kita hilang.
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.

0: Manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pengingkar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
1: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

Ustaz, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

dan juga pada kisah 'Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sesaat lagi kami hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Ausi hafizallahu taala dari pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di kesempatan malam hari ini untuk bersiap menyampaikan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasil Quran, dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pahala yang besar pada kita semua, dan Allah mengangkat derajat kita semua dengan ilmu. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas kisah Ibrahim alaihi salam ma qaumihi alladhina ya'buduna al-asnam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama kaumnya yang menyembah berhala. Ini ada di halaman 129. Di bahasan ini, ikhwah yang Allah muliakan, penulis rahimahullahu taala banyak menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama kaumnya yang menyembah berhala, dan lewat ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, kita menyelami dan mendalami tauhid. Nanti kita akan baca isi dari kisah ini, isinya tentang tauhid. Tauhid. Tetapi tidak semua ayat nanti Anda baca ya. Di sini penulis rahimahullahu taala menjelaskan di halaman 129 tentang siapakah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah imam bagi seluruh manusia, imam linnas fi kulli khair. Ya. Ibrahim alaihi salam alladhi ja'alahu Allahu imaman linnas fi kulli khair. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan imam. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Sesungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim imam untuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim walaupun sendiri, ia disebut oleh Allah sebagai umat. Ya, walaupun sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala juluki dan sifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ummah. Dalilnya surat An-Nahl. Kita baca ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'amih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, lihat, umat qanita yang taat. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri satu orang, tapi Allah Subhanahu wa taala sebut Nabi Ibrahim sebagai ummah. Ya. Jadi walaupun satu orang disebut umat. Kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan memiliki hati yang selamat, hati yang salim. Di halaman 130 Allah berfirman di surat As-Saffat ayat 83, wa inna min syi'atihi la Ibrahim id jaa rabbahu biqalbin salim. Syahidnya Allah berfirman id jaa rabbahu biqalbin salim, ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rabbnya dengan hati yang salim. Hati yang salim itu yang bagaimana? Hati yang selamat, bersih, suci, minasyirki wasyubuhati wasyahawat, bersih dari kesyirikan, dari berbagai macam syubuhat, dan dari berbagai macam syahawat. Jadi hati yang bersih itu, hati yang suci itu disebut dengan qalbun salim. Dan Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki hati yang salim. Kemudian Nabi Ibrahim Allah kasih hujjah kepada kaumnya. Ya, Ibrahim alladhi atahu Allahul hujjata ala qaumihi. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itu adalah hujjah kami yang kami anugerahkan kepada Ibrahim atas kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Dan subhanallah, ulama berkata Allah mengangkat derajat orang yang Allah kehendaki itu dengan apa? Bil ilm, dengan ilmu. Allah mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Dibuktikan dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dan Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan iblis dari api. Dan ulama berkata unsur cahaya dengan unsur tanah itu lebih utama unsur cahaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu ikhwan Allah muliakan, Islam itu menganjurkan terus kita untuk selalu menuntut ilmu. Belajar, belajar dan belajar. Bahkan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang pertama surah apa? Iqra. Surat apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah. Suruh baca. Ya. Narfa'u darajatin man nasya', kami angkat derajat orang yang kami kehendaki bil ilm, dengan ilmu. Inna rabbaka hakimun 'alim. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, disebutkan oleh Syekh di sini, amma qaumu Ibrahim fahum min adallin nas. Adapun kaumnya Nabi Ibrahim, mereka itu adalah manusia-manusia yang paling sesat. Lihat, satu sisi Nabi Ibrahim berada di atas kebenaran, berada di atas wahyu sebagai ummatan qanitan lillah dan memiliki hati yang salim, dan Allah kasih hujjah, kasih ilmu. Tetapi umatnya dalam keadaan sesat, bahkan adallin nas, manusia yang paling sesat. dan yang sedikit yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, kalau kita baca sirah para nabi, ya, kita ini membuat kita apa? Semakin kuat untuk memegang Islam. Kita tidak sepi karena sedikit. Para nabi alaihi musallatu wassalam, dari Nabi Nuh alaihissalam, rasul yang pertama, ketika berdakwah, banyak atau sedikit pengikutnya? Sedikit. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekitar 950 tahun. Sedikit, kurang dari 100. Bahkan ada yang mengatakan belasan. Itu pengikut Nabi Nuh alaihi assalam. Nah. Dan kaum Nabi Ibrahim disebutkan oleh Syekh di sini, wahum fariqan. Mereka ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, fariqun ya'budun al-asnam. Kelompok yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala. Yang kedua, fariqun ya'budun al-kawakibah. Kelompok lagi yang menyembah bintang dan bintang-bintang. Al-kawakib merupakan jamak, ya, mufradnya apa? Kaukab. Jadi disampaikan di sini bahwa kaumnya Nabi Nuh yang Nabi Ibrahim yang tersesat itu karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan. Sebagiannya menyembah berhala dan sebagiannya menyembah bintang-bintang. Kemudian beliau berkata, wa mau'iduna fi hadzal yaumi ma'a da'wati Ibrahim liqauli alaihi assalam liqaumihi alladhina ya'buduna al-asnam. Dan mau'id kita di hari ini ketika beliau sampaikan, ya, ini di hari Jumat di mimbar khutbah Jumat. Bersama dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya yang menyembah berhala. Allati akhbarana Allahu anha hunaka fi surati syu'ara, yang Allah telah mengabarkan kepada kita tentangnya di surat Asy-Syu'ara. Nah. Jadi panjang ini. Dari ayat 69 sampai 104. Kita baca, ya. Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka berita tentang Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi. Kemudian mereka menjawab, qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin. Dan senantiasa kami selalu dan tekun untuk menyembahnya. Jadi mereka membanggakan diri, ya, menyembah berhala itu kami selalu tekun. Ya, ini senantiasa kami menyembah berhala-berhala ini. Bangga tidak mereka jawabannya? Bangga. Ya. Qala hal yasma'unakum id tad'un? Nabi Ibrahim mendakwahi mereka dengan sangat hikmah. Kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum id tad'un? Apakah mereka itu berhala-berhala itu mendengar kamu ketika kamu berdoa kepada mereka? Berani enggak Nabi Ibrahim ngomong ini ke mereka? Semua kaumnya adalah penyembah berhala. Beliau alaihi salam ngomong sendirian. Ini harus memiliki jiwa yang kuat, akhi. Ya. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Ibrahim, "Au yanfa'unakum au yadurrun?" Atau mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memudaratkan kalian? Kemudian mereka menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, bal bahkan kami mendapati nenek moyang kami demikianlah melakukan. Jadi mereka mendapati nenek moyang. Ini jawaban mereka kaum musyrikin. Nenek moyang kami sudah seperti itu, sudah melakukannya. Kami tinggal melanjutkan, mewarisi. Nah, itulah perkataan mereka. Kemudian ditanya lagi, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun? Nabi Ibrahim bertanya, apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah? Ini perkataan Nabi Ibrahim ke mereka, para penyembah berhala. Antum wa aba'ukumul aqdamun, kamu sekalian dan nenek moyang kamu, kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Mereka semua adalah musuhku kecuali Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Siapakah Allah? Dijelaskan sama Nabi Ibrahim. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku dan Dia yang membimbingku. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Dialah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, hanya Dia yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Dialah yang bisa mematikan aku dan menghidupkanku kembali. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yaumiddin. Dan yang aku sangat inginkan ampunannya kepadaku dari kesalahan-kesalahanku. Yaumaddin, di hari pembalasan, di hari kiamat. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku hikmah, hukum. Wa alhiqni bis-salihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku buah tutur yang baik. Fil akhirin, untuk orang-orang yang datang belakangan. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi, ampunilah ayahku. Innahu kana minad dhalin, sesungguhnya ia termasuk orang yang sesat. Ini sebelum dilarang, ya. Nah, setelah tahu bahwa tidak boleh mendoakan ayahnya karena ayahnya meninggal dalam keadaan kufur, Nabi Ibrahim tidak mendoakan lagi. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku di hari dibangkitkannya mereka, yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang selamat itu tafsirannya bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari penyakit-penyakit hati. Dari kesyirikan, dari kekufuran, dari syubhat wa syahwat, dari penyakit-penyakit hati. Itu qalbun salim. Ya, bukan kalbun salim. Ya, tapi qalbun salim pakai qaf, ya. Apa bedanya qaf sama kaf? Hah? Bedanya sangat jauh, ya. Nah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa. waburrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkanlah, diperlihatkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Waqila lahum aina ma kuntum ta'budun, kemudian dikatakan kepada mereka di mana atau ke mana ya apa yang kalian sembah, yang dulu kalian sembah. Min dunillah, selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka bisa menolong kamu atau mereka bisa menolong dirinya mereka sendiri? Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Lihat, mereka kata Allah kubkibu. Kubkibu itu dijungkir balikkan. Ya. Yeah. Jadi mereka dijungkir balikkan di neraka. Hum wal ghawun, bersama orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un, bersama tentara-tentaranya iblis semuanya. Jadi pasukannya iblis, tentaranya iblis itu tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Oleh karena itu jadilah Hizbullah. Jangan menjadi tentara iblis. Ya, karena tempatnya tentara iblis, pasukannya iblis itu di neraka tempatnya. Ini Allah yang bilang, fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Kemudian mereka berkata dan mereka saling berantem sendiri, yakhtasimun, berselisih. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, demi Allah sesungguhnya kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami samakan kamu dengan Allah Rabbul Alamin. Wa ma adallana illa al mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Fama lana min syafi'in, kami enggak memiliki syafi'in yang memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim, kami enggak punya kawan yang akrab. Jadi kawan yang akrab akhi di dunia berpisah. Al akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya. Jadi orang-orang yang berteman, berkawan, yang sok akrab di dunia tetapi keakrabannya dibangun di atas maksiat, di atas kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling menyalahkan di hari kiamat dan mereka saling bermusuhan di hari kiamat. Tapi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu saling menggandeng, saling memberikan syafaat, saling tolong-menolong. Makanya kalau punya kawan, dia rajin sholat, rajin ibadah, bertauhid, ya, walaupun dia tidak punya apa-apa, jadikan dia kawan. Pegang. Berkawan sampai mati. Ya, manfaat. Lebih daripada dunia beserta isinya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami bisa balik lagi, kata mereka, kami akan menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Rabbmu itu Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Panjang kan ya, dari ayat ke 69 sampai 104 ya. Jadi di bagian yang ke-9 ini semuanya ayat-ayat Allah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Inilah ngaji. Ngaji itu baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi godaannya gede setan. Ya, ada yang ngantuk karena ayat-ayat, ada yang bosan ya kan. Tapi kalau bodoran, oh ketawa-ketawa. Ya tidak. Kalau ceramah nih, bodor, senang enggak orang? Oh senang, akhi. Ya. Tapi kalau baca Quran, baca hadis, godaannya besar setannya, akhi. Ya tidak. Kalau belajar tauhid ngantuk. Tapi kalau bodor sampai jam 2 malam enggak selesai-selesai. Ya tidak. Nah. Yaqulu subhanahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, lihat halaman 131 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Watlu alaihim naba'a Ibrahim idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Bacakan kepada mereka berita tentang Ibrahim, kisah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Apa yang kalian ibadahi? Apa yang kalian sembah?" Yani sa'alahum su'al at-taqrir. Jadi bertanya dengan pertanyaan takriri namanya ini. Qalu mutabajjihin. Nah, mereka menjawab dengan mutabajjihin. Mutabajjihin ini artinya membanggakan diri. Ya, mutabajjihin. Dari kata tabajjaha, yatabajjahu. Tabajjuhan. Orangnya disebut mutabajjih. Ya. Jadi qalu mutabajjihin. Nah, mereka menjawab sambil membanggakan diri. Sombong. Mutabajjihin. Mereka membanggakan ibadah mereka terhadap berhala-berhala itu. Mereka bilang, qalu na'budu asnaman fanadhullu laha akifin. Nah, itu jawaban mereka. Tanpa malu mereka bilang, kami nyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun untuk menyembah mereka. Tekun, akhi. Ya. Kenapa mereka tekun? Karena memang didorong sama syaitan. Syahwat, ya. Aitu. Orang melakukan bid'ah nih bisa tekun. Oh, nangis-nangis gitu, akhi. Ana pernah dikasih cerita oleh salah satu guru ana dulu di Mekah. Ada orang tawaf. Tawaf. Kemudian doanya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, aku minta, gitu ya. Mintanya bukan ke Allah, tapi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, kita wajib menghormati dan memuliakan beliau, dan mengikuti sunnah beliau. Tapi enggak boleh kita menduakan Allah, walaupun dengan Nabi. Dan itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ya, ini kehendak Allah juga kehendak engkau, Nabi marah. Nabi berkata, aja'altani niddan wa huwa khalaqak. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah padahal Allah menciptakan engkau? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku, menyanjungku dengan berlebih-lebihan. Seperti kaum Nasara menyanjung Isa bin Maryam berlebih-lebihan. Wa innama ana abdun, kata Rasul. Aku hanyalah hamba biasa. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang disampaikan ke kita oleh manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Junjungan kita semua. Beliau mengatakan, Abdullah, aku hamba Allah. Wa Rasuluh, dan aku Rasulnya. Hamba Allah. Abdun la yu'bad, maksudnya. Hamba yang tidak boleh diibadahi. Karena yang berhak mendapatkan ibadah, Allah. Tetapi beliau juga Rasul. Rasul la yukadzab. Seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi sifat Nabi Muhammad itu adalah Abdun wa Rasul. Abdun la yu'bad wa Rasulun la yukadzab. Beliau hamba. Beliau enggak suka umatnya menyanjung-nyanjungnya berlebihan. Enggak ada tuh istilah cium tangan bolak-balik. ininya dicium, ininya cium, enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil merangkak ciumnya, enggak ada. Itu apa namanya itu? Apa namanya, akhi? Ya, kalau orang ya ngesot. Ya, ngesot-ngesot ke gurunya. Enggak ada. Ya. Dan kita diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Jadi saya kembali lagi ke cerita itu, ikhwan. Ada orang doa, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad, doa. Ada syekh lihat doa sama Allah. Allah saja. Makanya kan di surat di ilafi Quraisy, falyabudu rabba hadzal bait. Beribadalah kepada Rabb yang memiliki Ka'bah ini. Bukan menyembah ke Ka'bahnya. Ya. Dinasihatin sama syekh itu, orang yang berdoa minta kepada Nabi Muhammad, dinasihati minta sama Allah saja ya, jangan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia minta sama Allah, nurut, ya Allah, minta ya, doanya apa yang dia inginkan. Nah, terus suatu saat syekh itu lihat lagi, lihat orang ini lagi. Ternyata dia sudah ya Muhammad lagi, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya. Syekh itu panggil dia lagi. Kenapa kamu kembali ke ya Muhammad lagi, mintanya sama selain Allah, kepada Nabi Muhammad? Dia bilang apa? Pergi engkau. Ketika aku nurut nasihatmu, saya minta ya Allah, hati saya gersang. Tapi ketika saya minta ya Muhammad, hati saya nikmat, ya, sejuk, khusyuk. Ah, itu dia. Yang membuat khusyuk siapa itu? Senang syaitan. Ya. Yeah. Jadi kesyirikan dibantu sama syaitan. Anda pernah juga ketemu ikhwan, ini kisah nyata ini, naik mobil ya. Naik mobil. Supirnya bilang, "Pak, saya kalau sholat saya gabung, saya rapel." Sholatnya dirapel. Zuhur, asar, maghrib, isya, saya jadikan di malam. Ya, tengah malam sendirian masuk ruangan, matikan lampu. Sholat. Khusyuk, subhanallah. Saya bisa nangis. Ya, sambil menjamkan mata. Subhanallah. Tapi kalau saya sholat zuhur, masuk ke masjid bersama orang, kemudian asarnya masuk ke masjid sama orang, maghrib demikian, isya demikian, enggak bisa saya menangis, enggak khusyuk. Saya biasa aja sholatnya, kayak tanpa ruh, katanya begitu. Mafi ruh. Sholatnya enggak ada ruhnya. Tapi kalau saya sholat sendirian, saya rapel tuh sholatnya itu. Zuhur, wa asar, wa maghrib, dan isya. Dirapel satu, just, ya. Subhanallah, kayak bayar utang rapel. Kemudian saya nangis. Apa saya bilang? Itu tandanya enggak benar. Ya. Kalau Bapak bisa nangis dan nyaman dengan nangis, orang yang nyimpang pun banyak yang nangis. Bukan kepada Allah. Saya lupa kalimatnya, fima makna seperti itu saya yang bilang ke dia. Ya. Tuh lihat orang-orang yang ngefans sama artis. Artisnya macam-macam kan, cewek, laki, bahkan artis kafir. Ya, kalau lagi tampil teriak-teriak enggak mereka. Nangis, ketemu histeris, dipegang tangannya aja nangis. Seneng, bangga dan terasa nikmat hatinya ketemu sama dia. Nangis tuh. Tapi nangis ini benar atau salah? Nangisnya enggak benar. Dan nangisnya Bapak sesat, saya bilang. Anak sih ingat Anda bisa bilang sesat. Tapi dengan lembut saya bilangnya. Sesat ini, Pak. Gitu. Itu kalau bilang sesat, wah bahaya. Jadi intonasi kadang-kadang berpengaruh, akhi. Ya. Intonasi itu berpengaruh kalau ngomong gitu. Beda kalau di WA. Ya, kalau di WA orang bilang sesat, antum enggak tahu orang intonasinya gimana nih. Ya, kalau ngobrol sudah enak, ini sesat. Kan enak tuh, iya enggak? Tapi kalau intonasi sesat loh, wah bahaya deh. Bisa langsung diturunin tengah jalanan ya. Itu supir taksi itu. Subhanallah. Jadi begitu. Jadi ketika melakukan hal yang menyimpang, kadang nyaman, enak. Bahkan ketika lagi menyimpang itu, orang bisa berinfak banyak. Infaknya keluar tuh. Maka jangan aneh, bid'ah-bid'ah itu banyak fulusnya. Makanannya banyak, ya. Tapi pas ngerti sunnah, pelit akhi. Boro-boro infak banyak, ya. 50 ribu aja susah. Fotokopi buku aja, masa ngaji fotokopi sih? Ya. Duit lagi. Nah, beda ya. Subhanallah akhi. Nah itu. Jadi, dari sini tuh. Mereka ketika ditanya sama Nabi Ibrahim alaihissalam, "Mada ta'budun? Ma ta'budun? Apa yang kalian sembah?" Mutabajihin. Mereka bangga tuh ngomongnya. Mereka bilang, "Qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha aakifin." Kami tekun senantiasa ya menyembah berhala-berhala itu dan tekun. Tekunnya minta ampun. Kalah hantu. Ya. Makanya orang ya kalau nyimpang biasanya tekun ya. Kemudian membelanya luar biasa kepada yang menyimpang itu. Karena kadang dibantu sama syaitan. Jangan aneh. Ya. Kita lanjutkan ikhwan ya. Ibrahim alaihi salam bikulli lutfin 'aliyat. Ibrahim alaihi salam dengan penuh kelembutan. Yubayyinu liqaumihi, menjelaskan pada kaumnya, anna hadhihi al-asnama la tanfa'u wa la tadur. Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat. Wa la tasma'u wa la tubsiru. Tidak bisa dengar, enggak bisa ngelihat. Lihat berhala

0: Lian. Walakin la aqla lahum. Ah, lihat, akan tetapi mereka enggak punya akal. Antum bayangkan, batu dipahat, dibuat sendiri, disembah. Saya tanya, batu itu manfaat tidak? Tidak manfaat. Bisa memberikan mudarat tidak? Tidak bisa. Dengar enggak? Enggak dengar. Ngelihat tidak? Yang bilang siapa? Nabi Ibrahim, bukan saya. Tetapi berhala-berhala itu sama orang yang nyembahnya, kalau antum macam-macam, awas lo, kualat lo. Ditakut-takuti. Ya. Yeah. Jadilah orang takut. Iya ya. Kalau saya macam-macam takut nih berhalanya, bisa hidup nanti hidup. Ada rohnya. Ah. Makanya diperkuat dengan firman Allah ini. Karena kadang-kadang begitu syaitan itu. Ya. Yeah. Ya, sudah masuk. Sudah akhir. 2 menit lagi. Begitu akhir. Makanya kalau baca ayat, ambil ibrahnya. Lihat perkataan Nabi Ibrahim. Ya, berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Pokoknya yang bisa ngasih manfaat mudarat siapa? Allah saja sudah. Satu. Allah. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah enggak mungkin bisa ngasih manfaat, enggak mungkin bisa ngasih mudarat. Ya. Minta enggak dengar mereka dan enggak ngelihat. Ah itu. Nah. Awalan yang pertama, alladzi ya'budu ghairallah la aqla lahu. Ini sudah ada warning. Titit-titit gitu. Sudah masuk ya? Insyaallah ba'da isya dikit kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format live dari Masjid Al-Barakah bersama Ustaz Abu Yala Kunaidi Al-Syekh Hafidzallahu Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan simak kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
2: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
8: dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
9: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
10: khususnya pada sholat isya dan subuh.
9: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1: Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak tilawah Al-Qur'an Karim dari pembacaan surat Ar-Rum. Sebagian kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Qari Syekh Hani Arifai mengisi malam Anda dengan tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah. Berikut ini kami hadirkan lanjutan dari kajian bersama Ustaz Abu Yala Kunadi LC Al-Burhan min Qasasil Qur'an. Merekan ke ruang dengar Anda untuk kita simak lanjutan dari kajian ini. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Rujang mengucapkan selamat menyimak kembali.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Di halaman 131, Syekh Abu Islam rahimahullahu taala berkata, ibadallah alladhi ya'budu ghairallahi la aqla lahu. Jadi wahai hamba-hamba Allah, orang yang menyembah selain Allah itu enggak punya akal, kata beliau. Ya. Nah, alasannya yang pertama, di sini antum lihat, anda loncat ya, tidak dibaca ayatnya itu. Awalan, لأن هذه الآلهة المزعومة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق. Karena sesembahan-sesembahan, ya, Tuhan-Tuhan yang mazum, yang diklaim sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, لا تسمع, tidak bisa dengar, ولا تبصر, tidak bisa melihat, ولا تنفع, tidak bisa memberikan manfaat, wala tadurru, tidak bisa memudaratkan, wala takhluqu, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Ya, jadi lemah tidak, sangat lemah. Allah berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tabarakalladzi, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, liyakuna lil'alamina nadhira, ya, bisa diterjemahkan maha berkah. Sebagian ustaz dulu menerjemahkan maha berkah. Jadi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, liyakuna lil'alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Nah, di ayat yang kedua dari surat Al-Furqan menjelaskan tentang siapakah Allah itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu yang merajai siapa? Allah. Yang menguasai Allah Subhanahu wa taala. Walam yattakhidz walada. Allah enggak punya anak. Enggak ngambil anak. Ini maha sempurnanya Allah. Tapi kalau manusia butuh anak, ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dia juga punya sekutu dalam kerajaannya. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu. Fa qaddarahu taqdira, dan Allah mentakdirkannya. Wa takhadhu min dunihi aliha. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang musyrikin. Mereka mengambil selain Allah tuhan-tuhan, sesembahan-sesembahan selain Allah yang sifatnya la yakhluquna syai'a. Mereka sama sekali tidak bisa mencipta. Wahum yukhlakun, mereka justru yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a. Tidak memiliki bagi diri mereka kemudaratan dan manfaat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nushura. Dan mereka tidak memiliki maut, kematian, tidak memiliki kehidupan dan nusyur. Nusyur itu hari berbangkit, kebangkitan. Nah, itu menjelaskan tentang kuatnya Allah dan lemahnya alihah, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay. Ini yang bisa kita bahas, ikhwan. Ya. Yeah. Jadi semuanya ayat-ayat semua. Jadi kalau kita ingin belajar tauhid itu, baca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah luruskan akidah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah dan mengakhiri hidup kita dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena kata Rasul, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah itu masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita semua akan hal itu. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian di sesi kedua bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi Hafizullah Ta'ala Al-Burhan min Qasasil Quran telah kami hadirkan kurang dengar Anda. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami tak lupa juga ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya guna mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Dan berikut ini kami hadirkan kembali jeda juga beberapa program acara yang berupa hadis-hadis Nabi, qala Rasul, serta tilawah Al-Qur'an Karim bersama Qari Abdullah Basfar dari pembacaan surat Luqman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab, muttafaqun alaihi.
5: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.

0: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
6: Al-Quran.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريتك. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإما جزاك الله أنت محسن وأنت محسن وبادر المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضعت فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
1: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
2: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim ولا تحاضون على طعام المسكين. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina yaakuluna amwalal yatama dhulman innama yaakuluna fi

0: batunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami hadirkan kembali kajian ilmiah edisi malam bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala. Dalam format rekaman, qadarullah masyafa'al, beliau berhalangan untuk menyampaikan secara live kajian di kesempatan malam hari ini. Beliau udzur dan kami hadirkan untuk kita merujuk kembali beberapa pertemuan bersama beliau di kesempatan yang telah lalu. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja. Berbincang tentang adab salam. Yang kita mengetahui kepedulian Islam dengan salam. Dan bagaimana Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, beliau menjelaskan secara detail, lebar dan panjang. Karena memang salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Menyebarkannya menyebarkan kedamaian. Dan kata Islam pun diambil dari kata salam. Namun terkadang kita melihat tidak sedikit di antara umat Islam yang meremehkan perkara salam ini. Ketika dia telpon, ya dia langsung bicara, mungkin bertanya apa kabar, atau mengucapkan selamat pagi. Padahal Allah telah memilihkan ucapan salam ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Bayangin ya. Islam adalah agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan menjadi syarat sempurnanya iman ketika orang itu mencintai orang lain seperti mencintai diri dia sendiri. Bagaimana dapat mencapai tingkatan iman yang sempurna dengan saling mencintai? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Ternyata amalan itu tidak membutuhkan uang yang banyak, energi yang besar, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan dan tekad yang kuat. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Baik, di bab 460 Al-Imam Bukhari mengatakan, bab yusmi'u idza sallam, bab di mana seorang ketika mengucapkan salam hendaklah diperdengarkan. Karena salam ini amalan lisan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau engkau berjumpa dengan dia, maka ucapkan salam. Dan ketika mengucapkan salam, hendaklah ucapan itu didengar. Ada orang yang tidak mengucapkan salam dan tatkala dia ditegur, dia berdalih, aku sudah salam dari hatiku. Siapa yang tahu dengan hatimu? Hanya Allah Azza wa Jal dan engkau. Adapun orang lain, enggak tahu. Tatkala orang ini mengaku dia mengucapkan salam dengan hatinya, tapi tidak terdengar oleh orang lain yang dia jumpai, maka bagaimana cinta dan kasih sayang akan tumbuh dan bersemi? Enggak bakalan. Orang semua akan saling suudzon. Enggak, fulan enggak salam. Oh, mungkin juga salam dari hatinya. Maka di bab ini, bab yusmi idza salam. Hendaklah dia memperdengarkan ketika mengucapkan salam. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Khallad ibnu Yahya, qala haddatsana Mis'ar, an Thabit ibn Ubaid, qala ataitu majlisan, fihi Abdullah ibn Umar. فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ثابت ابن أبي. Dia berkata dia mendatangi majlis yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar. Tahu-tahu Abdullah bin Umar berkata, boleh jadi ada sebabnya. Mungkin Thabit masuk ke dalam majelis, kemudian dia mengucapkan salam dengan suara yang tidak terdengar. Maka diingatkan. Idza sallamta fa asmi'. Apabila engkau mengucapkan salam, hendaklah diperdengarkan. Artinya dengan suara, bukan yang keras, bukan yang kecil, sehingga tidak terdengar. Terlalu keras, mengganggu mungkin. Terlalu kecil, tidak terdengar. Maka yang dibutuhkan bagaimana orang itu mendengar. Kenapa? فَإِنَّهَا تَحِيَّةٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ. Ini adalah sebuah penghormatan dari sisi Allah Azza wa Jal yang penuh dengan berkah dan penuh dengan kebaikan. Kalau sebuah penghormatan kepada orang lain, ucapan selamat kepada orang lain, yang penuh dengan kebaikan dan berkah, ternyata orang itu tidak mendengarnya, tujuan dari mengucapkan salam itu tidak tercapai. Maka hendaklah kita serius ya, kalau sedang mengucapkan salam. Ketika memang kondisinya bising, di jalan, kita sedang lewat, kemudian di situ mungkin ada mesin penggiling padi yang sedang bekerja, menyebabkan orang itu sulit untuk mendengarkan salam, maka tinggikan sedikit suaramu, sampai didengar. Fa'asmi. Tapi kalau jauh, ya kita nggak perlu teriak. Kalau jauh, ya kita mengucapkan salam sebagaimana sudah pernah dibahas, lalu kita memberikan isyarat. Supaya orang itu tahu kita mengucapkan salam sama engkau. Bukan sekedar isyarat dengan tangan, tapi lisan kita mengucapkan salam. Jadi nggak ada lagi setelah ini, ada orang-orang yang mengatakan, oh enggak, aku salam dari dalam hati. Aku tadi salam tapi pelan-pelan. Akhirnya terjadi saling su'udzon. Maka adabnya fa'asmi'. Orang itu mendengar. Dan kita tahu ya, syaitan yang diketuai sama iblis, bagaimana tatkala dia dilaknat, lalu dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar ditangguhkan umurnya, sampai hari dibangkitkannya manusia. Apa sih yang dilakukan oleh iblis? Yang umurnya sudah ribuan, entah berapa puluh ribu umur dia. Menyesatkan manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Katakan kepada hamba-hambaku, agar mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Kenapa? Ketika seorang berbicara, hendaklah dia memilih kosakata, diksi, intonasi yang terbaik. Kalau ada dua kata yang baik, pilihlah yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainakum. Setan itu berusaha merusak hubungan di antara kalian. Dia musuh yang nyata. Maka dalam bab salam, jangan sampai kita biarkan syaitan untuk merusak hubungan kita. Salam yang awalnya bertujuan untuk menjalin tali kasih dan cinta, gara-gara kita tidak melakukannya dengan adab dan etika yang seharusnya, maka ternyata bab salam menjadi bab kebencian. Fulan, kayaknya gak salam. Ngomongnya salam. Maka fa'asmi. Dan ingat, kita sedang memberikan hak orang itu. Nabi AS mengatakan, hakul muslim alal muslimi sit. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Baik, di bab selanjutnya, bab man kharaja yusallimu wa yusallamu alaih. Bab berkaitan dengan orang yang keluar, pergi dari rumahnya, tujuannya mengucapkan salam, dan untuk disalami sama orang. Artinya ini orang keluar dari rumahnya, menuju ke sebuah tempat, dia gak punya tujuan apa-apa. Dia bukan sedang menuju ke sebuah toko untuk belanja. Tapi dia melakukan itu hanya untuk menebarkan salam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang baru saja kita baca. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga, dia meriwayatkan hadis bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayul islami khair? Islam apa yang terbaik? Kita tahu ada banyak amalan-amalan Islam. Yang terbaik yang seperti apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am. Engkau berbagi makanan. Kasih makan orang. Wa taqra'us salam. Ala man arafta wa man lam ta'arif. Dan sampaikan salam. Tebarkan salam. Bacalah salam ini kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Dan bagaimana prakteknya Abdullah bin Umar. Kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail. Qala haddathana Malik. An ibn Ishaq. Ibn Abdullah ibn Abi Talha. Anna Tufayla ibn Ubay ibn Ka'ab akhbarahu. أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه فقال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بهنا ها هنا نتحدث فقال لعبد الله يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا سبحان الله جماعة. Jadi, طفيل
2: Ibn Ubay bin Ka'ab. Ini seorang tabi'in, putranya sahabat yang terkenal, Ubay bin Ka'ab. Dan dia dikenal sebagai teman dekatnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia belajar dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Bahwa suatu hari, dia datang menjumpai Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan biasanya diajak ke pasar. Jadi datang, lalu yuk bismillah berangkat yuk, jalan. Jalan ikut ke pasar. Qal, katanya Tufail ibn Ubay, fa'idha gadawna ila suq. Abdullah bin Umar ini tidaklah melewatin penjual ya. Baik itu penjual barang-barang murahan atau barang apapun atau ketemu orang miskin atau siapapun kecuali beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti lewat orang jualan ini, assalamualaikum. Ketemu orang miskin di sana, mungkin dia sedang membutuhkan bantuan, assalamualaikum. Pokoknya dia mengucapkan salam. Dan tidak membedakan antara pedagang barang-barang yang mahal dengan pedagang barang-barang murahan. Pokoknya siapapun yang dijumpai oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau akan mengucapkan salam. Ini kebiasaan Abdullah bin Umar. Ceritanya siapa? Ceritanya Tufail. Qala Tufail, lalu Tufail mengatakan, "Faji'tu Abdullah bin Umar yawman." Suatu hari aku datang ke tempatnya Abdullah bin Umar. "Fastatba'ani ila suq." Lalu aku diminta ikut untuk ke pasar. Seperti kebiasaan Abdullah bin Umar. Maka hari itu Tufail bertanya, "Matasna bisuk? Mau ngapain ke pasar?" Kan diajak ke pasar nih. Maka dia tanya, "Engkau mau ngapain berangkat ke pasar? Kenapa?" Tufail menanyakan ini. Tufail berkata, "Engkau mau ngapain ke pasar? Engkau enggak beli?" Alhamdulillah. Ya hadikum wa sallim ma'alakum. Engkau tidak beli barang. Engkau tidak menanyakan barang. Engkau enggak menawar sesuatu apapun. Engkau juga enggak duduk di sana. Mungkin di situ ada tempat orang ngobrol ya. Sekarang mungkin ada model kafe, ada resto, pokoknya tempat orang ngobrol di sana. Engkau nggak melakukan apa-apa ke pasar. Artinya berangkat ke pasar terus pulang nggak ngapa-ngapain gitu. Apa kata Tufail mengusulkan kepada Abdullah bin Umar yang ngajaknya ke pasar, "Fajlis bina hahuna natahaddats." Ahsan, duduk di sini, ngobrol kita di sini daripada berangkat ke pasar. Apalagi Tufail ini kalau suruh jalan kayaknya berat ya. Karena dia termasuk orang yang ya agak berisi. Ya orang lebih suka duduk biasanya orang kalau berisi badannya. Maka udahlah, duduk di sini ngobrol aja kita. Ketika kalau engkau memang enggak ada keperluan di sana. Dan betul memang tidak punya keperluan apa-apa Abdullah bin Umar. Ya Aba Batan. Dia memanggil, Abdul bin Umar memanggil Tufail, "Ya Aba Batin," wahai bapaknya perut. Abdullah bin Umar ketika memanggil bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina, tapi untuk mengingatkan dia tentang pentingnya berangkat ke pasar itu. Ada tujuan yang lebih penting daripada belanja, daripada ngelihat barang, daripada nawar barang, daripada duduk majelis di pasar. Ada hal yang lebih penting. Maka dipanggil ya Aba Batin. Supaya Tufail sadar. Bahwa misi yang sedang dilaksanakan dengan berjalan ke pasar ini jauh lebih besar dari itu. Dan inilah pandangan orang yang berilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka yang berilmu. Abdullah bin Umar memandang jauh ke hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali yang datang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Salim hatinya. Innama naghdu min ajlis salam. Kita berangkat ke pasar. Tujuan kita adalah untuk mengucapkan salam. Naghdu ini berangkat di pagi hari. Karena rata-rata pasar itu ya pagi mulai subuh. Karena sebelum subuh. Kita lihat ya biasanya jam 9, jam berapa udah bubar biasanya pasar. Kecuali pasar-pasar modern sekarang ya. Bukanya jam 9. Ini pagi sekali. Dia mengatakan antara subuh dengan terbitnya matahari. Kita berangkat ke pasar di pagi hari ini. Tujuannya min ajlis salam. Untuk menebarkan salam. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Nusallimu ala man laqina. Kita mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Jadi orang itu kalau di rumah doang. Nih teman-teman yang di PHK. Semoga Allah segera memberikan pekerjaan yang layak untukmu. Atau teman-teman yang punya banyak waktu kosong. Manfaatkan tuh waktu untuk cari fadilah. Bukan cari uang saja. Tapi mencari keutamaan, kemuliaan, kehormatan. Yang salah satu caranya, udah keluar rumah. Ngapain? Aku gak tahu mau kemana. Udah kok keluar aja. Niatkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita tahu 10 kebaikan. Assalamualaikum. Dapat lagi. Ketika salam diucapkan lalu dibalas, benih-benih cinta akan tumbuh, berkembang. Mungkin masyarakat banyak menolak dakwah ini. Atau sebagian mereka khawatir dengan orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah ini, tapi ternyata dia tidak pandai mengamalkan sunnah. Menebarkan salam. Abdullah bin Umar berangkat ke pasar hanya untuk mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang dijumpai. Kenal atau enggak kenal? Jadi kita, kebanyakan orang kalau mengucapkan salam itu ya karena kenal. Pesan Nabi SAW, ucapkan salam kepada orang yang kau kenali atau orang yang kau enggak kenal. Baik. Semoga kita bisa mengamalkan hal ini. Karena memang di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada yang dia kenal. Bahkan kalau antum salam, assalamualaikum, ahlan sahlan, barakallahu fiik ya. Salam ini dengan lisan, berjabatan tangan itu ya penyempurnaan dari salam yang sudah kita ucapkan. Orang itu kadang ketanya, pernah ketemu ini itu? Padahal enggak. Aku cuma ingin ucapkan salam kepada. Baik, kemudian kita masuk ke bab baru, bab 462. Babut taslim idza ja'al majlis. Bab mengucapkan salam ketika mendatangi sebuah majlis. Majlis adalah tempat duduknya orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Kita mengucapkan salam kepada mereka. Kalau barusan kita sampaikan hak muslim itu kalau kita berjumpa, berpapasan, baru ucapin salam. Ini enggak. Ketika kita mendatangi majelis pun, kita mengucapin salam. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bab at-taslim idza ja'a al-majlis haddatsana Abu 'Asim 'an ibn Ajlan 'an Sa'id al-Maqburi 'an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a ahadukum al-majlis falyusallim فإن رجع فليسلم فإن الأخرى ليست بأحق من الأولى وقال أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب لسيني Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan dua jalur yang baru saja kita baca. Apa hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau mengatakan, "Idza jaa'a ahadukumul majlis," apabila kalian mendatangi sebuah majlis, orang lagi rapat, orang lagi kumpul, teman-teman mungkin mau main bola lagi duduk bareng-bareng mereka. Lalu datang nih fulan, apapun kegiatannya, ketika kau mendatangi sebuah majelis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana, antum ucapkan salam kepada mereka. Idza jaa hadukul majlis falyusallim. Masuk kelas umpamanya, falyusallim. Masuk masjid, ada orang-orang lagi duduk ya, falyusallim. Ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Fa'in raja. Oga nih, kita kumpul sama kawan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Ngobrol kayak di situ, ngopi, atau kajian, atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja, kalau kemudian dia mau pergi, meninggalkan majelis itu. Baik dia duduk lama atau sebentar. Apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih. Habis ngobrol, mau pergi. Falyusallim. Datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Ayo, balik ya. Yuk, ketemu lagi. InsyaAllah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al ula, bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama. Artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam, oke. Kau mau pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan? Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya, barakallahu fiik, assalamualaikum, pergi. Walaupun tadi dia gak duduk nih, dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai, kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, afwan pak, mau tanya, jalan menuju Rojak di mana ya? Oh, lurus, kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, tayyib, jazakallahu pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi mengucapkan salam gitu. Yang terakhir ini juga penting. Kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini? Maka orang akan saling mencintai. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah. Dalam kondisi kalian diam. Artinya gak naik mimbar. enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku, diam, engkau bisa berdakwah. Salah satunya diam dalam salam. Assalamualaikum. Enggak ceramah itu. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai anda. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'al majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis, bab 462 ini babu taslim idza qama minal majlis, bab mengucapkan salam ketika bangkit pergi meninggalkan majlis. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman ابن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. Nah, di sini di hadis Abu Hurairah ini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalau seorang mendatangi sebuah majlis hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in jalasa, kalau kemudian dia duduk, kan ada orang enggak duduk. Dia datang ke majlis, assalamualaikum, dia pergi. Ya enggak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majlis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majlis. Dia lewat majelis, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah selesai. Enggak dua kali dia salam. Tapi kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam. Duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yaqum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada tapi antum mau pergi duluan. Falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Artinya dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama, bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu, apa yang harus dia lakukan. Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 64 insyaallah, hadis 109 pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
3: Fika barakallahu, jazakumullah khair, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan melalui studi kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan layanan telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
2: Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas atau suara yang terdengar, kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu, kita diperintahkan untuk menebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam, yang salam artinya adalah doa, maka gak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas, bahwa yusallimul kathir, yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini gak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal, tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini, bukan sebagai pengganti, tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita yang pertama, manusia pertama itu, Allah perintahkan kepada dia untuk mengucapkan salam kepada malaikat atau datang kepada malaikat, dan malaikat salam mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan, innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah penghormatan untukmu dan anak keturunan. Artinya seharusnya dari Nabi Adam sampai kepada kita hari ini, semua anak cucu Nabi Adam ini mengucapkan salamnya assalamualaikum. Oh, ganti selamat pagi, ganti permisi, ini itu. Perubahan ini karena jauhnya dari ilmu. Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. Sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yakni, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
3: Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam. Jadi langsung assalamualaikum atau juga dengan hanya mikum saja. Seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
2: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat, penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan mamanya mikum. Ini bukan salam. Atau dalam tulisan. ASS. WRWB. Akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya? Yang ditulis salam keluarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pengaturannya. Maka tolong untuk urusan doa, karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam menebarkan salam, maka tebarkan itu salam. Tulislah dengan lengkap. Assalamualaikum atau salamun alaikum. Mau lebih baik lagi, warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sudah ada stiker-stiker juga, jemaah. Namun masih ada sampai hari ini. Ana mendapatkan beberapa WA umpamanya, mereka masih menyingkat. As, ASS. Terus baru ngomong, gimana kabarnya Ustaz? Loh, ini yang seharusnya engkau singkat. Gimana kabarnya silahkan disingkat. Tapi kalau salam kita diperintahkan untuk menyebarkannya. Barakallahu fiik. Jadi ingat, ada hal-hal yang tidak seharusnya disingkat. Ada hal-hal yang boleh disingkat. Sebagaimana solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja, padahal engkau bisa menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dan situlah pahalamu. Ketika engkau menulis hanya singkatan, boleh jadi engkau enggak solawat memang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak anak-anak SD yang membaca Nabi Muhammad SAW. Anak-anak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa yang salah? Yang nulis. Tapi kalau yang menulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang membaca pun akan membacanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
3: Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan satu kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp selanjutnya. Setelah ini kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Yaitu ada yang bertanya, ya Ustaz, bagaimana cara membalas orang yang menitip salam melalui orang lain kepada kita, Ustaz?
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan pertanyaan ini, insya Allah akan ada pembahasannya. Tapi karena ditanyakan sekarang, ya kita boleh menjawabnya wa alaihi salam. Fulan kirim salam. Oh, jazakallahu khair wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Jadi langsung kita menjawab untuk orang itu. Karena biasanya kita ya udah berjumpa sama orang ini, udah salam duluan. Ini kan ada orang titip salam. Maka kita mengucapkan salam kepada dia dengan mengatakan wa alaihi salam. Buat dia juga salam. Atau boleh alaika wa alaihi salam. Buatmu dan buat dia assalam. Karena memang kalau bicara kirim salam, Allah Azza wa Jal pernah kirim salam lewat Jibril. Dan Jibril menyampaikan salam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Agar Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Dan Jibril juga mengatakan kepada Nabi SAW, wa minni salam. Dan aku juga kirim salam buat Khadijah. Jadi bicara kirim salam ini hal yang disyariatkan. Tapi jelas ya kirim salamnya. Menjawabnya tadi udah, kirim salam juga jelas. Kalau tanya, kirim salam ya, sama siapa? Sama semua sudah. Semua siapa? Ini sebuah perintah yang gak mungkin kita lakukan. Sama semua warga di kampungmu, masa kita akan pinjam mic masjid, lalu menyampaikan, jamaah ini ada salam dari fulan buat semua warga kampung ini. Jadi hendaklah kita memang mengkhususkan salam itu buat orang-orang tertentu sebenarnya. Dan di situ juga ada cinta dan kasih sayang. Ada cinta yang tumbuh. Karena fulan, Masya Allah, ingat sama anak fulan ya. Alaika wa alaihi salam, jawabannya. Atau wa alaihi salam, buat dia. Assalam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
3: Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Yang mudah-mudahan ini jadi ilmu yang baru untuk kita dan kita bisa mempraktekkan atau mengamalkannya. Selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung secara, di layanan telepon yakni 0218236543 kepada Ustaz. Silakan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
4: Afwan Ustaz, ana mau bertanya.
3: Dengan siapa, di mana?
4: Mohon nasihatnya. Dengan Alim Komarudin di Tangerang, Ustaz.
3: Pak Alim Komarudin di Tangerang, silakan pertanyaannya.
4: Ya, bagaimana kalau yang non-Muslim atau Kristen mengucapkan salam, bagaimana kita untuk menjawabnya? Misalkan dia, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjawab dia, kita terhadap dia, gitu. Ustaz,
3: syukur. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
2: Masya Allah, barakallah fiik. Nah, mahibbati fillah, berkaitan dengan menjawab salam dari non-Muslim kepada kita. Jadi kadangkala dengan terjadinya sosialisasi atau perkumpulan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, sampai kadangkala kita mendapati non-muslim kalau ngobrol itu kayak Islam aja. Dia mengatakan alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian nanti kalau dia ngomong, engkau datang ke rumahku ya, insyaallah ya, padahal dia non-muslim. Terjadi kebiasaan itu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan salam kepada kita? Mengucapkan assalamualaikum. Apa jawab kita? Jawabnya ada dua macam. Yang pertama, dan ini pendapat jumhur ulama insyaAllah, cukup menjawabnya wa'alaikum. Wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Karena pernah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau di kota Madinah hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu Yahudi itu hasud sekali dengan salamnya umat Islam. Padahal di syariat mereka sebenarnya ada salam itu. Tapi tidak diamalkan dalam mereka dan tidak dibumikan salam ini. Mereka melihat umat Islam, subhanallah, salam sana, salam sini. Sehingga pertikaian, hati yang tidak nyaman kepada saudaranya, lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasud sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasud dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi SAW, mereka mengatakan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan salam jemaah. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, wa'alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuh. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kepada suami dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri langsung marah dan emosi. Maka Nabi SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ama semikta maqal, kau gak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kau gak dengar aku jawab apa? Aku sudah jawab, wa'alaikum, buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan, assalam, alaikum, maka jawabannya wa'alaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan asam, ini buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah wa'alaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Wa'alaikumussalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamu alaikum. Bukan assalamu alaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar. Dia itu salam apa sam? Karena tadi ada yang menyingkat-nyingkat salam. Dan boleh jadi yang dia ucapkan memang assalam atau assalam. Maka jawaban wa'alaikum adalah jawaban yang paling selamat sebenarnya. Karena ya kita tetap membalas. Kalau itu kebaikan yang mereka ucapkan, maka kita membalas dengan kebaikan. Semoga engkau juga gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazal khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Iskandar Pak, dari Kementan Timur Pak.
3: Nah, silakan Pak Iskandar.
5: Ya, ini Pak, saya seorang kaum Pak. Kalau masuk masjid, tidak apa-apa kan salam juga. Kan masjid kosong karena saya lebih duluan, karena saya seorang kaum masjid. Marbot maksudnya, Pak. Tidak apa-apa kan salam kalau kita masuk masjid, Pak, Pak Ustaz.
3: Nah, itu aja, jadi Ustaz. Di ruangan kosong ya? Jadi memasuki...
5: Ya, di masjid, mau masuk masjid, Pak Ustaz.
3: Baik, baik.
5: Ya, begitu aja, Pak Ustaz.
3: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Assalamualaikum. Masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu. Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang

0: Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau
1: Halo.
0: radionya. Ya, halo. Nah, assalamualaikum, Bapak.
1: Halo.
0: Iya, halo. Mendengar suara kami, Pak?
1: Halo.
0: Ya. Halo, Pak. Mendengar suara kami sekali lagi. Jika tidak mendengar, mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Ya, satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan, kami berikan di layanan telepon kembali. Di 021-823-6543. Nah, halo. Silakan. Kepada Anda, sahabat kerja sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ajukan. Ini banyak sekali pertanyaan yang senada, Ustaz. Terkait mengucapkan salam, kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menebarkan salam? Ternyata yang kita salam, berikan salam itu yaitu non-muslim, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non muslim, ya gak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya zon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim, maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia ngelihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Anda masuk ke sebuah museum pada waktu itu di Madrid. Masuk ke museum, yang Anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali Anda lihat ada tanda-tanda dia muslim. Dari pakaiannya umpamanya. Ketika Anda melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang itu ya. Masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum. Lalu mengatakan, Anda muslim, kata dia. Artinya dia melihat sosok kita. Oh, ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya, pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya. Maka ketahuan nih, ini secara umum ya. Ketika ragu kita gak usah ngucapin salam. Tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapin salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam
0: bissawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak?
3: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Ya, silakan Pak Ruslan.
3: Ini saya mau bertanya Pak Ustaz tentang mengucapkan salam. Di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam, apakah itu diperbolehkan, misalnya orang lagi

0: pengajian, lalu datang seseorang mengucapkan salam, apakah itu dibolehkan kayak itu?
1: Iya, baik. Cukup ya.
0: Persiapan. Ya. Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa'a ahadukum al-majlis," apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau dimanapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk. Momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Ya udah orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Nah. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazak atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari 3 orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah cukup salamnya itu diwakili satu orang saja ataukah perlu setiap orang mengucapkan salam setiap masuk ke rumah tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan rombongan, baik itu masuk ke ruangan atau berjumpa di jalanan. Anda bertiga ketemu sama orang bersepuluh lewat nih. Atau Anda berdua ketemu dengan orang lima. Mana yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka seperti yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam, yusallimul qalilu alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang sedikit ini harus semuanya? Tidak. Bisa diwakili. Jadi kalau sudah ada yang mengucapkan salam, memang 3 orang mengucapkan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpai. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala. Karena sudah terwakili. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini. Dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan. Tapi kita tidak amalkan dalam kehidupan ini. Anda mohon undur diri, Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi petang. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala dalam format rekaman menghiasi malam Anda hingga pukul 21 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat dari bab mengucapkan salam. Semoga Allah SWT beri memberikan ukhuwah yang kuat di antara kita kaum muslimin, salah satunya dengan kita mudah dan senang dalam mengucapkan salam, karena telah disebutkan di dalam salam ada doa, dan semoga Allah mengijabahi doa-doa tersebut. Kita hati-hati, kita sesama kaum muslimin diperkuat barisannya, diberikan kemudahan untuk menegakkan dinul Islam ini, menegakkan tauhid, mengerjakan ketaatan ibadah dan muamalah dengan benar. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan simak tilawah Al-Qur'anul Karim dari pembacaan surat An-Nur. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواتي الإسلام رحمني ورحمكم الله. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, trading doa untuk kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan penjagaan untuk kita semuanya dari segala macam ancaman, mara bahaya, kezaliman dan kesedihan. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk usaha-usaha kita di dalam belajar, di dalam mengerjakan ketaatan, dalam beribadah, di dalam kita mencari rezeki Allah dan bermuamalah. Semoga apa yang kita kerjakan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannah-Nya. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam, di pertemuan di penghujung malam hari ini kami hadirkan kajian bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi hafizallahu taala. Risalah untuk muslimah kami pilihkan dari pakaian keimanan bagi muslimah. Semoga kajian ini dapat menambah ilmu kita dan Allah mudahkan kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami yang berduka sekaligus mohon pamit undur diri. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudhillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih di dalam Ar-Risalah Ats-Tsaniyah Mau'izatun Nisa, risalah yang kedua, nasihat untuk para wanita. Dan pada pertemuan ini kita
2: dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, akan tetapi tidak mempunyai perhiasan keimanan, maka dia tidak disebut dengan cantik, dia tidak

0: disebut dengan indah, dia tidak disebut dengan anggun. Walamma dzakara Allahu 'azza wa jalla fi suratil 'araf ni'matal libas wa inzalihi linnas liyakuna lahum zinatan wa sitran wa jamalan qala 'azza wa jalla fi dzalikumus siyaqil karim wa libasut taqwa dzalika khair. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf menyebutkan nikmat pakaian, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian tersebut untuk manusia agar pakaian tersebut menjadi perhiasan bagi mereka, menjadi alat penutup bagi mereka, menjadi keindahan bagi mereka. Dan di dalam akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian yang mengandung ketakwaan, pakaian ketakwaan itu lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Ini menunjukkan bahwasanya pakaian ketakwaan, sebagus apapun seseorang berpakaian, semahal apapun pakaian seseorang, ya, sebrandit apapun yang dipakainya, tetapi ketika dia tidak mempunyai perhiasan keimanan, maka niscaya dia tidak baik. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan, pakaian taat kepada perintah Allah, pakaian menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu lebih baik. Surat Al-A'raf ayat 26. Inna libasat taqwa wa hilyatul iman huwal hilyah al-haqiqiyah waz-zinah at-tammatu wal-kamilatu allati man faqadaha faqada al-khayra wal-fadilata wa faqada al-husna wal-jamala fa ayyu jamalin yutasawwaru biduni iman. Karena sesungguhnya pakaian ketakwaan, perhiasan keimanan, dia adalah pakaian yang hakiki, perhiasan yang paling sempurna, yang barang siapa kehilangan dari pakaian tersebut, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan, sungguh dia telah kehilangan kemuliaan, dan sungguh dia telah kehilangan kebagusan dan kecantikan. Kecantikan mana yang bisa digambarkan tanpa ada iman? Ini perkataan yang indah. Ayu jamalin yutasawwaru biduni iman. Kecantikan mana yang bisa digambarkan tanpa ada keimanan? Wa ayu halawatin wa husna wa husnin tatasawwaru biduni taqwar rahman subhanahu wa ta'ala. Dan kebagusan rupa mana yang bisa digambarkan tanpa ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Naam, qad takunu hunaka madhahiru zaifah. Iya, kadang memang ada di sana potret ataupun penampilan yang zaifah, yang menipu. Wa umurun yuftanu bihan nas wa yadhunnuna annahum biha ala akmali zinah wa ahsani hilyah illa annahum bifaqdihim lizinatil iman wa halawatil iman yakununa faqidina lizinatil haqiqiyah wal jamalil haqiqi wal jamalil haqiqi. Dan di sana ada beberapa perkara-perkara yang menipu manusia. Mereka mengira bahwasanya mereka di dalam berada dalam perhiasan yang sempurna, perhiasan yang baik, kecuali padahal mereka telah kehilangan perhiasan keimanan, telah kehilangan manisnya iman. Maka akhirnya mereka kehilangan perhiasan yang hakiki dan kecantikan yang hakiki. Walaqad imtanna Allahu subhanahu ala ahli al-iman bi an akramahum bi hadhihi az-zinah wa jammalahum bi hadhihi al-hilyah wa asbahu li mukhalatati al-iman qulubahum ولتذوقهم طعمه وحلاوته ولمعرفتهم بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدون ذلك في قلوبهم. قال الله تعالى في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada penduduk kepada orang-orang yang beriman dengan cara Allah memuliakan mereka dengan nikmat ini. Allah membaguskan mereka dengan perhiasan ini. Kemudian menjadikan mereka wa asbahu li mukhalatil iman qulubahum. Menjadikan hati-hati mereka bercampur dengan keimanan. Dan mereka merasakan manisnya rasa iman tersebut. Dan mereka juga mengetahui kedudukan dan juga kadar iman tersebut. Mereka merasakan tentang kedudukan perhiasan iman ini. Dan mereka mendapati hal tersebut di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7-8, akan tetapi Allah mencintakan kepada kalian keimanan dan mengindahkan di dalam mengindahkan keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian dan membencikan kepada kalian kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai nikmat, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. والشاهد قوله الله عز وجل وزينه أي الإيمان في قلوبكم فأصبح قلب المؤمن الذي من الله عليه بذوق هذه الحلاوة وشهود هذا الطعم والهناءة بهذه اللذة يجد هذه الزينة في قلبه.
1: Yang menjadi inti pendalilan dalam surat Al-Hujurat ayat 7 sampai 8 tadi adalah ketika Allah mengatakan وزينهُ في قلوبكم, Allah indahkan iman tersebut di dalam hati-hati kalian, orang-orang beriman. Maka akhirnya hati orang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk merasakan manisnya iman dan menyaksikan manisnya iman tersebut dan lezat, merasakan lezatnya manisnya iman tersebut, maka dia akan mendapati perhiasan ini dalam hatinya.
0: Wa yahissu anna hadhihi az-zinata allati manallahu alayhi biha wa akramahu bi an ja'alahu min ahliha hiya az-zinah al-haqiqiyah wal jamal al-haqiqi.
1: Dan dia merasakan bahwasanya perhiasan iman ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, dan Allah muliakan hamba-hambanya dengan perhiasan keimanan ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan perhiasan keimanan ini untuk hamba-hambanya sebagai perhiasan yang hakiki, sebagai kebagusan rupa yang hakiki.
0: Fala yaghtar bil madhahir az-zaifah allati takunu li unasin mu'awwiqan wa sarifan an tahqiq al-iman wa tatmimihi wa takmilihi.
1: Maka jangan sampai tertipu dengan penampilan-penampilan yang zaifah, yang menipu. Allati takunu li unasin mu'awwiqan, yang mana itu diberikan kepada orang-orang yang cacat dan juga menyimpang dari merealisasikan keimanan, menyempurnakannya.
0: Bal laqad alal amru bi ba'dhin nas ila an asbahu fil bahth 'ani az-zina al-mawhuma yukhalifuna syar'allah wa ya'suna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifuna al-fitrata as-salimata allati khalaqahumullah subhanahu wa ta'ala alaihim wa hum fi tawahhumihim al-khati' yadhunnuna annahum bidhalika yuhaqqiquna az-zinata wal-hilyata li-anfusihim wa annahum yaktasibuna bidhalika husnan wa jamala.
1: Yang artinya bahkan akhirnya terjadi kejadian kepada sebagian manusia bahwa mereka akhirnya mencari tentang hiasan yang disangka sebagai hiasan, padahal dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai perhiasan tersebut, dan dia menyelisih fitrah yang suci yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia atasnya. Dan mereka di dalam sangkaan mereka yang keliru tersebut mengira bahwasanya mereka sedang mewujudkan mewujudkan perhiasan, mewujudkan kebagusan untuk diri mereka. Jadi maksudnya di sini ada sebagian manusia itu dia saking apa ya, saking inginnya berpenampilan yang baik, maka mereka mencari pakaian-pakaian yang mahal-mahal, perhiasan-perhiasan yang mewah-mewah, dengan perkiraan bahwasanya dengan berhias seperti ini maka mereka akan menjadi lebih sempurna, mereka akan menjadi lebih baik, mereka akan menjadi lebih dipandang oleh manusia. Mereka mengira seperti itu, ya. Mereka mengira seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, wahai hata, thumma hai hat. Tapi tidak akan pernah itu terjadi sama sekali. An yuktasabal jamalu bi asyanir rahman. Kebagusan rupa, kecantikan wajah, penampilan yang baik didapat dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin didapat. Ya, tidak mungkin didapat kebagusan rupa, kecantikan wajah, penampilan yang baik dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antanal hilyata bi mukhalafati Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam. Dan tidak mungkin seseorang mendapatkan perhiasan kecantikan dengan cara menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqi'u haula annahum ya'ishuna awhaman za'ifatan wa dhununan fasidatan wa tahawulatin fil fitaril qawimati wal 'uqulil mustaqimati. Dan apa yang terjadi pada mereka bahwasanya mereka hidup dalam keadaan prasangka yang terlalu berlebihan, prasangka-prasangka yang rusak, kemudian penyimpangan-penyimpangan terhadap fitrah yang lurus dan akal yang lurus. Wal 'aqilu yabni hilyatahu wa zinatahu fi dhaw'i ma hudda lahu fi syar'illahi al-mutahhar wa sunnati rabbihi al-karim salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Orang yang cerdas adalah membangun perhiasannya, membangun kebagusan rupanya di dalam naungan apa yang telah dibatasi untuknya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia shalawatullah wasallamuhu barakatuh alaihi. Wa fi du'ail ma'thur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sunanil kubra lin-nasai wa ghairihi bi sanadin thabitin min hadithi Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa huwa min jumlati ad'iyatis salah. يقول عليه الصلاة والسلام اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. Dan di dalam doa yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dengan dan oleh yang lainnya juga dengan sanad yang tetap dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dan beliau ini termasuk daripada doa, salah satu dari doa-doa salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, indahkan kami dengan keindahan keimanan dan jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yas'alu alaihi salatu wassalam rabbahu hadha as-su'al al-'azim wal matlab al jalil wal maqsad al nabil wa huwa at tazayyun bi zinatil iman wa tajammul bi jamalit taqwa wa libasut taqwa dhalika khair. Maka di dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya permintaan yang agung, tuntutan yang tinggi dan juga tujuan yang mulia, yaitu berhias dengan hiasan keimanan, berdandan dengan kebagusan, dengan dandanan ketakwaan sebagaimana firman Allah tadi, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Nah, dihafal ini ya. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Naam. Wa hadha at-tazayyun wat-tajammulu bi hilyatil imani wa zinatihi yatatallabu minal 'abdil muwaffaqi mujahidatan lin-nafs wa
0: i'anatan billahi azza wa jalla kama qala alaihi salatu wassalam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah fayujahidu nafsahu ala at-tahqiq bihaqa'iq al-iman wa syara'i al-islam sa'yan fi takmili nafsihi bidzalik wa tatmimi jamalihi adh-dhahir wal batini bi tahqiq dzalik wa huwa fi kulli dzalika yutlabu min Allahi maddahu wa 'aunahu.
1: Dan perhiasan yang seperti ini, berdandan dengan perhiasan keimanan dan juga keindahannya, maka dikonsekuensikan dari seorang hamba yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, yaitu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kalau seandainya ada seorang ingin dia dalam hidupnya berhias dengan perhiasan keimanan, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, adab dan akhlak, pakaian, muamalah, maka hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan di sini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Jadi jangan lupa usaha plus pertolongan. Maka seseorang hendaknya dia yujahidu nafsahu, dia berjuang, berusaha melawan hawa nafsunya, alat tahakkuk bihaqaqil iman, untuk mewujudkan hakikat-hakikat keimanan, wa syara'il islam, dan melaksanakan syariat-syariat Islam, sa'yan fi takmini nafsih, berusaha untuk menyempurnakan dirinya, bidzalika wa tatmimu jamalihi adh-dhahir wal batin bi tahqiqi dzalik. Dia sempurna dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya di dalam perkara menyempurnakan kebagusan lahiriahnya dan juga kebagusan batinnya. Wa huwa fi dzalika yatlubu minallahi maddahu wa aunahu. Maka dalam hal ini dia senantiasa selalu minta kepada Allah pertolongan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa zinatul iman. Zinatul iman hiya zinatun tatanawalu zahiral 'abdi wa batinah. Perhiasan keimanan ini adalah perhiasan yang mencakup perhiasan yang lahiriah ataupun yang batin. Lahiriah yang dipakai oleh manusia, terlihat oleh manusia, adapun yang batin, batiniah, yaitu yang tersembunyi. Fahiya zinatun lil qalbi bihaqaiqil imani wa usuliddin. Maka perhiasan keimanan dia adalah perhiasan untuk hati tentang hakikat-hakikat keimanan dan pokok-pokok agama. Wa a'zamu dzalikum usulul iman allati yaqumu 'alaiha dinullah wa taqumu 'alaiha hadhihi az-zinah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan dari perhiasan-perhiasan keimanan tersebut adalah seperti usul iman, pokok-pokok keimanan yang tegak atasnya agama Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri di atasnya perhiasan keimanan ini, yaitu perhiasan keimanan, rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Wahya usulun wa ususun yaqumu 'alaiha hadzal jamal 'adzim, hadzal jamalul 'adzim wa zinatul 'azimah. Maka dia adalah pondasi, ya, yang dibangun di atasnya kebagusan yang agung, perhiasan yang indah, zinatul iman, yaitu perhiasan keimanan. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tadi berbicara perhiasan keimanan, perhiasan keimanan. keimanan. Ya tidak manfaat kalau seandainya tidak ada perhiasan keimanan, meskipun dia memakai pakaian-pakaian yang mewah mahal, ya berhias-hias dengan pakaian-pakaian yang mewah dan mahal, tidak ada manfaat tanpa ada pakaian keimanan. Nah, kita ditanya, apa itu pakaian keimanan? Pakaian keimanan yaitu iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang 6. Ini adalah pokok, ini adalah dasar yang tegak di atasnya kecantikan kebagusan rupa tersebut. Qala Allah Ta'ala, lalu penulis membawakan dalil surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebajikan kamu menghadapkan wajahmu ke kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat, akan tetapi kebajikan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitabnya dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Al-Baqarah ayat 177. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya perhiasan keimanan adalah ini, yaitu rukun iman. Siapa yang benar-benar imannya di dalam rukun iman tersebut, maka niscaya dia akan mempunyai keindahan iman. Karena rukun iman ini adalah sebagai fondasi dasar, ya, sebagai fondasi dasar. Orang yang perempuan memakai jilbab, memakai cadar yang sekarang lagi rame, cadar dalam tanda kutip dilecehkan, orang yang bercadar dianggap tidak cinta kepada tanah air. Saya nasihatkan pada ikhwan yang dirahmati Allah, jangan terlalu diperpanjang dalam masalah ini. Orang yang bercadar itu adalah tanda dia mengerjakan syariat Allah, dan itu tanda iman, dan tidak ada pertentangan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Karena rasa cinta terhadap tanah air itu adalah tabiat setiap manusia. Siapa yang dilahirkan di sebuah daerah, maka dia mencintai tanah kelahirannya sebagai sebuah tabiat manusia. Jadi tidak ada pertentangan antara cinta kepada tanah air dengan menegakkan syariat Islam di dalam diri masing-masing. Jadi jangan dipertentang-pertentangkan, ya. Orang yang memanjangkan jenggot, orang yang di atas dua mata kaki, orang yang memakai cadar, itu adalah syariat Islam, dan dia melaksanakan itu merupakan buah dari iman dia kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruknya. Adapun cinta kepada tanah air, ini adalah tabiat manusia yang setiap manusia memiliki tabiat tersebut. Dia akan dianggap sebagai ibadah apabila tanah air yang dia cintai tersebut di dalamnya dijalankan syariat Islam, di dalamnya berukhuwah Islamiyah, di dalamnya berbuat keadilan, dia akan mendapatkan pahala dari cinta tanah air tersebut. Dan dia tidak akan mendapatkan pahala ataupun bahkan melakukan dosa jika dia cinta terhadap tanah air tetapi di dalamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin bahwa syariat Islam tidak bertentangan dengan cinta terhadap tanah air. Semoga ini meredakan segala macam pertikaian di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wa qala Allah Ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian penulis membawakan surat Al-Baqarah ayat 285 yang di dalamnya bahwa seorang-orang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan tidak membedakan antara satu rasul dengan yang lainnya, dan senantiasa mengatakan sami'na.
0: ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, kami memohon ampunanmu dan hanya kepadamu kami hanya kepadamu tempat kembali. Ini juga ayat menunjukkan bahwasanya rukun iman adalah pondasi dasar yang di atasnya tegak kecantikan yang agung, di atasnya tegak kebagusan rupa yang mulia. Nah, seperti itu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 136 ya. Dan dalam ayat ini An-Nisa 136 juga sama menceritakan agar kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan barang siapa yang kafir terhadap Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ini juga ayat menunjukkan bahwasanya rukun iman, pondasi dasar dari setiap kecantikan yang hakiki, kebagusan rupa yang hakiki. Pondasi dasarnya apa? Rukun iman. Sebagus apapun seseorang, pakaiannya, kemudian aksesorisnya, outfitnya, tetapi tidak beriman, maka tidak dianggap sebagai keindahan dari pakaian, tidak dianggap sebagai kebagusan dari perhiasan. Allahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan fahadhihi ususun yubna 'alaiha hadzal jamalu al'azimu wa taqumu 'alaiha syajaratul iman allati la azyana minha wa ahsan. Maka inilah pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya kebagusan yang agung, dan tumbuh di atasnya pohon keimanan yang mana tidak ada yang lebih indah, lebih baik daripada pohon keimanan tersebut. Faqiyamuhu ala aslin thabit. Maka tegaknya dia di atas pondasi yang kokoh. Wa minhu tatafarra'ul furu'ul jamilah al-bahiyyah al-hasanah. Furu'ul iman wa hiya anwa'ut ta'at wa sunuful qurubat allati yataqarrabu biha al-muslimu li rabbih jalla wa ala. Thumma ba'da dhalika ta'ti thimar al-jamilatul hasanatul bahiyyah allati yajniha al-mu'min tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Yang artinya, dan setelah mempunyai pondasi yang kokoh, akar yang kokoh, tumbuhlah tumbuhan ya di atas akar yang kokoh tersebut, lalu dia menjulang ke langit, kemudian bercabang-cabang, cabangnya indah ya, keadaannya bagus. Inilah cabang-cabang keimanan, yaitu apabila dia mempunyai rukun iman, maka dia akan senantiasa mengerjakan macam-macam ketaatan, bagian-bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu baru datang buah-buahnya yang diambil orang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 25, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buahnya di setiap waktu dengan izin Rabbnya. Fala yazalul mu'minu yajni min thimari hadhihi syajarah al-jamilah al-bahiyyah fi kulli waqtin wa hinin fi dunyahu wa ukhrahu min sa'adatin wa rahati qalbin wa qurratu 'ainin wa qurrati 'ainin wa hana'ati nafsin wa sa'ati rizqin wa dhahabi hammin wa zawali ghammin ila ghairi dhalika min ath-thimari fi hadhihi al-hayati dunya wa thawabul akhiratu khairun wa abqa. Yang artinya, maka masih saja seorang yang beriman dia memetik dari buah pohon ini yang sangat indah, sangat bagus di setiap waktunya, setiap masanya di dunia dan di akhirat. Maksudnya adalah gini, orang yang beriman pondasinya rukun iman, kemudian dari rukun iman sebagai pondasi
1: tumbuhlah tumbuhan. Tumbuhan tersebut kemudian dia menjulang ke langit, kemudian berbuah, diambil oleh orang-orang yang beriman. Nah, itulah gambaran orang yang beriman di dalam kehidupannya. Akibat dia mempunyai rukun iman, maka akhirnya amal ibadahnya banyak. Semangat beramal ibadah, akhirnya dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kebahagiaan, ketenangan hati, kemudian rasa mata yang indah, nyaman untuk memandang, kemudian kelapangan jiwa, keluasan rezeki, hilangnya gundah gulana, hilangnya rasa sedih, dan lain-lainnya dari buah-buahan yang dia dapati di kehidupan dunia. Kemudian pahala ataupun buah-buahan di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini ya bisa dipahami para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna tazayyana adh-dhahir wa tajammulahu bizinatil iman. Innama yakunu biluzumi fara'ididdin wa wajibatil islam wasyara'i allati amara biha al-'abdu fi muqaddamati dhalika mabani al-islam al-khamsah allati qala 'anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn 'Umar radhiyallahu anhuma bunya al-islam 'ala khams: shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa 'abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhan." Kemudian beliau mengatakan, berhias dengan perhiasan lahiriah, kemudian berdandan dengan dandanan keimanan, ini caranya adalah dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan kewajiban-kewajiban syariat Islam yang para hamba diperintahkan untuk mengerjakannya. Dan kewajiban yang paling utama agar kita berhias dengan keimanan yang wajib kita lakukan adalah mengerjakan rukun Islam, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Islam dibangun di atas 5 perkara: 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Jadi maksud beliau adalah, kita dari tadi membicarakan perhiasan keimanan, perhiasan keimanan. Siapa yang diberikan perhiasan keimanan, maka berarti dia diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Apa sih perhiasan keimanan? Maka perhiasan keimanan yaitu disebutkan di sini oleh Syekh adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan syariat yang diperintahkan. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa inna hadhihi al-a'mal al-mubarakata wat-ta'at al-'azimata hiya fil haqiqati zinatun lil muslimi wa jamalun idafatan ila qawniha sababu falahihi wa sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrahu. Fas-salatu nurun li sahibiha wa baha'un wa husnan. Wa kadhalika umumu at-ta'at la yazalu al-'abdu yazdadu biha husnan wa baha'an bi khilafil mu'rid 'an dinillahi 'azza wa jalla. Fa innal khati'ata wal ma'siyata wal bu'da 'an ta'atillahi 'azza wa jalla zulmatun fil wajh wa wahshatun fis sadr. وكذلك النقص عن شرع الله سبحانه بممارسة البدع المحدثة يسبب ذلك كما قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن الدهن في اليوم 30 مرة. Kata beliau, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang penuh dengan berkah ini, ketaatan-ketaatan yang sangat agung ini, dia sebenarnya adalah perhiasan seorang muslim, keindahan seorang muslim. Ya, ditambah lagi dia adalah sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Maka contoh misalkan salat. Salat adalah cahaya bagi orang yang melakukannya, keindahan ya bagi orang yang melakukannya. Nah, ini benar ya, kalau seandainya orang yang sholat itu benar-benar terlihat dia indah, dia berwibawa, dia macam-macam, ya, yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka ahibati hafizakumullah taala, maka salat adalah cahaya untuk pelakunya, keindahan, kebagusan. Demikian juga keumuman ketaatan, kata Syekh. Masih saja seorang hamba bertambah dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut, bertambah kebagusan rupanya, ya. Jadi bertambah keindahan rupanya, ya. Berbeda dengan orang-orang yang berpaling dari agama Allah SWT, yang meninggalkan kewajiban, melanggar larangan. Maka sesungguhnya kesalahan, kemaksiatan, jauh dari ketaatan kepada Allah adalah, ini perhatikan nih, ya, adalah kegelapan pada wajah. Wajahnya gelap, meskipun mungkin dia kulitnya putih, ya. Wawahsyatun fis sadr, dan semacam tidak ada rasa tidak tenang di dalam hati. Demikian pula orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya. Dan ini semua dikatakan oleh Abdullah bin Warqah rahimahullah, sahibul bid'ah ala wajhi zulmah wa iniddaha fil yaumi 30 marrah, yang artinya pelaku perbuatan bid'ah di pada wajahnya terdapat kegelapan, rona wajahnya itu tidak nyaman dilihat, menghitam, ya. Dan jika pelaku bid'ah pada wajahnya ada semacam kegelapan, meskipun dia memakai minyak di setiap hari 30 kali agar wajahnya terlihat ceria, tetapi karena maksiat maka akhirnya tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Ai in wad'a ad-duhuna 'ala al-badan lit-tajmil wat-tahsin la tadhhabu dhulmata la tudhhibu dhulmata al-bid'ati wa dhulmata al-ma'siyati lillahi subhanahu min al-wujuh. Maksudnya adalah apabila seseorang meletakkan minyak pada tubuhnya untuk berdandan, berpenampilan yang baik, maka la tudhhibu dhulmata al-bid'ah, maka ini tidak menghilangkan gelapnya perbuatan bid'ah, menghilangkan gelapnya maksiat-maksiat kepada Allah dari semua sisi. Nah, ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika minal jamalil azim inayatul muslim bi adabihi syariah wa akhlaqil islam. Demikian pula dari kebagusan yang agung, kebagusan rupa yang agung, seorang muslim memperhatikan adab-adab yang sesuai dengan syariat dan akhlak-akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Fa idza akramallahu azza wa jalla 'abdahu bittahalli bil adabil fadhilah wal akhlaqil kamilah wal muamalatir rafi'ah fa inna kulla man yukhalituhu yahissu bihadzal jamali wa yalmasu biha hadzal husnu alladhi yaksu man kana mutahalliyan mutajammilan mutazayyinan bi akhlaqil islam al fadilah. Ahibati hafizakumullah taala, demikian pula apabila seseorang muslim memperhatikan adab-adab syariat, akhlak-akhlak Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan beradab dan berakhlak, akhlak-akhlak tersebut, dan berinteraksi dengan cara yang mulia. Karena sesungguhnya siapa yang bergaul dengannya akan merasakan kebagusan ini, akan merasakan kebagusan orang yang siapa saja beradab yang baik, berpenampilan yang baik sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama Islam. Siapapun yang kita dapati, kalau dia memang melakukan adab Islam, maka kita akan merasakan saat bergaul dengannya. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, waqad ata nabiyuna alaihi salatu wassalam.
0: bil adabil kamilah wal akhlaqir rafi'ah al fadilah allati tasmu bi sahibiha fi ali darajat wa rafi'ut wa rafi'id rutab.
1: Penulis kemudian mengatakan, dan Nabi Muhammad SAW telah membawa ya adab-adab yang sempurna, akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia, yang mana pelaku akhlak dan adab tersebut akan di dalam derajat yang tinggi.
0: Idafatan ila ma'ahdallahu azza wa jal lidzawil akhlaqi rafi'a min ajr wa thawab.
1: Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang yang akhlaknya baik pahala yang besar.
0: Hatta innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an athari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq.
1: Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik.
0: Wa qala alaihi salatu wasallam, inna mab'uthu li utammima salihal akhlaq.
1: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.
0: Wa qala aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqan.
1: Yang artinya, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.
0: Wal ahaditsu fi hadzal babi ajidatun,
1: dan hadis di dalam bab ini sangatlah banyak.
0: Nah, kemudian ahibati hafizakumullah.
1: Jadi di dalam paragraf ini Syekh mengatakan bahwasanya orang yang berpenampilan dengan perhiasan keimanan, dialah orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Dialah orang yang melaksanakan akhlak-akhlak Islam. Nah, seperti itu.
0: Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma inna mimma huwa dakhilun fi hadhihi zina zinatul zinatal iman wa jamala hadzal din bu'dul abadi anil munkarat wa bu'duhu anil muharramat fa innaha fa inna Allah azza wa jalla lam yuharrim ala ibadihi shay'an illa lima fihi minal madarrati alaihim fil ajli wal ajil."
1: Kemudian termasuk daripada hal yang masuk di dalam perhiasan keimanan adalah perhiasan keimanan, yaitu menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan atas hamba-hambanya sesuatu kecuali di dalamnya terdapat madharrah, bahaya atas orang beriman tersebut, baik langsung ataupun nanti di akhirat.
0: Fal ma'siyah wa in malat ilaiha an-nafsu wa tatalla'at fi ba'd al-awqat li fi'liha wa tashawwafat lil wuqu'i fiha hiya fil haqiqah halakah lil insani fid dunya wa ukhrahu wa idhhabun li baha'i wa husnihi wa idha khatta fil ma'siyah خطوات كان بكل خطوة يخطوها في المعصية يفقد حظا ونصيبا من زينة الإيمان وجماله بحسب ذلك.
1: Kata Syekh bahwa maksiat meskipun diri condong kepadanya, seseorang pada beberapa waktu ingin melihatnya ya, dan dia juga ingin masuk ke dalamnya, maka maksiat ini sebenarnya dalam hakikatnya adalah kehancuran bagi manusia di dunia dan di akhiratnya, dan menghilangkan kewibawaan dan kebagusan manusia tersebut. Dan jika dia berjalan kepada maksiat, maka dia berjalan di setiap jalannya tersebut, di setiap langkah dari jalannya tersebut menuju maksiat, dia kehilangan bagian dari perhiasan iman dan juga keindahan iman sesuai dengan dia berjalan kepada orang-orang yang melakukan maksiat.
0: Intinya penulis mengatakan, para ikhwah, sebagaimana orang yang berhias dengan perhiasan keimanan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah paling dekat dengan tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Nah, begitu juga termasuk daripada perhiasan keimanan adalah menjauhkan diri dari perbuatan perbuatan yang mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkar. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, kalau seandainya orang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan keburukan dari maksiatnya. Ini itu pasti. Kemudian juga penulis mengatakan, sebesar maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka sebesar itu pula hilang bagian atau perhiasan keimanan di dalam dirinya. Wa akhtimu hadhihi an-nasaiha wa at-tawjihat bima ibtada'tu bihi awwalan wa huwa khatimatu da'wa ahli al-jahiliyah. Qala Allah ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau, saya mengakhiri nasihat ini dan bimbingan ini dengan apa yang saya mulai pertama, yaitu penutup seperti doanya atau panggilannya orang-orang penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, mereka di sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha, doa orang-orang yang masuk surga di dalamnya hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, atau subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Dan terakhir doa beliau adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, وبالله وحده التوفيق لا شريك له وأسأله سبحانه أن يوفق أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع وأن يهديها أجمعين صراطها المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Di akhir paragraf penulis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh wanita-wanita muslimah agar benar-benar mengambil pelajaran yang baik dari apa yang sudah disampaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya ke dalam sirat yang sangat lurus, yaitu siratnya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari para nabi, para orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Maka mereka lah sebaik-baik teman nanti di akhirat, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam, dan semoga salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai risalah yang kedua dari Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah. Risalah penting untuk wanita muslimah. Intinya pada bab yang kita pelajari tadi, bahwa perhiasan paling mulia, paling tinggi derajatnya, paling agung adalah perhiasan keimanan. Dan perhiasan keimanan yang dimaksud adalah, yaitu seseorang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Hafizahullah taala. Silakan.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alsi yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan untuk kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan telepon yang pertama. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana?
3: Ibu Rani di Sumatera Selatan.
2: Silahkan langsung pertanyaannya, Ibu.
3: Saya mau bertanya, Pak Ustaz.
2: Ya.
3: Saya punya teman, dia itu sering membuka aurat itu, nah. Tapi kalau saya biarkan tidak dinasihati, apakah dosa? Apakah memang dia tidak tahu? Apa memang begitu? Nanti kalau saya nasihati, dia bilang sok suci kamu ini.
2: Ya.
3: Gimana solusinya ya, Pak Ustaz?
2: Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, al-mu'minu lil-mu'mini yashud kal-bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi, yang artinya orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Kemudian beliau menggabungkan di antara jari jemarinya seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya antara orang beriman senantiasa dia saling menguatkan. Dan salah satu bentuk penguatan kepada orang yang beriman adalah dengan memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat di antara orang yang beriman. Dan ini seseorang akan memberikan, jika memberikan nasihat, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling nasihat-menasihati di dalam ketakwaan dan saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Inti pendalilannya adalah saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, ya. Dengan begitu umat Islam akan senantiasa tegak selalu, akan senantiasa tegak selalu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatlah, ingatkanlah, sesungguhnya memberikan peringatan bermanfaat untuk orang-orang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Ini juga ayat menjadi pelajaran agar ibu senantiasa menasihati temannya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian juga kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mitslu ajri fa'il." Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah." La yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi min al-ithm mithla ma athami man tabi'ah. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tidak dikurangi dari itu pahala-pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tidak mengurangi hal itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihatilah. Ya, kalau seandainya tidak menutup aurat, nasihati baik-baik. Dan ini termasuk daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kalau seandainya memberi nasihat, berilah nasihat.

0: istri-istri para rasul adab untuk di kamar mandi, dalam beradas untuk mandi, apakah dilapisi dengan kain ataukah dengan tanah? Makanya mau untuk petunjuk dari Ustadz, barangkali ketika itu ada dalilnya yang sahih untuk adab seorang muslimah di dalam kamar mandi untuk beradas mandi, apakah harus pakai dengan kain, dengan lapisan atau bagaimana? Mohon petunjuk Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ia diperbolehkan bagi seseorang untuk mandi dalam keadaan, mohon maaf, bertelanjang tanpa pakaian. Hal ini berdasarkan yang telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maimunah radhiyallahu anha, annaha iltasalat hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qas'atin fiha atharu ajin wa thabata anhu fi ghairi ma mawdhi' kama fil Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah bejana, ya, bekas membuat adonan. Kemudian begitu juga telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tersebut sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mandinya beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak sahih riwayat tentang wajibnya menutup aurat satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sahih riwayat menutup aurat saat mandi satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya wajib menutup aurat saat mandi, ya. Meskipun sebagian ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in tabi'in, mereka lebih mengutamakan untuk menutup diri saat mandi. Akan tetapi syariat tidak mewajibkannya dan cukup seseorang harus tertutup dari pandangan manusia. Adapun di dalam kamar mandi, maka tidak ada kewajiban dan tidak ada dalil untuk menutup seluruh auratnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat akan pendapat ini, yaitu tidak ada kewajiban menutup aurat saat mandi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim saat Musa alaihi salam mandi dalam keadaan telanjang. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab jawazul ightisali uryanan fil khulwah di dalam Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau menyebutkan bab bolehnya mandi dengan telanjang saat di ruangan tertutup. Begitu juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam beliau mandi dalam keadaan bertelanjang. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Wa qad qadimna fil babis sabiqi annahu yajuzu kashful awrah fi mawdi'il hajah fil khalwah. Dan telah berlalu pada kita pada bab sebelumnya bahwa boleh membuka aurat saat buang hajat ketika di ruangan tertutup. Wa dzalika ka halatil ightisal wa halil baul wa mu'asharatiz zaujah wa nahwi dzalik. Fahadha kulluhu jaiz fihi takashuf fil khalwah. Dan ini seperti dalam keadaan sedang mandi, keadaan sedang buang air kecil, keadaan sedang bergaul dengan istri atau yang semisalnya. Maka ini seluruhnya adalah boleh untuk terbuka auratnya. Amma bihadratin nas fa yahrumu kashful aurat fi kulli dzalik. Adapun di hadapan manusia, maka dalam setiap yang disebutkan tadi tidak diperbolehkan, diharamkan untuk membuka auratnya seperti dalam keadaan mandi, buang air besar, kemudian bergaul dengan istri. Kemudian beliau mengatakan qala al ulama, para ulama berkata, wat tasatturu bimi'zarin wa nahwi fi hal al-ightisal fil khalwa afdalu min at-takashshuf. Dan para ulama

0: berkata menutup dengan kain atau yang semisalnya, saat sedang mandi, saat tertutup lebih utama dibandingkan terbuka. Wa taqashshuf jaiz muddatal hajah fil ghasli wa nahwihi wa ziyadati ala qadril hajah haramun alal asah. Dan terbuka aurat saat buang hajat, saat mandi dan semisalnya diperbolehkan saat diperlukan untuk dibuka. Adapun menambah dari hal itu, ya, maka haram, tidak diperbolehkan. Maksudnya menambah dari hal itu, dia membuka auratnya dalam keadaan di tempat yang tidak tertutup, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami mengangkat telepon yang selanjutnya, masih di layanan telepon 0218236543. Silahkan.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ibu Fikri di Sulawesi, Ustaz.
1: Silahkan Ibu, pertanyaannya langsung saja.
2: Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan hukum menggunakan pewangi pakaian, Ustaz. Apakah boleh atau termasuk dalam hukum menggunakan parfum? Terima kasih Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala. Hukum memakai pewangi bagi pakaian perempuan, apakah diperbolehkan atau tidak? Maka asal hukumnya adalah dia boleh untuk memakai pewangi pada pakaian perempuan. Tetapi jika sesudah dijemur kemudian disetrika, pakaian wangi atau wangi pakaian tersebut masih tersisa, maka ini tidak boleh dibawa atau dipakai oleh perempuan tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahram, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar berjalan di hadapan laki-laki agar para laki tersebut mencium baunya, maka wanita tersebut adalah wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza. Dia adalah wanita yang begini-begini, maksudnya wanita yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah taala bahwa seorang perempuan jika mencuci pakaiannya kemudian dia membilasnya dengan pewangi pakaian diperbolehkan, lalu dia jemur, kemudian apabila wangi tersebut masih ada maka dia tidak memboleh untuk memakai pakaian tersebut di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya melalui pesan singkat, kami tunggu pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama dari Ibu Siti di Jawa Timur. Pertanyaan sebagai berikut, bagaimana jika pasangan suami istri masing-masing sudah berusia di atas 60 tahun? Apakah istri masih diwajibkan berwangi-wangian, berhias di depan suami? Jazakallahu khairan Ustaz, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah taala, selama statusnya masih sebagai istri meskipun nenek-nenek tua, maka tetaplah berpenampilan yang baik di hadapan suami, karena penampilan yang baik di hadapan suami, disenangi oleh suami, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab allazi tasurruhu idza nazar ilaiha, wanita istri yang membahagiakan suaminya jika sang suami melihat kepada istri tersebut. Nah, saat sang suami melihat kepada istri penampilannya baik, wangi, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya sekedar dia ketika dalam keadaan cantik, umur 30-an, umur 20-an, tidak, tetapi juga saat dalam keadaan sudah tua, karena di situ dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Rima di Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati anak gadis saya supaya menjadi lebih taat? Dinasihati tentang haramnya musik, saya sudah sampai capek setiap hari menasihati mengomonginya tentang haramnya musik dan siksaan Allah di yaumil akhir, tapi tetap tidak ada respon dari putri saya. Silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama kiatnya adalah kenalkan bahwa kita ini manusia hidup di dunia dan hamba Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai peraturan, dan peraturan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban setelah kita mati. Kenalkan itu, adanya permintaan pertanggungjawaban atas kehidupan kita setelah kita mati. Itu satu. Yang kedua, kenalkan bahwa setelah kematian ada surga dan neraka. Maka siapa yang taat dia masuk surga, siapa yang bermaksiat dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, kenalkan bahwa kematian tidak mengenal umur, ya. Apabila seorang anak perempuan atau anak laki-laki dia sudah baligh, maka pada saat itu wajib baginya untuk menutup auratnya. Wajib baginya untuk menutup auratnya. Ini untuk beberapa poin, ya. Yang paling utama adalah kenalkan kepadanya setelah kematian ada permintaan pertanggungjawaban, ada hisab, ya. Kemudian yang keempat yaitu doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang anak mau menerima petunjuk ataupun nasihat dari bapaknya. Wallahu a'lam.
1: Nah. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ummu Azmi. Ustaz, pakaian tipis tidak boleh dipakai atau pakaian menerawang tidak boleh dipakai. Lalu bagaimana kalau dikasih dalaman di dalamnya? Apakah boleh? Silakan.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukum pakaian tipis tidak boleh dipakai karena dia yasif, dia mensifati warna kulit di balik kain tersebut. Tetapi kalau seandainya sudah dilapis, kemudian tidak terlihat bentuk tubuhnya dan warna kulitnya, berarti hukumnya tidak jadi haram lagi karena sudah tertutupi. Ya, yang diharamkan adalah ketika warna kulitnya terlihat. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan kami undang untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon di layanan telepon di 0218236543. Halo.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana?
3: Dengan Umu Ibrahim di Medan.
1: Silahkan Umu.
3: Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang bercadar jika menampakkan alisnya walaupun tidak dihias gitu Ustaz? Maksudnya seperti cadar tali yang tidak menutup dahi gitu Ustaz, sama cadar yang bandana menutup dahi. Tapi kalau cadar tali itu kan Ustaz jelas dahinya terlihat dan
1: ya, baik.
3: Ya, bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya sering mengingatkan tentang pakaian perempuan ini, ya. Yang mungkin saya ambilkan cadar-cadar tali. Ini mungkin yang dimaksud oleh siapa, oleh yang menanya tadi, ya, biar kita tidak salah maksud. Coba perhatikan, ini cadar tali dan insya Allah tidak ada endorsement. Nah, ini dia cadar tali, ya. Otomatis kalau pakai cadar tali maka akan terlihat jidatnya, ya, dahinya akan terlihat. Kemudian alis mata yang indah. itu akan terlihat, matanya juga akan terlihat. Nah, cuk. Nah, ahibati hafizakumullah taala, ini cadar tali ya. Maka begini. Saya sering mengingatkan, dan ini juga saya pernah ingatkan di sini, bahwa perhiasan wanita itu ada dua. Yang pertama, yang ada pada tubuh wanita. Yang kedua, yang ada dipakai oleh wanita. Yang ada pada tubuh wanita, pertama wajahnya, itu perhiasan wanita, wajahnya. Maka jangan sampai wajahnya terlihat menawan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, yaitu bentuk tubuhnya. Kemudian yang ketiga, warna kulit tubuhnya. Ini adalah perhiasan yang ada pada wanita. Perhiasan yang dipakai oleh wanita, ya, maka semua yang dipakai, dari mulai emas, perak, dari mulai cincin, gelang, kalung, anting, dan seterusnya. Begitu juga cadar, jilbab, gamis panjang, maka itu adalah perhiasan wanita. Maka jangan sampai hal-hal tersebut diperlihatkan dalam keadaan yang menawan laki-laki. Seperti perhiasan emas dan perak. Begitu juga seperti cadar yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena akan terlihat dahinya yang indah, yang mulus. Kemudian akan terlihat alis matanya, ya. Maka saya nasihatkan, seorang yang memakai cadar tali ini sudah bagus, akan tetapi lebih baik lagi dia tutup dahinya dan alisnya, sehingga benar-benar hanya terlihat matanya. Dan cadar bukan tanda radikalisme, bukan tanda anti tanah air, tetapi cadar adalah syariat Islam. Makanya kita ini berjuang untuk memahamkan kepada kaum muslimin bahwasanya cadar itu adalah syariat Islam, dan kita tolak semua pernyataan dari siapapun yang menyatakan bahwa cadar adalah budaya Arab. Ya, karena dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa cadar adalah syariat Islam, berdalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul, dan ijma'. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Selanjutnya kami berikan, saya bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mempunyai adik laki-laki. Adik ana baru hijrah. Nah, dia pernah masang tato yang saat ini belum hilang. Apakah sholatnya diterima? Karena di tempat ana tinggal tidak ada orang yang bisa menghilangkan. Sekedar saya khawatir terhadap ibadah yang dikerjakannya diterima atau tidak. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah ta'ala, untuk tato hukum asalnya adalah haram. Ya, untuk tato hukum asalnya adalah haram. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akan tato tersebut. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato. Ya, wanita yang minta ditato. Dan tato yang dimaksud adalah dengan melukai tubuh, ya, dengan jarum, kemudian setelah itu diisi dengan minyak-minyak sehingga tetap tato tersebut, bahkan permanen tato tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk menghilangkan tato Kenapa demikian? Karena dia najis. Darah yang berkumpul di situ adalah najis. Ya. Fa innahu yanjus indal gharz, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka pada saat itu dia wajib untuk dihilangkan. Kalau seandainya dia sanggup untuk dihilangkan. Tetapi kalau seandainya lam yumkin illa bil jarh la yujrah wala isma alaihi ba'da taubah. Tetapi kalau seandainya menghilangkannya harus dengan melukainya, maka tidak boleh dilukai. Karena ini tubuh manusia, dan tidak boleh tubuh manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tidak boleh menjerumuskan diri kalian dengan tangan kalian sendiri kepada kebinasaan. Ya. Maka kalau seandainya harus melukai, apalagi di bagian-bagian vital, harus merusak tubuh, maka pada saat itu dia tidak mengapa, dibiarkan, dan tidak ada dosa atasnya setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, tato itu asal hukumnya haram, dan siapa yang bertato asal hukumnya wajib dihilangkan, kecuali menyebabkan kerusakan pada tubuh, maka dibiarkan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama di bagian-bagian vital. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Masih kami berikan kesempatan, silakan Ilana. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang ingin bertanya. Ustaz, suami saya sering menganjurkan saya memakai baju yang sangat seksi di rumah. Sedangkan terkadang saya risih. Bagaimana cara saya menyampaikan supaya suami tidak tersinggung? Silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selama permintaan suami tersebut tidak berkaitan dengan kemaksiatan, maka sang istri wajib untuk taat. Memakai pakaian seksi di hadapan suami termasuk daripada ibadah jika seorang istri meniatkan untuk berdandan di hadapan suami, sehingga pandangan suami tertunduk hanya kepada istrinya, dan kemaluan suami terjaga hanya kepada istrinya. Maka pada saat itu taatilah perintah suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh adalah qanitat, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Dan salah satu ketaatan suami adalah apabila suami memerintahkan untuk berpakaian yang menurut dia indah dan baik dan menyenangkan hati suami, menggairahkan hati suami, maka dia taat akan hal itu dan dia dapatkan pahala atas itu. Kecuali kalau seandainya di dalam rumah tersebut ada anak-anak yang sudah balig, laki-laki terutama, kemudian ada laki-laki yang mungkin yang belum balig, ataupun ada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang dia merasa risih, maka pada saat itu dia komunikasikan dengan suaminya akan hal tersebut. Tapi kalau seandainya dia berpakaian tersebut tidak ada orang lain kecuali suaminya, maka ini termasuk perintah yang wajib dilaksanakan oleh sang istri, dan dia mendapatkan pahala akan ahli itu. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf mau bertanya soal cadar. Tadi dikatakan cadar merupakan syariat Islam. Tapi mengapa saat haji atau ihram dilarang memakai cadar untuk wanita? Mohon penjelasannya." Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Benar. Ini berarti menunjukkan dalil tentang disyariatkannya cadar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul muhrimatu la tantaqibul muhrimatu wa la talbas Qufazain. Wanita yang sedang berihram tidak memakai cadar dan dua kaos tangan. Berarti di luar ihram dia memakai cadar. Jadi hadis yang dipakai ini malah dalil tentang disyariatkannya cadar. Ya, tentang disyariatkannya cadar. Dan hadis inilah salah satu hadis yang paling jelas tentang disyariatkannya cadar, seperti matahari di siang bolong. Ya. Ini para ikhwah. Berarti dikecualikan bahwa boleh bercadar kecuali dalam keadaan ihram. Bukan berarti cadar itu dilarang sama sekali. Pengecualiannya hanya dalam keadaan sedang berihram. Berarti di luar keadaan ihram disyariatkan untuk bercadar. Nah, wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita yang bertanya, "Assalamualaikum. Saya wanita yang waktu itu lemah iman sampai telah menampakkan perhiasan yang menjadi aurat yang harus dijaga atau ditutup. Bagaimana saat ini Ustaz untuk caranya bertobat karena masih terbayang-bayang masa lalu saya?" Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Terbayang-bayang dosa kemudian menyebabkan dia menangis, takut akan siksa Allah, ini adalah salah satu jenis taubat. Maka cara bertobat adalah dia memurnikan taubatnya tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendasari taubatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dahulu yang sudah meletakkan, membuka auratnya, bahkan mungkin terampas kehormatannya. Menyesal, benar-benar menyesal. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memutuskan dosa tersebut secepatnya dan seluruhnya. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang kelima, kalau seandainya ada hak orang lain di dalam pertobatannya tersebut yang pernah dia ambil, maka dia dia kembalikan. Begitu cara bertobat yang benar. Ya, wallahu a'lam. Naam.
1: Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya muslimah naik Gojek atau Grab yang berangkat ke kantor untuk bekerja? Syukran Ustaz.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya, jika Gojek atau Grab tersebut supirnya ataupun tukang ojeknya adalah perempuan, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya supirnya laki-laki atau tukang ojeknya laki-laki, maka dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Quran, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati kepada perbuatan zina. Maka ini termasuk daripada mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Belum lagi para perempuan ketika keluar, terutama di Indonesia ya, keluar bekerja, maka mereka kadang-kadang memakai minyak wangi yang sangat wangi. Maka ini dikhawatirkan menjerumuskan kepada perempuan tersebut hilangnya kehormatan, kemuliaan dan kewibawaan sebagai seorang wanita muslimah. Lebih baik dia bersusah payah untuk mencari laki-laki yang merupakan mahramnya agar bisa mengantarkannya ke tempat kerjanya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib.
8: يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
6: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
10: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
9: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
10: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
10: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
11: Radio Roja.
12: Qala Rasul
13: Sallallahu alaihi wasallam
14: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
15: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
16: Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyaknya

0: terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
5: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
9: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'kulanna ahadukum bishimala, wala yashrabanna biha. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Yeah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: نور من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوة sekalian, kita akan membahas beberapa hadis, dan hadis tentang akhirat ini menjadi setidaknya sebab orang bisa menganggap bahwa dunia ini tidak bukan tujuan. Kita bayangkan orang belajar, kemudian belajarnya semangat. Kalau tidak hati-hati, orang juga bisa salah niat. Sampai para ulama mengatakan ada dua hal yang bisa yutri. Bisa yutri itu artinya membuat orang kelewatan, melampaui batas. Yang pertama uang, harta. Yang kedua ilmu. Ilmu itu bisa membuat orang berlebihan, betul-betul nyombong jadi, kemudian rakus jadi. Artinya rakus benar, ada orang yang rakus itu. Entah rakus dalam masalah belajarnya atau rakus setelah dia punya ilmunya. Tapi yang jelas orang kalau tidak hati-hati memang gampang keplesetnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa belajar ya. Kadang kita mikir orang sudah punya duit banyak, sudah banyak, tapi dia masih tetap pengen nambah kan? Pengen nambah gitu. Dan akhirnya kalau mati gak ada harganya. Saya pernah lewat di bangunan tinggi sekali. Itu DKM yang ngajak ana itu bilang, ini punya satu orang. Lewat gitu. Ini yang ngembangin tuh ini sudah. Pokoknya daerah ini yang punya. Terus orangnya sekarang di mana? Sudah mati. Ya sudah. Mati masa di bawah gedungnya kan gak mungkin. Andai saja orang ini punya tradisi. Anda tahu katanya tradisi sebagian keyakinan mereka kalau mati itu duitnya dibawa. Ya, jadi kasurnya ditandaninnya dia, masukin pakai tempat yang mewah, bahkan bikin kamar yang enak gitu. Emangnya bisa untuk nyogok malaikat? Enggak bisa kan? Ya, dimasukin semua juga ya enggak akan bisa. Ya kan bisa. Jadi orang sehebat apapun pernah juga punya rumah mewah, ada kamar khusus, kamar utama, kemudian ada barang-barang yang dipilih untuk koleksi. Kadang orang pengen seperti itu, selama tidak berlebihan memang mubah. Selama tidak berlebihan itu semuanya mubah. Mau baju yang pengen dibedain, mau tempat tidur, mau fasilitas, silahkan aja. Tapi kalau mati kan ditinggal semua itu. Tapi ya itu kalau kita mikir itu, subhanallah, berarti masa depan kita itu betul-betul yang itu gitu. Kalau akhirnya juga tidak ada manfaatnya. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita bisa memupuk dan mempersiapkan, menabung. Allah menyatakan wa tazawwadu, ya, cari bekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai membekas di badannya, Umar bin Khattab nangis lalu mengatakan, kenapa antum tidak berdoa? Itu orang-orang raja-raja itu nyaman sekali, nyaman gitu, enak hidupnya. Kata Nabi SAW, awa fi syakkin anta yabna al-khattab, haulai qawmun ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Apa kamu ragu ya, dengan agama ini? Kalau mereka memang biasa kayak begitu, kebaikan mereka di dunia aja, jadi didahulukan, setelah itu gak dapat apa-apa mereka. Nah yang khawatir kan kita di dunia gak dapat, di akhirat gak dapat. Ini miskin dunia akhirat, merana sekali kita. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Dan kalau kita bilang orang di zaman sekarang ini, kalau dibilang miskin ya, saat miskin-miskinnya orang sekarang mungkin jadi orang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang gak punya baju itu. Cuman sarung tok, satu pakai sarung. Jabir bin Abdullah kayak begitu. Beliau pakai pakaian sampai di mepet-mepet kan. Sampai kata Nabi SAW, ini apa pakai kayak begini ini baju ini? Ini karena bajuku sempit ya Rasul. Kata Nabi SAW, in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau memang agak lebar, bisalah dipakai selendang, dipakai gaya begini, taruh di sini nutup depan, kanan, belakang, atas, bawah. Kalau sempit, pakai sarungan sudah. Artinya baju itu-itu aja gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah pakai baju kelihatan kayak lebih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW, jadidun am ghasil, ini baju yang baru atau cuman dicuci? Karena dicuci kan juga kelihatan cerah gitu. Kita bayangkan subhanallah, baju sebagian kita ini rusaknya bukan karena sering dipakai, sering dicuci. Sehari ganti, besok ganti lagi ya. Subhanallah. Tapi artinya itu juga boleh, daripada kita pakai baju bau kan. Cuman maksudnya kalau kita bandingin sama orang sebelum kita gitu, kita gak ada apa-apanya. Dan semakin berat cantolannya, biasanya semakin berat ibadahnya ya. Orang kalau miskin itu bisa bersyukur, bisa bersabar ya, bisa berdoa, bisa hadir pengajian ya. Tapi kalau terlalu sibuk kayanya itu berat. Bersyukurnya berat, untuk ngaji berat. Jadi bersyukur kita ini sudah dikasih segini, sudah alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol sama sebagian ikhwah itu, ada orang sudah kaya, itu bagi-bagi apa namanya, investasi ya. Tuh ada satu hektar berapa miliar, tuh ini bagi ini satu berapa hektar, itu berapa miliar. Masya Allah, itu kita miliar itu apa gak ngerti ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau ngerti nanti jangan-jangan gak bisa ngaji ya. Jadi Allah paling tahulah kita ini seberapa kemampuan kita gitu. Orang bilang mending kaya bersyukur kan, daripada miskin bersabar. Kata siapa? Susah itu ya. Susah ya. Tapi ala kulli hal ya, kita ngaji aja. Mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk belajar agar kita lebih bijak dan bisa beribadah dengan maksimal. Baik ikhwah sekalian, pembahasannya seperti yang ana share ya, mungkin sebagian antum sudah dapat itu. Ada 4 hadis pada bab pertama tentang gambaran neraka ya, gambaran neraka di akhirat. Ini kita sebutkan, ini semua teori. Karena memang ini alam gaib. Alam gaib orang gak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Gak ada yang tahu. Kalau orang terlalu nantang, nanti kita ketemu di neraka. Ya salam, subhanallah, berani banget ya. Ya kayak orang-orang yang bilang, nanti di kuburan, kalau begini nanti gini aja, nanti gini aja. Subhanallah gak ngerti kuburan tuh. Padahal kalau tempat gelap aja dia lari kan. Disuruh datang kuburan aja, cuman datang ke kuburan aja mungkin takut dia sendirian. Gimana kalau dikubur nanti? Kemudian dikubur juga akan ditanya sama Allah. Subhanallah. Ini orang kalau takut ya, semakin punya iman, dia akan semakin hati-hati ngomong. Yang lancang omongannya itu biasanya karena gak punya ilmu ya. Sayangnya yang dengerin mereka ini lebih banyak gitu ya. Orang kalau ngaji jarang yang dengar. Orang dengar, sabar, ada dalil. Konten-konten orang membual kayak gitu itu. Dilihat sampai berapa ribu gitu kan. Subhanallah, memang beda orang itu ya. Ya, wahyu itu berat. Wahyu itu berat. Kalau dipelajari, bahas Al-Quran, bahas hadis itu orang kok gak tertarik sekali. Cuman lihat bis aja itu di konten siapa ya. Dari umur 50 tahun gak pernah lihat bis. Tapi yang nonton gara-gara yang tidak manfaat. Apalagi yang berbahaya. Kayak tadi itu omongan-omongan begitu. Nah, kita katakan kaidahnya para ulama bilang sesuatu yang gaib kita gak boleh berbicara kecuali dengan wahyu. Ya, mau dalam masalah hari kiamat, surga, neraka, kemudian kehidupan para malaikat, para nabi dan seterusnya, kita harus memiliki standar wahyu. Baik, 4 hadis. Babun fi syiddati harri nari jahannam, tentang pedihnya panas neraka jahannam. Wa bu'di qa'riha, dan dalamnya neraka. Bahkan ada yang mengatakan kenapa dikatakan jahannam. Ada yang mengatakan karena jahnamah itu artinya gelap. Ada yang mengatakan karena dalam sekali sampai dikatakan jahannam. Wa ma ta'khudhu minal mu'adzabin, dan bagaimana neraka ini memperlakukan penghuninya. Baik. Disebutkan hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka jahannam ini akan dipampangkan. Pada hari itu neraka kelihatan luasnya, memiliki 70.000 tali. Ya, zimam itu artinya kan tali. Dan apa namanya, ini barangkali adalah tempat untuk mengendalikan. Ya, ini istilahnya. Nah, 70.000 tali, dan tali ini dipegangi satu tali oleh 70.000 malaikat. Berarti tinggal ngalikan kan? 70.000 kali 70.000. Ini baru talinya. Ya, nerakanya bagaimana? Ini kita akan bahas bagaimana besarnya neraka. Kemudian orang yang dimasukkan dibuat besar. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akan disiksa. Dan masing-masing siksaan itu akan diberikan di badan-badannya. Agar dia semakin sempurna penyiksaannya, digedekan badannya. Agar per badan ini ngerasakan. Kita bayangkan orang kalau dibunuh selesai. Orang dibunuh, rampung sudah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau akan disiksa, beliau khawatir, jangan-jangan aku berubah pendapat nanti. Aku saat ini gigih mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kalau aku disiksa, aku khawatir sekali. Kalau aku akhirnya kesakitan, kemudian aku murtad atau pindah madhab. Begitu. Maka kata Al-Gojonya, aman Abu Abdillah, sekali pukul pingsan nanti. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah tenang ana. Sekali pukul bisa pingsan, bahkan bisa mati. Karena pukulan itu kalau seandainya dipukulkan kepada unta, untanya bisa mati katanya. Nah, sekarang dipukulkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang ketika dengar itu, alhamdulillah, berarti ana tidak perlu khawatir berubah pendapat. Karena kalau dipukul pingsan udah habis. Nah, masalahnya kalau enggak pingsan-pingsan, enggak sakit-sakit dan enggak mati-mati, dia punya merasakan penyiksaan itu. Ini khawatirkan begitu. Kayak orang bilang, anak pengen jihad syahid masuk surga. Iya, kalau langsung mati syahid. Kalau ketangkep dulu sama musuh, kemudian dimutilasi dulu, kemudian dia disiksa-siksa dulu. Orang mati, mau dipotong-potong sudah mati dia. Maka sampai ada syair Arab ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh lawan politiknya, sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, dipancung dia, disalib itu bukan di bentuk salib begini, tapi di atas apa namanya kayu, dipermalukan. Setelah mati dia betul-betul tusuk-tusuk di apa, sampai ada syair mengatakan orang sudah mati itu tidak akan ngaruh mau dia apa-apain juga. Tapi yang repot itu kalau ada orang masih hidup disiksa, ditoel-toelin dulu itu, lidahnya ditarik, dipotong, kemudian matanya ditusuk, kemudian badannya dicabik-cabik. Ada penyiksaan kayak begitu. Ada orang-orang yang kejam kayak begitu. Dan subhanallah, kalau lihat sejarah itu memang tempat-tempat penyiksaan yang mengerikan itu kita gak bisa bayangkan. Baik, di neraka bukan hanya orang digitukan, dibesarkan badannya. Dibesarkan badannya agar masing-masing dari anggota badan merasakan penyiksaan itu. Ini belum, nanti kita lihat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang kita pakai sekarang untuk membakar manusia, membakar semua kebutuhannya, ini hanya 1/70 dari neraka jahannam. Ini yang dimaksudkan bukan hanya api yang kita lihat bisa membakar saja, tapi semua tegangan, semua yang digunakan dengan butuh daya api yang termasuk listrik, ini termasuk ini. Dan memang tidak bisa dibayangkan, akhirat tidak bisa dibayangkan. Ya, kok gede sudah enggak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, itu surga. Enggak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla menciptakan 100 rahmah. Innallaha Azza wa Jalla khalaqa 100 rahmatin, thumma anzala wahidatan minha biha yatarahamu jami'ul khalq. Atau kama qala sallam, Allah menurunkan atau Allah menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dibikin 100 kasih sayang, yang satu diambil, diturunin di dunia. Ini dipakai untuk semua makhluk agar mereka bisa saling menyayangi. Hatta innal ba'ira latarfa'u ra'saha an ibniha hatta la tadussa 'alayha. Sampai ada seekor unta mengangkat kakinya agar tidak kena anaknya ketika anaknya mau menyusu, agar tidak keinjek anaknya. Ini diambil dari satu rahmah yang tadi diciptakan Allah Azza wa Jal. Diciptakan Allah untuk seperti itu. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita di apa namanya, rampasan perang. Kalau sudah perang kan biasanya semua ada tawanan, ada rampasan, ada apa, termasuk ada perempuan di situ. Perempuan lagi nyari anaknya. Anaknya gak tahu kemana, dicari di antara kumpulan rampasan itu. Dapat dia, langsung dibekap, di apa namanya, dipeluk, disayang-sayang begitu. Nabi SAW melihat para sahabat. Lalu Nabi SAW menyatakan, aturawna an hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar. Apakah mungkin kalau kalian lihat ya, perempuan ini akan melempar anaknya ke api? Qalula ya Rasulullah, enggak bakal. Kata Nabi SAW, lallahu ashaddu rahmatan bi'ibadihi min hadhihi al-mar'ati biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi Allah itu suka kita bertobat, istighfar, kita beribadah. Allah suka, padahal Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Nah, ini dari satu rahmah yang Allah turunkan. Nah, sekarang api yang kita pakai untuk listrik, kebutuhan ini sampai dipakai membakar-bakar, diambil tenaganya, energi apa segala macam, itu cuma satu api saja. Satu api saja. Itu yang Allah ciptakan, kemudian sisanya di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, ini masih disimpan 69-nya di sana. Lalu para sahabat mengatakan, qalu wallahi in kanat lakafiyah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, satu aja sudah panasnya na'udzubillah. Panasnya na'udzubillah. Qal fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nanti neraka jahannam itu masih akan dilipatkan 69 kali. Semua 69 kali itu masing-masing seperti yang satu tadi, dibetul-betul dilipatkalikan. Dilipat kali kan, subhanallah. Kita gak bisa bayangin sudah berarti panasnya kayak apa. Na'udzubillah sudah. Pokoknya kita hanya bisa minta agar kita dilindungi dari Allah. Dilindungi Allah dari siksa api neraka. Karena kita gak bisa kebayang sudah. Nah, subhanallah, dulu para ulama ada dinukil dari mereka, kalau akan bermaksiat, diambil api, dibakar dulu tangannya, panas. Gak kuat aneh, neraka. Gak berani bermaksiat. Coba orang zaman sekarang, maksiat-maksiat sudah tahu ada neraka, cuek aja kan. Ini memang kekuatan iman kita itu segitu. Kita tahu bahwa ini tidak boleh, tapi kita masih kalah dengan hawa nafsu. Memang iman kita itu perlu dipompa. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idz sami'a wajbatan." Ini kata Abu Hurairah, pernah kami satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Nabi SAW menyatakan, "Kalian tahu enggak ini apa?" Qal qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kita bilang Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ini seperti kita sering sampaikan, kata-kata Allahu wa rasuluhu a'lam itu disampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Masih hidup saja enggak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundzu 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an, sekarang sampai di bawahnya, baru nyampe di dasarnya. Hatta intaha ila qa'riha, ini nutuk nih sekarang, kena dasarnya. Jadi tingginya atau dalamnya itu 70 tahun. Perjalanan 70 tahun dan itu batu. Dilempar batu serat, sampai 70 tahun baru nyampe di dasarnya. Itu yang Nabi SAW bilang. Abu Talib radhiyallahu an, beliau dapat syafaat Nabi SAW. Ini satu-satunya syafaat untuk orang yang tidak beriman. Sisanya gak boleh, gak dapat. Meskipun yang kasih syafaat Nabi gak mempan. Satu-satunya yang dapat syafaat dari orang non-muslim, Abu Talib saja. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, "Inna Abu Talib kana yunafihuk wa yaghdabu lak." Engkau dibela dulu sama Abu Talib. Beliau sampai marah untuk antum. Apa kira-kira antum bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Kata Nabi SAW, "Na'am, wala'allahu tanfa'uhu syafa'ati fayuj'al fi dhahdahin min nar yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu." Iya, bisa jadi dia mendapatkan syafa'atku. Dia akan mendapatkan syafaatku, diletakkan di tempat neraka yang paling dangkal. Cuman sampai telapak kaki saja. Tetapi ubun-ubun di atas ini mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, masuk dia ke kerak neraka. Ini yang kerak neraka ini. 70 kali, 70 tahun ini baru nyampe di dalam. Ini kalau cuman bolongan tok saja itu. Bolongan aja. Ngeri, orang masuk sumur gak pernah ada di dunia ya. Mungkin sudah tembus ke Amerika kalau kita bikin sumur 70 tahun, 14 masuk sana. Tapi subhanallah, ini dalamnya seberapa? Gak kebayang memang, gak kebayang. 70 tahun batu dilemparkan belum nyampe-nyampe. Subhanallah, ini dalamnya. Dan semua penyusup siksaan. Baik, ini di dalam riwayat dikatakan, "Hadza waqa'a fi asfaliha fasami'tum wajbataha." Ini sekarang batunya sampai ke paling bawah dan kalian dengarkan suaranya. Ini wahyu juga. Kalau bukan karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengar dari Allah, maka enggak bisa ada orang nyampaikan. Ini suara apa? Apakah mesti kedengaran? Wallahu alam. Dan apakah kedengaran dua kali? Juga tidak ada riwayat. Betul-betul itu hanya sekali. Untuk apa juga batu dilempar yang sepanjang 70 tahun baru didengar suaranya oleh Nabi SAW dan para sahabat? Wallahu'alam. Yang jelas ini semua berkaitan dengan alam gaib. Nabi SAW dengar. Para sahabat juga setelah itu tidak pernah mendengar. Tetapi ada beberapa riwayat menunjukkan ada orang disiksa. Ada orang disiksa. Menunjukkan bahwa memang ini benar, sekarang sudah ada, dan semuanya kembali kepada wahyu. Nabi SAW melihat di mimpi. Mimpi itu wahyu, mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan kita imani saja. Masuk akal tidak masuk akal dipercaya. Baik. Hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an Samurah radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Samurah radhiyallahu an, ini Samurah bin Jundub, beliau cerita mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayh." Di antara penduduk neraka ada yang terbakar sampai dua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih, sebagian mereka dibakar sampai di pinggangnya. Al-hujzah itu adalah tempat ngikat sarung di sini. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqih, sebagian mereka api itu sampai di leher. Dalam riwayat lain dikatakan wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatai, ada yang sampai lutut. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwati, sebagian mereka sampai lehernya. Dan ini macam-macam tergantung dosa-dosanya. Ahlus sunnah meyakini bahwa orang yang bertauhid dia akan diselamatkan dari kekalnya di neraka. Adapun dia masuk atau tidak, kemudian kapan dia lama atau tidak di dalam neraka, ini terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahnya tahtal masyia. Kalau Allah berkehendak orang ini akan dimasukkan ke neraka, dicuci dulu, maka itu sudah merupakan keadilan, kebijaksanaan Allah. Kalau akan diampuni, maka itu merupakan murni kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya dicontohkan di dalam hadis. Ada orang yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu. Ketika ada orang yang sudah melihat catatan semuanya jelek, 99 sijilat, kulluha maddal basar, masing-masing dari laporan kartu itu jelek semua isinya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Dia sudah melihat hatta idza ra'annahu qad halak. Dia sudah binasa, sudah pasrah. Ternyata ditimbang dengan satu kartu la ilaha illallah fatarat bihis sijillat, ternyata semua catatan itu kalah, terbang semua, kalah dengan la ilaha illallah. Kata Allah azza wajalla innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Artinya ini merupakan kemurahan Allah. Orang ketika bertauhid Allah mudah saja untuk memaafkan, mengampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum, dulu di dunia tak tutupi, sekarang aku ampuni. Ini terserah Allah. Tapi ada juga jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang sampai di neraka sudah betul-betul habis, sudah kayak hampir jadi arang, dia baru keluar dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia diselesaikan dulu semua kesalahannya, dibersihkan. Dan dulu pernah kita bahas, tidak boleh ada penduduk neraka masuk neraka kalau dia masih punya urusan dengan salah satu calon penghuni surga. Kebalikannya sama, tidak boleh ada seorang penghuni surga masuk surga sampai urusan dia dengan salah satu penghuni neraka selesai. Artinya urusan itu akan diselesaikan, hisabnya sempurna dulu. Kalau sudah sempurna baru silahkan masing-masing menuju jalannya, tapi akan diselesaikan perhitungannya hari kiamat seperti itu. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini gambaran kecil ya, yang disebutkan tentang siksa api neraka, kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya. Sekarang yang disebutkan ini ada sekitar 10 hadis ya, yang berkaitan dengan para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, disebutkan babu an-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang sombong, sementara surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Berarti milih mana kita? Menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang kuat? Ya, pengen kuat, kuat iman, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat apanya ya, nanti kita bersyukur. Pengennya kayak gitu. Ya. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari أبو هريرة رسول صلى الله عليه وسلم bersabda احتجت النار والجنة neraka dan surga akan berdebat berdiskusi. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan tahajjatin nar wal jannah, masing-masing menunjukkan argumennya. Bagaimana ini surga dan neraka ngomong? Ini ngomong beneran atau kiasan? Kira-kira yang mana? Ya, sebenarnya lebih memperdebatkan itu tidak bermanfaat. Ya, kita percaya saja ketika memang Nabi SAW menyebutkan ini, maka benar ini terjadi. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, kok yang masuk ke tempatku orang-orang sombong gitu. Wa qalat hadhihi yadkhulunid du'afa wal masakin. Yang masuk di tempatku ada orang-orang miskin, orang-orang lemah. Faqala Allahu 'azza wa jalla li hadhihi anti 'adhabi u'adzibu biki man asha. Allah berfirman kepada neraka, kamu itu hukumanku. Aku akan menghukum sebagian hambaku dengan kamu, ya terserah aku. Wa rubbama qal usibu biki man asha. Ini artinya sama. Aku kalau pengin menghukum, aku akan hukum pakai kamu. Kemudian wa qala li hadhihi, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asha. Sedangkan kamu adalah rahmatku. Aku akan merahmati hambaku dengan kamu siapapun yang aku sukai. Dan ini termasuk rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmah. Rahmahnya apa? Rahmat yang sesuai dengan sifat Allah. Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah itu maha penyayang. Allah maha pengasih. Entah itu kepada semua makhluk apalagi kepada orang-orang beriman. Tetapi hidayah hanya diberikan kepada orang beriman. Kemampuan untuk beribadah hanya diberikan kepada orang beriman. Sementara orang yang tidak beriman bukan berarti dicekek langsung mati, menderita sepanjang masa. Enggak, Allah maha pengampun. Dan Allah kasih mereka rezeki, punya anak juga, sukses juga itu. Sukses juga. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, La ahada asbaru min adza sami'ahu min Allah. Tidak ada siapapun yang sabar dalam mendengar celaan, cercaan, ejekan daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar. Allah yang paling sabar. Yad'una lahul walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah dibilang macam-macam, dibilang Allah punya anak. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak diperanakkan, tidak diberi punya anak. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Nah, tapi ada saja orang bilang begitu, Allah punya anak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala diejek dengan ejekan yang seperti itu, tetap ngasih mereka hidup, nafas, sehat, rezeki. Malah kaya-kaya yang bilang begitu. Gimana ini? Ada yang salah. Istidraj, na'udzubillah. Allah Azza wa Jal bisa mengulur-ulur ketika Allah akan mengambil, menghukum, sudah tidak tersisa sama sekali. Tapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmah. Dan Allah menciptakan rahmah. Jadi kalau ditanya misalkan, jadi rahmah ini makhluk atau sifat Allah? Ada sifat Allah, tapi ada yang makhluk. Ada yang makhluk. Allah menciptakan rahmah memang. Tetapi rahmat yang ada pada Allah adalah sifat yang betul-betul merapat, melengkap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda memang rahmat yang itu dan rahmat yang ini. Tidak harus sama. Ya. Allah azza wa jal memiliki sifat. Sifat itu kok ada kesamaannya dengan sifat makhluk. Itu hanya sama nama. Dan sama nama itu artinya seseorang juga paham. Allah turun ke langit dunia. Loh, turun itu kan manusia sifat makhluk. Apakah Allah turun seperti makhluk gitu? Nah, ini hanya kesamaan arti. Dan para sahabat ketika mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kull lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Para sahabat pahamnya apa? Pahamnya Allah turun untuk memberi perhatian kepada orang yang bangun malam. Man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfir lah. Siapa yang minta ampun, tak ampuni, yang minta kepadaku tak kasih, yang berdoa tak kabulkan. Berarti ada perhatian lebih untuk orang yang bangun malam di sepertiga terakhir. Ini dipahami para sahabat. Ada orang kurang kerjaan, mereka bilang kalau Allah turun langitnya kosong. Ini kan kurang kerjaan. Kesimpulan dari siapa ini? Dulu para sahabat tidak sampai mikir ke situ. Kok antum mikirnya ke situ? Ya, artinya dia sebenarnya berusaha untuk membersihkan, mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk. Tapi mereka sendiri sudah menyamakan. Kenapa? Kalau seandainya mereka tidak menyamakan, mereka gak akan bakal punya bayangan nanti langit kosong. Langit kosong itu karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau Pak Mudir, direktur utama perusahaan, mau makan siang, kantornya bisa kosong. Dia keluar sama ajudannya, kantornya kosong. Gak mungkin dia membelah diri, satu makan, satu ngantor, itu gak ada. Ya. Tapi kalau Allah kita katakan seperti itu namanya nyamain sama makhluk. Itulah orang pada bilang kebingungan. Allah gak turun, karena kalau turun itu sama dengan makhluk. Dan nanti kalau dia turun, maka langitnya kosong. Itulah kamu kebingungan sendiri. Siapa yang bilang Allah turun seperti turunnya makhluk? Allah Azza wa Jalla turun dengan sifat turun yang sesuai dengan Allah. Loh, ya itu gimana yang sesuai dengan Allah? Nanti bisa tanya. Dulu para sahabat dan para ulama salaf tidak bertanya. Tapi mereka percaya turun itu artinya turun lawan naik. Lawan katanya naik. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki rahmah. Dan antum tahu, rahmah itu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Disebutkan Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada seorang wanita kepada anaknya. Tidak bakal dilempar ke api. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang juga kurang kerjaan. Dibilang rahmah itu kan sifat lemah lembut. Lemah lembut. Sehingga sifat lemah lembut itu justru milik orang yang lemah seperti perempuan. Kalau laki-laki gak harus punya seperti itu. Dan ini diyakini banyak orang. Diyakini banyak orang. Kalau seorang terkenal sebagai pahlawan, ahli pedang, kemudian dia justru menjadi pembesar untuk ratusan bahkan ribuan pasukan, gak pantas dia punya sifat itu. Maka sebagian sahabat mengingkari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya meninggal, kok nangis? Nabi sallallahu menangis. Iya, dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu nangis ketika Ibrahim bukan Ibrahim tapi cucunya, anak dari salah satu putrinya meninggal dan digendong begini sakarat. Itu dalam kondisi nafasnya tersengal-sengal itu digendong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu enggak bisa apa-apa. Akhirnya meninggal. Nabi SAW menangis. Ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pembesarnya suku Khazraj. Dia melihat, mahadha ya Rasulullah, kok antum nangis gitu. Kata Nabi SAW, innaha rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih. Allah menciptakan rahmah ini, diletakkan di hati para hambanya. Nabi SAW mencium kepala Hasan atau Husain. Ada orang Arab, Badui. Dia lihat, tuqabbiluna sibyan, kalian cium kepala anak-anak kalian. Aku punya 10 anak, innali ashra minal walad ma uqabbil minhum ahad. Aku tidak pernah cium salah satu dari mereka. Kata Nabi SAW, awa amliku laka an naza'allahu min qablika rahmah. Aku bisa apa kalau Allah sudah cabut rahmah dari hatimu? Ini bentuk dari rahmah, kasih sayang. Orang tua mencium anak. Nah, ini semua kan kasihan, sifat lembut, perhatian gitu kan. Nah, sebagian orang meyakini apa? Allah itu jadi lemah kalau memiliki sifat rahmah. Karena orang yang punya sifat rahmah biasanya yaitu yang lemah-lemah kayak perempuan atau orang-orang rakyat jelata. Kalau orang pendekar kan gak mungkin nangis gitu, kayak aib banget nangis gitu. Ternyata Nabi Musa menangis. Nah, mereka bingung itu. Baik, sekarang Allah Azza wa Jal, Allah memiliki sifat rahmah. Gimana Allah punya rahmah? Loh, sekarang dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mau apa mereka? Mereka katakan maksud rahmah di situ adalah iradatul ihsan atau al-ihsan. Dia pengin berbuat baik atau keinginan untuk berbuat baik. Iradatul thawab, keinginan untuk memberi pahala. Loh, ini kan namanya takwil. Apakah Allah seperti itu? Ini malah merubah maknanya, malah merubah arti. Allah turun ke langit dunia, mereka katakan nanti langitnya kosong. Terus bagaimana? Yang turun itu rahmatnya. Yang turun ke dunia rahmatnya. Loh, kok rahmatnya turun cuma sepertiga malam terakhir? Bukankah rahmat Allah turun setiap saat? Termasuk hujan kan, termasuk rahmat Allah. Gak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan yang minta tak kasih, yang minta ampun tak ampuni. Berarti rahmat yang ngomong, gak cocok lagi itu. Ya, artinya ini merupakan sesuatu sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang surga menjadi rahmat Allah azza wa jalla. Surga termasuk bentuk kasih sayang yang digunakan Allah untuk memberikan pahala untuk umat-umatnya atau untuk hamba-hambanya. Ya, dikatakan seperti itu. Tayyib. Ini disebutkan Allah azza wa jalla mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku dan aku bisa merahmati hambaku siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, di antara kalian berdua masing-masing sudah ada isinya, enggak usah rebutan, masing-masing punya jatah. Dalam riwayat disebutkan qalatin nar usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Kok aku banyak diisi oleh orang-orang sombong, orang-orang yang penguasa atau betul-betul jabar, punya kekuatan begitu. Wa qalatil jannatu famali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum wa ajazuhum. Nah, surga juga bilang, kenapa yang masuk ke tempat aku atau ke surga ini hanya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang. Sakot itu artinya jatuh. Maksudnya menurut pandangan masyarakat mereka tidak berharga. Jadi menurut orang penilaiannya ini biasa-biasa aja. Ternyata mereka justru yang masuk surga. Wa ajazuhum, orang yang lemah. Lemah maksudnya apa? Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, lemah dalam urusan dunia. Entah ekonominya, entah status sosialnya, orang tidak menghargai. Nanti ada tafsirannya. Di akhir hadis ini dikatakan fa amman nar fala tamtali, neraka nanti tidak penuh-penuh. Subhanallah, dia tinggi dalam maksudnya, kemudian lebar sekali. Dia tidak akan penuh-penuh. Fayadau qadamahu 'alaiha, maka Allah akan meletakkan kakinya di dalam neraka itu. Fataqul, baru neraka akan bilang qat qat. Ada cara menafsirkan atau mengharokati qat qat atau qatin qatin. Ya, artinya cukup cukup. Fahunalika tamtali, baru saat itu neraka penuh. Fayuzwa ba'duha ila ba'd, pojok ke pojok ngumpul ketemu setelah dimasukin kaki Allah. Baik, Allah punya kaki, kenapa enggak? Memang hadis ini Nabi SAW pakai bahasa jimat. Bahasa jimat itu tidak bisa dipahami, jadi ngomong bahasa yang dicampur sama lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Sengaja itu. Itu dari sejak di bukunya para ulama sampai sekarang kalau kita lihat itu yang di film-film juga itu. Ya, ini kalau kita masa datang ke rumahnya dukun, berarti kita enggak punya tauhid ya. Tapi kalau orang-orang yang cerita itu sampai dibikin film itu karena memang rata-rata menggambarkan aslinya. Itu yang sampai diomongkan itu enggak bisa dipahami. Memang itu kebiasaan mereka. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam omongannya jelas, ada maknanya. Kalau orang bilang Al-Qur'an artinya hanya Allah yang tahu, ya malah salah, ini bahaya. Allah turunkan Al-Qur'an untuk dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Dan dulu para sahabat ketika Al-Qur'an ini mereka bingung artinya apa? Tanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari mengatakan, "Kuntu as'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in la a'rifu." Aku tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang aku tidak paham. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man nuqishal hisab halak," orang yang dihisab oleh Allah pasti dia binasa. Maka aku tanya, "Loh, Allah kan bilang fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Allah mengatakan ada sebagian orang dihisab dengan hisab yang mudah. Kok antum bilang pasti hancur orang yang akan dihisab sama Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama dzalika al-'ard." Itu hanya ditampakkan. Kesalahan dia ditampakkan, enggak sampai ditanya. Kalau sampai ditanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqisal hisab halak." Orang yang betul-betul ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, hancur sudah dia. Nah, artinya para sahabat bertanya, kalau ada lafaz Al-Qur'an yang mereka tidak tahu. Ibnu Abbas sampai tanya, bukan tanya tapi dia baru tahu, "Oh, ternyata makna fatir itu artinya menciptakan." Aku dengar justru ketika ada orang Arab Badui rebutan sumur, salah satu dari mereka mengatakan, "Ana fatartuha." Aku yang bikin sumur ini. Oh, fatir itu artinya membuat. Para sahabat meriwayatkan itu karena mereka tahu masing-masing dari lafaz Al-Qur'an ada artinya untuk diamalkan. Tahu ada orang bilang, "Oh enggak, di Al-Qur'an itu lafaz-lafaz kosong dari arti." Kan bahaya itu. Hadis juga sama. Jadi Allah Azza wa Jalla Rahman tapi bila rahmah. Rahman artinya kan punya rahmah. Tapi mereka bilang enggak, kalau yang itu enggak artinya. Loh, gimana berarti? Kosong dari arti. Ini juga bahaya. Maka dalam hadis ketika disebutkan Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya, apakah perlu ditakwil? Enggak perlu. Lalu para sahabat mereka tidak membantah, tidak bertanya, "Ya Rasul, ini kaki atau kekuatan atau apa?" Begitu. Ya. Ada sebagian ahli takwil mengatakan kaki itu tidak diartikan kaki, yang ini kan di sini dikatakan fayadau qadamahu, maka Allah meletakkan qadamnya. Mereka bilang qadam itu artinya taqaddamahu. Taqaddama itu artinya yang duluan masuk neraka. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah Azza wa Jalla ketika akan membuat neraka itu penuh, maka Allah akan mengambil orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka duluan. Dimasukkanlah seperti itu sampai penuh nerakanya. Ini takwil, tapi kan gak nyambung. Karena orang yang masuk ke dalam neraka duluan kan sudah masuk. Masa diambil lagi, dimasukkan lagi? Apa manfaatnya untuk menunjukkan neraka yang penuh akhirnya? Jadi takwilnya gak nyambung ini. Tapi mereka bilang begitu. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat ini, "Fayadau rijlahu." Allah meletakkan kakinya. Sama dengan arti qadamahu, tapi dengan lafaz yang berbeda. Rijl. Rijl itu kan kaki artinya. Lalu mereka takwil lagi. Ada yang mengatakan, "Oh enggak, rijl itu riwayatnya lemah." Nah, dikatakan, "Loh, ini dalam Sahih Muslim. Allah meletakkan rijlnya dalam neraka. Ini dalam Sahih Muslim. Masa dikatakan lemah?" Oh enggak, yang benar itu sahih riwayatnya, tapi ditakwil seperti takwil yang tadi. Yang diletakkan itu bukan kaki Allah, tapi kakinya penghuni neraka. Kaki penghuni neraka bisa buat neraka penuh itu gimana ceritanya? Wong badannya yang digedekan aja, disiksa di dalamnya aja, neraka masih kosong. Masa setelah itu kakinya dibikin, diciptakan kaki-kaki lagi gitu. Jadi kan takwilannya kan tidak pas gitu. Maka dikatakan di sini maka neraka tidak penuh-penuh sampai Allah akan meletakkan kakinya di dalamnya, maka dia langsung penuh, kemudian mengatakan qatin qat, ya sudah penuh-penuh ya, seperti ini. di neraka yang memang luas sekali. Baik, hadis yang kedua disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yada'a rabbul izzati fiha qadamah. Neraka jahannam akan mengatakan terus, ada tambahan enggak? Ada tambahan, ayo masukin terus, terus. Masih luas, tempatnya masih kosong. Ya. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah meletakkan kakinya, fayanzawi ba'daha ila ba'd, sampai pojok ke pojok merapat, ya, dia ketekuk, sudah dimasukin kaki Allah azza wajalla maka ketekuk dia. Wa taqul qat qat bi'izzatika wa karamik, maka neraka mengatakan cukup ya Rabb, cukup demi keagungan, kemuliaan dan kedermawananmu. Wala yazalu fil jannati fadlun, surga sama, surga ini masih banyak kosongnya, ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqa, sampai nanti Allah akan menciptakan makhluk untuk langsung masuk surga. Kok enak gitu ya, kita di dunia enggak usah bayanginnya, enggak

jadi. Ada yang sudah masuk neraka, dimentaskan. Ada yang belum masuk surga, masuk surga. Ada yang sudah dalam surga, naik derajatnya. Syafaat macam-macam itu. Macam-macam. Insya Allah kita dapat selama kita insya Allah bertauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira. Seperti itu. Baik, surga ini akan tetap luas, masih banyak yang kosong. Kemudian hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Allah akan menciptakan makhluk yang tidak pernah ada di dunia untuk memenuhi isi-isi surga. Dulu pernah kita bahas itu. Orang terakhir yang masuk surga, terakhir banget dan paling rendah dia kedudukannya. Yuqalu dzaka adna ahlil ahlil jannati manzila. Orang terakhir masuk surga yang paling rendah itu derajatnya. Itu seperti orang yang akan, yang dulu pernah kita sebutkan dalam Sahih Muslim, orang mendapatkan 10 kali lipat dunia seisinya yang sekarang. Ya, innalaka fiha mithlu mithlul ardi wa asyrata amsalha. Kamu punya 10 kali lipatnya dunia dan seisinya yang sekarang. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang berbeda, yabqa minal jannati masyaallahu an yabqa. Sebagian tempat surga ada yang memang tersisa. Tsumma yunshi'ullahu ta'ala laha khalqan mimma yasha. Lalu Allah akan menciptakan makhluknya yang ia kehendaki untuk mengisi kekosongan itu. Hadis ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, untuk menunjukkan kekekalan di neraka dan di surga. Ini akidah Ahlussunnah sebenarnya. Surga, neraka, kekal. Ini merupakan akidah Ahlussunnah dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena dalilnya sudah banyak. Orang baca Al-Qur'an sudah baca khalidina fiha, ada yang tambah lagi abada, kekal. Dan Ahlussunnah sudah meyakini setelah surga dan neraka tidak akan habis. Lalu ada orang bikin tulisan, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Yang aneh, kok ya ada yang baca? Bahkan jadi bestseller. Ini kan yang salah siapa ini? Ya mestinya ada orang nulis tentang Al-Quran, sudah cuekkan saja begitu. Baik. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil maut yaumal qiyamati ka'annahu kabshun amlah. Nanti pada hari kiamat kematian akan dipanggil oleh Allah, didatangkan dalam bentuk kambing yang putih. Dikatakan amlah itu, ada yang mengatakan ahli tafsir atau ahli hadis, putih bersih, ada yang mengatakan putih campur hitam. Dan itu justru menunjukkan kesempurnaan kambing. Kambing itu kalau warnanya ada putih kemudian hitamnya, cantik kata mereka. Ya. Kemudian ini kematian dipanggil oleh Allah, sengaja dipertontonkan dalam bentuk kambing. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza? Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka pada ngelongok-ngelongok gini. Yarfa'una ru'usahum. Kepala mereka ditengok-tengokkan gini. Mereka pengen lihat. Kemudian mereka melihat, wa yaquluna na'am hadzal maut. Mereka mengatakan, iyalah semua tahu ini karena pernah lewat semua. Ini kan kematian. Wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza? Lalu Allah akan mengatakan juga kepada penduduk neraka, hai penduduk neraka, kalian kenal enggak ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Mereka juga melihat, ngelongok-ngelongok begini sambil melihat. Wa yaquluna na'am hadzal maut. Iya, ini kematian. Dan dalam riwayat dikatakan semuanya sudah pernah melewati ini, begitu. Maka tidak ada yang tidak kenal mati. Qala fayu'maru bihi fayudzbah. Maka kematian dalam bentuk kambing itu akhirnya disembelih. Disembelih untuk tanda setelah itu tidak ada lagi yang mati. Thumma yuqal ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, setelah

0: kalian kekal di dalamnya, maka kalian tidak ada mati-matinya lagi. Kemudian penduduk neraka juga sama. Setelah ini kalian kekal, enggak ada lagi mati-mati. Kemudian disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Berilah mereka peringatan Muhammad tentang hari penyesalan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan putuskan semua perkara. Mereka tidak tahu, mereka tidak perhatian, dan mereka memang tidak beriman. Wa asyara biyadihi ila dunya. Nabi SAW membaca ayat itu sambil nunjuk ke dunia. Ketika mereka di dunia, diberi peringatan. Diberi peringatan, hati-hati nanti hari kiamat begini-begini. Mereka tetap dalam keadaan lengah, tidak mau belajar. Wa fi lafaz, dalam riwayat lain dikatakan, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqumu muadzinun bainahum. Dalam hadis yang sama, di awalnya ada lafaz, ketika Allah sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, lalu Allah akan menyuruh salah satu malaikatnya menyeru, wahai penduduk surga, kalian kenal ini apa enggak? Jadi yang menyeru itu adalah malaikatnya. Baik. Ini dalam hadis Abu Sa'id. Dalam hadis Abdullah bin Umar nomor 4 sama artinya. Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa sara ahlun nari ilan nar. Kalau para penduduk surga dan neraka sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Utiya bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kematian didatangkan di antara dua tempat itu. Thumma yuzbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nari la maut. Dikatakan seperti yang kita sebutkan tadi, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk surga tambah bahagia. Setelah mereka bahagia, tambah senang, karena mereka sudah setelah ini sudah enggak ada lagi yang capek. Ini semuanya sudah tinggal enaknya. Kemudian tambah penduduk neraka yang tadi sudah sedih, tambah sedih lagi. Rasakan sudah. Itu orang kalau sakit, dia masih berharap sembuh. Tapi kalau orang mati kan gak bisa berharap hidup lagi. Nah, sekarang kalau di dunia kayak begini, di akhirat orang gak bisa berharap mati lagi. Ketika orang sakit kadang-kadang, sudah matilah aja aku gitu. Iya, ini kalau di dunia, padahal mati belum tentu lebih enak kan. Itu lebih enak orang, tapi nyangkanya kalau mati sudah selesai semuanya. Padahal kalau mati masih ada yang lebih panjang. Ini kalau sudah pasti masuk neraka, dia mau mati gak bisa. Loh, matinya sudah disembelih, sudah gak bisa lagi ada mati. Dulu pernah mati semuanya. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ini mulai dijelaskan tentang penyiksaan ya. Penduduk neraka ini juga akan dibuat besar badannya. Tadi yang kita sebutkan, biar mereka merasakan penyiksaannya lengkap semua badannya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dirsul kafiri aw nabul kafir mithlu Uhudin." Jadi giginya orang kafir ini dirs. Dirs itu gigi yang di belakang. Ya. Dirs itu gigi apa namanya ini? Hah? Geraham ya. Sampai ada istilah dokter sekarang bilang dirsul aql. Dirsul aql itu gigi bungsu. Ya, itu yang di belakang itu. Jadi ini memang gigi yang di sini. Ini dikatakan itu atau nab. Nab itu gigi taring. Tapi yang penting giginya orang kafir akan dibuat sebesar gunung Uhud. Giginya segitu, orangnya seberapa? Kalau dalam hadis tentang penduduk surga, mereka akan diciptakan 60 hasta. 60 hasta ya tidak sampai segunung Uhud kan, giginya maksudnya. Kalau giginya segunung Uhud, orangnya seberapa berarti? Na'udzubillah sudah, gak kelihatan sudah. Kita bayangin aja udah gede sekali kan. Loh, kalau gunung Uhud yang kita lihat itu tuh dari gigi. Jadi gigi banyak sekali, kayak gunung Uhudnya banyak. Lah orangnya seberapa? Nah itu nanti akan disiksa Allah. Rasakan sudah. Kalau kita kadang-kadang, itu kapan orang Yahudi mati? Ya waktunya. Kalau sudah waktunya mati, nanti sudah ditunggu ini sama malaikat-malaikat ini sudah, kayaknya sudah nunggu gitu. Ya. Ini dikatakan bahwa giginya penduduk neraka itu akan dibuat besar oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu salas. Terus
1: kulitnya ditebelkan.
0: Ditebelkan sampai seperti perjalanan 3 hari. Loh, tebel sekali. Enggak kebayang ya. Tapi kita beriman saja sudah. Kita beriman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tidak sampai kufur. Ini orang kafir yang disebutkan. Jadi kulitnya ditebelkan sampai setebal perjalanan 3 hari. Ini berarti tebal sekali, dan semua kulitnya itu biar merasakan gitu. Biar merasakan penyiksaan. Dalam riwayat Abu Hurairah juga dikatakan, "Ma baina mankibayil kafiri finnar masiratu 3 ayyamin lirraqibil musri'." Antara 2 pundak orang kafir, dari pundak sini sampai pundak sini, seperti perjalanan 3 hari dengan perjalanan kuda yang cepat. Perjalanan yang cepat sekali itu berarti berapa? Kalau 80 kilo itu sehari semalam. Ini kalau seandainya perjalanan biasa. Kalau perjalanan cepat, anggap misalkan 100 kilo, berarti 300 kilo. Wow, ini sampai sini 300 kilo. Gedenya seberapa? Gak usah dibayangkan. Itu sifatnya orang kafir di neraka. Na'udzubillah. An Harithata ibni Wahb annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Harithah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah?" Mau enggak aku tunjukkan kalian bagaimana penduduk surga? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'if." Setiap orang lemah dan dianggap lemah. Ini bisa diartikan seperti ini. Di harokati mutadha'if artinya dia mutawadhi'. Mutawadhi' itu orang yang merendah dan dia tidak sombong itu. Atau mutadha'af. Mutadha'af itu artinya dipandang lemah oleh masyarakatnya. Enggak punya apa-apa. Orang kalau enggak punya apa-apa kan enggak dihargai. Orang kalau kaya atau dia pejabat atau apa, orang itu hormatnya sampai rukuk. Silahkan Pak, ruku. Padahal sholat aja kadang-kadang enggak gitu. Coba antum enggak kenal, alhamdulillah. Antum bayangkan orang yang gajinya puluhan juta, kemudian ketemu atasannya, wah hampir sujud dia. Karena duit puluhan juta itu dapat dari ya itu tadi. Antum enggak punya hubungan apa-apa, bebas. Hakikat kebebasan itu kayak begitu. Kita punya penghambaan kepada Allah saja, tidak punya rasa butuh kepada sesama. Tayib, kita punya relasi kerja, masa kita gak bisa punya teman untuk saling kerjasama? Iya, tetapi jangan sampai terbelenggu sampai menjadi budaknya. Jelek sekali, hanya gara-gara uang akhirnya kita sampai tidak punya harga diri. Baik, ini dikatakan bahwa orang yang sering dianggap lemah di tengah masyarakat itu nanti menjadi sifat penghuni surga. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah, Allah penuhi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia berdoa, dia akan dikabulkan Allah. Bahkan ketika ada orang yang memang dia bersumpah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Bibinya ngamuk mukul seorang perempuan, ini bibi dia, namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Bibinya Anas bin Nadhr mukul seorang perempuan sampai giginya rompol. Ini hebat-hebat juga ini kayaknya ibu-ibu itu kalau berantem sampai rompol giginya. Nah ini si perempuan mengadu ke Nabi SAW, "Ya Rasul, nih rompol." Akhirnya ana gak mau damai, ana mau kisos. Akhirnya Anas ibn Nadhr ini lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, gini aja, didamaikan aja gimana?" Gak mau. Keluarga si perempuan bilang, "Kita mau dikasih duit berapa?" Gak mau. Pokoknya rompolin juga giginya. Anas ibn Nadhr mengatakan apa? Kata beliau, "Atuksaru saniyatur rubayyi'." Nah ini apa? Ini namanya rubayyi'. Rubayyi' ini bibinya. "Apakah gigi bibiku akan dirompolkan?" "La wallah, la tuksaru saniyatuha." Enggak, demi Allah, enggak boleh itu digitukan. Maksudnya enggak boleh itu, enggak mungkin gitu. Tapi dia ngomong, "Wallahi," gitu. Tahu-tahu keluarga si perempuan ini luluh. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Anas, "Ya Anas, kitabullah al-qisas." Ya Anas, kamu harus terima ketentuan dalam syariat itu, ya qisas. Kalau memang mereka tidak mau berdamai, kisos sudah, gigit lawan gigi gitu. Lalu dia mengatakan, atuksaru saniyatu rubai, la wallah, la tuksaru saniyatu ha. Dia bersumpah begitu, tiba-tiba keluarga si penuntut ini yang korban tadi, tahu-tahu langsung luluh, langsung memaafkan. Langsung memaafkan. Loh, ini gimana caranya ini? Nabi SAW kemudian mengatakan, inna min ibadillah law aqsama 'ala Allah la abarra. Di antara hamba Allah kalau bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan dia. Kondisinya bibi dia itu pelaku. Tapi sekarang ketika dituntut, nah, dia harus menunaikan kan? Dia jadi pesakitan kan? Nah, sekarang Anas langsung mengatakan dengan sumpah itu ternyata Allah kabulkan. Sehingga lawannya langsung memaafkan. Enak sekali. Coba di antara antum yang punya kasus itu, coba bersumpah atas nama Allah, dikabulkan apa enggak? Nah, ini penghuni surga ternyata ada yang sifatnya kayak begini. Enggak dikenal, orang anggapnya sapa tuh ini gitu. Dikenal enggak, hebat enggak, pengalaman, duit apalagi. Zaman sekarang katanya kamu mau kayak apa bahlulnya kalau punya fulus jalan. Katanya begitu. Semua bisa diatur gitu. Nah, subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis yang lain nanti. Ini kemudian lanjutnya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian bagaimana sifat penghuni neraka? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala kullu utullin jawadhin mustakbir. Penduduk neraka itu sifatnya mustakbir, itu sombong. Utul, utul itu orang yang memang kata-katanya pedes. Mau benar, mau salah, pedes banget. Na'udzubillah. Ya. Jawad itu lawannya jawad. Jawad itu artinya dermawan. Tapi kalau jawad ini orang yang jamu'un manu'. Kalau minta, kayak yang iya-iya oh gitu. Kayak mau betul-betul dia butuh sekali. Tapi kalau dimintai orang pelitnya na'udzubillah. Jelek banget kan? Nah, ini penduduk neraka begitu. Dikatakan kullu utullin jawadhin mustakbir. Ini orang-orang yang di neraka ini rata-rata sifatnya sombong, suka minta tapi enggak mau ngasih, kemudian memang pedes-pedes omongannya begitu. Dalam hadis dikatakan, hadis Abu Hurairah nomor 7 itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Banyak orang yang penampilannya compang-camping karena sederhana, dia miskin, dia enggak sempat. Kalau orang miskin itu sampai memikirkan penampilan kan enggak sempat. Tapi justru orang kelebihan duit itu yang mikir macam-macam kan. Nanti bajunya harus ganti, perlu apa itu namanya? Skincare itu kan, skincare enggak pernah bayangin skincare itu apa itu. Yang orang bisa makan sudah alhamdulillah. Dikasih, ini apa? Ini apa? Ini cara makainya gimana? Orang kan banyak kayak begitu, ya. Tapi ada orang yang sampai dikatakan di antara penghuni surga itu ash'ath, rambutnya compang-camping, acak-acakan, madfu'in bil abwab. Kalau dia mau ngetuk pintu enggak dibukain. Artinya kenapa? Enggak dihargai. Antum tahu kalau ada orang yang mau masuk bersama pejabat, yang dipersilahkan masuk siapa? Orang yang berkepentingan dan paling dekat sama pejabatnya. Kita masuk surat. Mau masuk, berhenti. Rasanya gimana? Alhamdulillah kita bersyukur masuk masjid enggak ditolongi. Tapi enggak ada yang masuk masjid, sedikit yang mau masuk masjid tuh. Ya, tapi kayak gitu. Orang artinya ada orang ketika akan bertemu dengan orang penting atau siapa yang dia penginkan sering ditolak. Tolak begitu. Bahkan madfu' bil abwab, pintunya ditutup, cekrek, sudah kita di luar begitu. Ini dikatakan madfu'in bil abwab, mereka yang sering pintunya ditutup begini, didorong. Itu penghuni surga kayak ini. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Tapi begitu dia bersumpah, Allah dengar sumpahnya. Ya, tadi itu kayak yang tadi contohnya. Kalau dia bersumpah ternyata Allah akan berikan. Habis ditutup pintunya langsung bersumpah. Ya, tapi ala kulli hal, ini gambaran ya, sebagian penduduk surga seperti itu, sebagian penduduk neraka seperti itu. Berarti yang penting di sana, bukan di sini. Di sini mungkin kita enggak dikenal, enggak apa-apa. Atau kita enggak punya jatah banyak, enggak apa-apa. Kita tahu hadis Umar radhiyallahu anhu, haula ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka itu kebanyakan orang-orang yang didulukan keenaannya di dunia. Kita seadanya sudah alhamdulillah. Dan yang paling gampang biar kita bersyukur, melihatnya ke yang lebih sederhana. Gara-gara kita melihat ke atas itu, kita akhirnya susah bersyukur gitu. Sudah punya rumah, lihat orang yang punya istana, ya saya repot ya. Orang sudah punya mobil, melihatnya yang punya bis. Ya, kalau seandainya kita bersyukur melihat ke bawah, kita wah bahagia sekali itu. Wallahu a'lam bissawab, ini dapat kita pelajari. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua, ya khususnya kepada kaum wanita, agar melaksanakan hak-hak, ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai, ya orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, yang menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasehat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu aksar min alfi rajulin bil amsar minal ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah

0: bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walaqad fil qisasi hayatun liulil albab." Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Rasul sallallahu, bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman, bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at?" Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan. Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ila samai kaifa rufiat, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, kullu man asallahu fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafurun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada, yang bisa menurunkan iman hamba, yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek? Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Akhor bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Tak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه الله وسلم
0: عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
5: Undayan Mutiara Nasihat.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pemirsa ini menurut Allah Subhanahu wa taala jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiarah yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan. Adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka, mereka merasa sial dengan burung tertentu. Kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak. Kadang dengan al-buma, burung hantu. Datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas. Namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin. Karena belum sampai kepada mereka ilmu. Ya. Mereka menganggap perkara biasa. Padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita. Di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin. Misalnya, saya pernah menginap satu hotel. Ya. Terkala saya melewati ketika itu saya berada pada tingkat 3. Ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amat-amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan. Tidak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir, bertepatan hari Rabu mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur. Yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar, bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka

0: pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan dan semacamnya, akan menganggap Shofar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya. Tentunya ya, sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah, mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan. Kadang diberi dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka. Kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam. Masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada foto orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah foto ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, "Ini siapa?" Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain, saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya. Ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Katabahullah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahullah 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak. bihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udzu bika min 'adzab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi

0: Sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat

0: tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya, inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan dan itu akan habis untuk menulisnya. Sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja Lidzakirina wadzakirat
2: Idha'atul Qur'anil Karim
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Al-Qur'an.

0: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi SAW membalas, atau dia seorang muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita, yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah, tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal yang penting dan yang terpenting yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddith Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih dari Amr dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa pernah Mu'ad bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Kata beliau, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Artinya wasiat ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ta'budullaha wa la tusyrik wala tusyriku bihi syai'an. An ta'budallaha wala tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu." Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah, tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza asata fa ahsin." Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'ad bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Istaqim wal tuhassin khuluqaka." Hendaknya engkau istiqamah dan perindahlah, perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang seyogyanya dia berpegang pada tiga hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan kedua adalah perjalanan yang jauh, yaitu kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah ta'ala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama adalah, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya. Karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah kepada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian, agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam, wasiat para anbiya, wasiat para rasul sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang, baik ketika dia dalam keadaan bermukim ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian, baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan, hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau yang pertama adalah, ya bunayya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman pada anaknya, wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan beliau, yaitu idza asata fa ahsin, apabila engkau berbuat kejelekan maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagaimanapun seorang manusia, sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogianya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang, kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, Rabbina hamidun, dan hanya kepada engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogyanya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah ganjalan keluar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, istiqim. Istiqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaik, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqomah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqomah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu, Nabi alaihissalam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau istiqomah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya. Jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi alaihissalam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tetap istiqomah dalam perjalanannya. Kemudian hendaklah engkau memperbagus akhlakmu, memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian dia akan datang ke suatu tempat yang lain, ke satu negeri yang lain, ke satu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya, yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya, tutur katanya, perangainya, perbuatannya harus diperbaiki, harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu, di tempat dia pergi, hendaknya dia berakhlak yang mulia dan membaguskan akhlak. Dan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan bepergian, dan juga ini wasiat kepada kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. Aqulu qouli hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja dimanapun anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Lisan kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan Selasa pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Kita bisa beraktivitas mengerjakan amalan-amalan ketaatan, ibadah, muamalah, aktivitas belajar dan mengajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan segera simak kajian Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadis Sahih Targhib wa Tarhib, insyaallah disampaikan oleh Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI dari Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang secara langsung Ustaz berkesempatan untuk meluangkan waktunya menyampaikan bimbingan dan pelajaran kepada kita semuanya, sekaligus nanti memberikan kesempatan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan di sesi kedua. Silahkan untuk bisa menghubungi kami layanan telepon 021-823-6543, 021-823-6543, atau anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp 021-823-6543. Semoga kajian di kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilahkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis pilihan dengan fawaidnya, dengan ilmu yang terambil darinya, dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan alhamdulillah, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, ya. Pembahasan ketiga yaitu kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, Kitabul Ilmi, yani bab-bab yang akan atau berada di bawah Kitabul Ilmi ini adalah bab-bab yang berbicara tentang ilmu, ya, keutamaannya, ya, kewajiban pelajarinya, ya, fadilah-fadilahnya. Ya, jadi Kitabul Ilmi, kemudian yang pertama At-Targhibu fil Ilmi wa Talabihi wa Ta'allumihi, anjuran ya untuk kita semangat terhadap ilmu, dalam menuntutnya, dalam belajarnya dan mengajarkannya, wa ta'limihi. Wa ma ja'a fi fadlil ulama wal muta'allimin. Dan juga akan dibahas sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para ulama dan orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Hadis yang pertama ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala rahimahullah an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan dia pemahaman kepada agama. Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia tentang agama. Baik, kita ingin mengetahui hadis ini, yaitu yang dimaksud dengan al-fiqh, ya, yufaqihu fid din, yaitu al-fiqhu maknanya al-fahmu. Jadi fikih itu artinya faham, ya. Al-fikih artinya al-fahmu, ini secara bahasa. Ya. Kemudian disebut misalnya, ya, faqiha yafqahu fiqhan. Ya, orang ini dia memahami, ya. Artinya alima wa fahima. Jadi arti faqiha yafqahu maknanya adalah fahima wa alima. Dia faham dan dia mengetahui. Kalau faquha, ya, jadi ada faqiha, qafnya dikasrahkan yang pertama tadi. Ada faquha. Faquha ini dengan mendomahkan qaf, ya, dan mendomahkan qaf. Faquha yafqahu. Faquha yafqahu. Ini artinya sara faqihan aliman. Berarti dia menjadi orang yang, ya, faqih dan orang yang alim, ya. Kemudian pada umumnya tentang fikih ini, ya, atau ilmu fikih ini pada umumnya yang sudah dikenal oleh kaum muslimin, yaitu al-ilmu, ya, bi syariatillah. Ilmu tentang syariat-syariat Allah. Dan juga lebih khusus lagi pada umumnya, ya, kalau dikatakan fikih itu artinya ilmu yang berkaitan dengan furu'ul masail, dengan masalah-masalah fikih yang merupakan cabang-cabang dari masalah-masalah yang pokok. Ya, ini disebutkan oleh seorang alim yaitu Abu As-Sa'dat. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang ingin untuk dia menuntut ilmu, dia ingin paham tentang ilmu, maka ini ada satu pertanda, pertanda baik, ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena manusia macam-macam, ya, ada orang yang masa bodoh terhadap ilmu agama, dianggap ya sudahlah, pokoknya aku ini muslim, aku sholat, aku puasa, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam, ya, tentang agama ini. Nah, dan ada orang yang memang dia ingin mengetahui, ya, tentang masalah-masalah agama. Jadi ketika seorang, ya, dia itu mempunyai kemauan, keinginan untuk memahami agama Allah, ini adalah pertanda kebaikan baginya. Ya, bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Sebagaimana disabdakan oleh ya dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah fahamkan dia di dalam agama. Tentu dalam memahami agama itu dengan belajar, ya. Tidak ada orang yang lahir, ya, tumbuh kemudian dia langsung memahami agama tanpa ada upaya untuk mempelajarinya. Ya, dalam semua ilmu. Orang menjadi pakar dalam satu bidang, entah itu ilmu-ilmu agama atau yang lainnya, ilmu-ilmu yang umum, semua itu melalui proses. Prosesnya adalah belajar. Prosesnya adalah menuntut ilmu. Ya, itu prosesnya. Dengan kemauan yang keras, niat yang ikhlas, ya, maka seorang akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ini, bahwa yang pertama, at-tafaqquhu fid-din bi ikhlasin niyyah lillah. Ya. Min amaratil khairi alladhi yuriduhu Allah li 'abdihi. Jadi seorang ketika dia berupaya belajar untuk memahami agama, ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah, ini salah satu tanda, ya, min amaratil khair. Salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Ya. Salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala talabil ilmi syar'i bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala. Ini adalah anjuran, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, ya, dengan penuh keikhlasan karena Allah azza wa jalla. Karena keikhlasan ini sangat penting. Ikhlas itu sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah ta'ala. Dan menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah. Menuntut ilmu adalah salah satu dari ibadah yang salah satu ibadah utama, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jadi jangan kita gampangkan masalah menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas karena Allah, maka ini akan mendapatkan banyak kebaikan, pahala, ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu, ya, ilmu agama, ya, dan memahami ilmu agama. Fadlul ilmi wattafaqquhi fid-din. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memahami atau yang belajar mendalami ilmu agama. Qala Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Talabul ilmi afdhalul a'mal." Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah amal yang paling afdal. Liman sahhat niyyatuhu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang benar niatnya. Yang lurus niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Imam Ahmad ditanya, gimana kita ini mengikhlas apa? Meluruskan niat kita, ya. Fa ayyu syai'in tasihun niyyah? Gimana cara kita untuk meluruskan, ya, niat kita? Qal, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, yanwi bitawadhu'in. Dia niat, dia belajar, ya, dia berupaya berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu. Ya, orang yang rendah hati. Ya, wa yanfi anhul jahal. Dan dia niat bahwa dengan dia belajar memahami agama itu adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya, fa ayyu syai'in tasihun niyyah? Gimana sih cara kita, ya, untuk membenarkan, meluruskan niat-niat kita, yaitu seorang berniat, ya, ketika dia belajar, ya, agar dia tawadhu. Karena ada orang kalau sudah belajar, dia tidak ada tawadhu-nya. Ya, sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lainnya. Dan ini adalah sifat-sifat yang tercela. Ya, kita melihat orang-orang alim, ulama-ulama kaum muslimin, dari ulama-ulama salaf dan ulama-ulama yang datang sesudahnya, sesudah para salaf, mereka adalah banyak yang betul-betul ya tawadhu, rendah hati dan ilmu yang ada pada mereka. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah nikmat berupa ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, itu adalah harus kita sikapi dengan mensyukurinya, ya, itu nikmat dari Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh, ya, dengan nikmat atau ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ini kurang lebih tentang pelajaran-pelajaran penting dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Jadi Allah gerakkan hatinya, hatinya untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian Allah berikan taufik padanya untuk mengamalkan ilmunya, ya, untuk mengamalkan ilmunya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati. Barang siapa, ya, yang memberikan kelonggaran, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang mukmin dari satu kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah akan juga, ya, memberikan kepada dia, ya, mengeluarkan dia, ya, dari kesulitan-kesulitan, ya, dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan hari kiamat. Ya, karena hari kiamat adalah hari yang, ya, dahsyat, hari yang menakutkan. Makanya Allah menyuruh kita takut pada hari kiamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi balasannya dari apa yang dia kerjakan. Ya. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudzlamun. Dan mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dizalimi. Ya, ini hari kiamat, ya, hari kebangkitan manusia dalam keadaan yang, ya, begitu dahsyatnya, menakutkan, kecuali orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala, ya, dan semoga kita di antara mereka yang diberikan keamanan oleh Allah Ta'ala di hari yang manusia takut, ya, hari kiamat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, lanjutan hadis ini, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib, cacat, ya, seorang muslim, maka atau niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Dan orang muslim dia berupaya, ya, atau orang mukmin untuk menutupi aib orang lain. Karena dia mengetahui dirinya juga ada aibnya. Ya. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai cacat dalam dirinya. Dari sifat-sifatnya atau yang lainnya atau perbuatannya. Ya. Maka seorang yang menutupi aib saudaranya, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. وَمَنْ يَسَّرُ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Ini kebanyakan istilah mu'sir itu orang yang berhutang. Ya, jadi misalnya, si A berhutang kepada si B. Ya, si A berhutang kepada si B. Kemudian, dia si A ini sulit untuk membayar. Pada waktu yang dia janji untuk membayarnya, ya, tapi dia tidak mampu. Ternyata belum mendapatkan dana atau uang untuk dia membayar menutupi hutangnya. Ya, kemudian dia datang kepada orang itu, ya, yang memberikan piutang padanya. Saya minta maaf ya B, karena saya belum bisa bayar hutang saya. Saya belum mendapatkan untuk membayari hutangku. Kata si B, silahkan, tidak apa-apa. Ya, sudah ditunda, ya, bulan depan. Ya. Ini artinya memberi kelonggaran kepada orang yang dalam keadaan sulit. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, waman yassara ala musirin yassarallahu alaihi di dunia wal akhirah. Pada siapa memberikan kemudahan pada orang yang sulit di dunia ini, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya, ya, di dunia dan di akhirat. Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wallahu fi auni al-abdi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba ma kana al-abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Ya, Allah selalu menolong seorang hamba tatkala dia juga, ya, selalu menolong, ya, saudaranya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, dia menempuh jalan itu untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, salah satu masjid-masjid Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarusunahu. Dan mereka saling mempelajari Al-Qur'an itu, ya. Wa yatadarusuna bainahum wa yatadarusunahu bainahum. Ya, dan mereka saling belajar tentang Al-Quran di antara mereka. Illa khaffat humul malaikah. Melainkan illa haffat humul malaikah. Melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Diliputi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinatu. Dan akan turun ketentraman, kedamaian, ya, ketenangan atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dan mereka diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fiman indahu. Dan Allah akan menyebutkan tentang orang-orang yang berkumpul di masjid itu. Allah sebutkan mereka kepada para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man batta'a bihi amaluhu. Dan barang siapa yang dia diperlambat oleh amal perbuatannya untuk masuk surga, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya, ya, untuk, ya, misalnya untuk masuk surga. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya. Jadi hadis ini, ini hadis yang masya Allah mencakup banyak hal, ya, tentang bimbingan dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, ya. Tiga poin pertama, ya, di dalam hadis ini, yang pertama adalah manaffasa an mu'minan qurbatan, an mu'minin qurbatan min qurabid dunya. Barang siapa yang dia membebaskan, memberikan jalan keluar, ya, kepada seorang muslim dari satu kesulitan, ya, dari satu hal yang musibah menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, baginya, ya, dari kesulitan-kesulitan di hari dari hari kiamat kelak. Ya, jadi orang yang memberikan jalan keluar, ya, bagi orang yang sulit di dunia ini, Allah berikan juga jalan keluar dia di hari kiamat kelak dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menutup aib seorang muslim. Dia tahu aibnya orang ini, tapi dia tutup. dia tutupi. Dia tidak menceritakan pada orang lain. Maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُسْرٍ يَسْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Dan barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Ya. Kita lihat tiga hal ini, atau menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan bagi satu perbuatan, dari perbuatan sejenis. Ketika seorang, ya, dia memberikan jalan keluar pada saudaranya dalam kesulitan, ya, di dunia ini, Allah berikan dia jalan keluar di akhirat kelak. Ya. Orang yang menutupi aib seseorang di dunia ini, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi menutupi dan menutupi. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis